0: Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
3: Rasupati Prabowo.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
4: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
1: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindahkanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
1: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
8: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
9: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
8: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
10: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
9: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
11: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
9: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan pakan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
12: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
9: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
13: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, itu kita.
9: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
14: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
15: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
16: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
18: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
19: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
18: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
20: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
18: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bandara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan

0: biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.unimers.ac.id dan website unimers.ac.id.

0: Informasi cuaca.
1: Dengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026 dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara, Nrekang, dan Toraja Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Udara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 100%, dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda saat ini.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

47 menit sudah bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih tersetia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar juga, pukul 9 nanti kita akan melanjutkan kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, yang masih akan membahas seperti apa sebenarnya usulan begitu terkait tidak adanya pemotongan atau pemangkasan dana desa untuk desa yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bayang.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, satu lagu dulu deh kami mau hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita di saat ini Makassar Pagi, sebelum kita hadir lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya, dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan, visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan pendengar Pro 1, kalau pagi tadi kita sudah mendengarkan komentar Anda, masukan Anda lewat opini publik Makassar Pagi. Saatnya kita akan perbincangkan topik kita saat ini terkait keadilan desa tanpa KDKMP. Seperti yang sudah dihadirkan informasinya ya, pagi tadi lewat warta berita, memang kalau berbicara seputar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, ada semacam usulan begitu, tidak ada pemangkasan, tidak ada pemotongan dana desa, khususnya untuk desa ataupun juga kelurahan yang belum memiliki Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kita akan bahas sebentar ya dengan narasumber kita di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu deh satu informasinya untuk Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfaraini terkait Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Saleh yang menyambut baik usulan tidak memangkas dana desa untuk desa belum memiliki Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Hadir informasinya untuk Anda.
1: Pemerintah saat ini sedang fokus menyelesaikan pembangunan 40 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari target sebelumnya 83 ribu yang akan dirampungkan tahun 2026, dengan berkurangnya target pembangunan KDKMP tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam kunjungannya di Kota Makassar, melontarkan usulan bagi desa yang belum terbangun KDKMP di wilayahnya tidak dilakukan pemotongan dana desa. Seperti diketahui, anggaran dana desa pada tahun 2026 secara nasional terjadi pemotongan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang mewajibkan 58,03% pagu dana desa nasional dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih. Menyikapi usulan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Saleh, menyambut baik tidak adanya pemangkasan dana desa untuk desa yang belum terbangun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Ia menilai jika ingin berkeadilan, harusnya untuk desa yang belum terbangun jangan ditahan anggaran dana desanya karena banyak desa tidak memiliki lahan untuk pembangunan gerai. Namun demikian, Saleh menyatakan jika kebijakan tersebut berada di Kementerian Desa serta Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan regulasi nantinya, apalagi adanya efisiensi saat ini.
2: Kalau mau berkeadilan ya harusnya begitu, karena buat apa kita tahan dananya yang belum ada ininya kan, KDMP. Belum ada KDMP-nya. Karena kemarin kenapa ditahan? Karena dialokasikan untuk pembangunan gerai. Sementara masih banyak yang bermasalah terkait dengan lahan. Jadi kalau saya, menurut saya secara pribadi, tapi kan ini tidak bisa kita ini. Karena ini regulasi kan, regulasi dari Kementerian Desa, regulasi dari Kementerian Keuangan.
1: Saleh menjelaskan kondisi dana desa yang di triwulan 1 telah mencapai 60% penyalurannya. Untuk pemangkasan anggaran sudah sejak awal saat alokasi anggaran tahap pertama, rata-rata per desa menerima alokasi 200 juta hingga 400 juta. Untuk tahap selanjutnya menunggu juknis jika ada perubahan.
0: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfaraini, dan inilah yang akan kita diskusikan ya lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Seperti apa sebenarnya kebijakan yang berkeadilan ketika kita berbicara seputar pemotongan dana desa untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kita akan perbincangkan sebentar dengan narasumber kita, pendengar, untuk kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Tetap bersama kami.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
2: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
1: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
2: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
1: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
2: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
1: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
2: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
1: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas topik kita seputar keadilan desa tanpa KDKMB. Dan kita akan perbincangkan topik ini pendengar dengan narasumber kita, ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Dr. Andes Muhammad Saleh MSI. Seperti apa sebenarnya ada semacam usulan begitu, khususnya untuk tidak memangkas dana desa untuk desa yang belum memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Inilah yang akan kita diskusikan bersama dengan beliau ya, seperti apa informasinya dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan keadilan desa tanpa KDKMP. Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung dengan beliau. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi pemirsa RRI yang kami hormati, pendengar Radio RRI Makassar.
0: Bersama Arti Alfiar di studio Pak Kadis. Sehat-sehat ya Pak Kadis ya.
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Alhamdulillah. Ya Pak Kadis, ada semacam usulan begitu untuk tidak memangkas dana desa khususnya untuk desa yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Tanggapan Anda seperti apa ya, Pak Kadis?
1: Ini kan baru pernyataan secara lisan dari Pak Menko Pangan kemarin. Kita belum mendapatkan petunjuk teknis. Jadi untuk sementara sekarang kita masih tetap berpatokan ke Mendes nomor 7 tahun 2026 terkait dengan pedoman petunjuk teknis pelaksanaan pengalokasian dana desa.
0: Jadi boleh dikatakan untuk sampai saat ini masih tetap mengikuti regulasi yang ada, khususnya petunjuk teknis yang ada ya, tetap untuk anggaran dana desa ini.
1: Iya, tetap mengikuti regulasi yang ada. Iya.
0: Seperti apa progresnya saat ini, Pak Kadis?
1: Yang sampai sekarang untuk reguler, reguler ini sudah terrealisasi kurang lebih 60%.
0: Iya. Ini untuk kondisi dana desa di triwulan pertama ya, Pak Kadis ya?
1: Iya. Iya.
0: 60% penyalurannya begitu?
1: Iya.
0: Iya. Kalau kita berbicara seputar pemangkasan anggaran, khususnya saat alokasi anggaran di tahun pertama ini, rata-rata sebenarnya desa menerima alokasi berapa ini Pak Kadis?
1: Untuk saat ini alokasi anggaran antara kurang lebih 200 sampai 400 juta itu reguler.
0: Baik, 200 hingga 400 juta. 400
1: juta.
0: Ini kan kalau kita berbicara seputar usulan tadi untuk tidak memangkas dana desa untuk khususnya untuk desa yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Tadi juga Anda menyebutkan kalau ini masih berupa percakapan lisan begitu ya, bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan. Kalau dari Anda, apakah perlu segera ada regulasi yang tertulis sehingga langsung sampai ke tingkat daerah begitu, sehingga apa yang diharapkan ini dari dana desa ini segera terrealisasi begitu Pak Kadis?
1: Iya, mestinya untuk mempercepat alokasi ini dana desa, mestinya secepatnya kita ada regulasi yang mendasari. Tetapi sampai sekarang kan kita belum menerima regulasi itu, jadi tetap kita berpedoman dengan ini yang tadi.
0: Nah Pak Kadis, Pak Muhammad Saleh, kalau kita berbicara seputar adanya usulan tidak memangkas dana desa ini, khususnya untuk desa yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kembali ke topik kita seputar keadilan desa tanpa KDKMP. Apakah akhirnya ketika usulan ini yang sudah nanti akan dibuatkan regulasi sudah bisa merujuk kepada keadilan desa tanpa KDKMP begitu Pak Kadis menurut Anda?
1: Saat ini kan yang terbangun itu dari 3.059 itu baru sekitar 600-an gerai. Jadi sementara regulasinya kan hampir semua desa sudah tidak menerima lagi karena sudah dianukan untuk dipersiapkan untuk pembangunan gerai Merah Putih, sudah dipotong. Sehingga untuk efektivitasnya untuk rasa keadilan tentunya yang belum ini tentunya harus mestinya sudah di ini karena ini kan belum ada aktivitas pembangunan.
0: Baik, Nah, lantas Pak Kadi, sebenarnya apa yang akhirnya menjadi tantangan sehingga di tiap desa ini tidak sepenuhnya 100% begitu belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ini, Pak Kadis, sejauh ini?
1: Tantangan terbesarnya adalah dari penyiapan lahan.
0: Oke. Okay.
1: Penyiapan lahan untuk Kopdes Merah Putih, karena sekarang hampir semua desa untuk penyiapan lahan ini mestinya setiap desa harus menyiapkan lahan minimal 20x30.
0: 20x30 ya Pak Kadis ya.
1: 20x30 di tempat yang strategis. Sementara saat ini, kebanyakan desa tidak memiliki aset. Ketentuannya itu apabila desa tidak memiliki aset, kalau ada aset pemerintah kabupaten, aset pemerintah provinsi dan aset pemerintah provinsi atau pemerintah pusat yang ada di wilayahnya bisa digunakan, dioptimalkan.

0: menjadi tantangan terbesar begitu ya, sehingga masih banyak desa ataupun juga kelurahan belum ada koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, Pak Kadis, dengan adanya situasi seperti ini dan dengan adanya usulan tapi belum ada regulasi, jadi hingga saat ini di semua desa ini masih tetap mengikuti regulasi yang sebelumnya begitu ya, tetap ada pemotongan begitu untuk setiap desa, Pak Kadis.
1: Tetap sampai sekarang kita masih ini karena di dana reguler ini sudah ada alokasinya. Jadi kita tidak itu tidak ada di ini di APBD desanya masing-masing. Jadi tetap masih mengacu kepada itu, kecuali kalau ada regulasi yang mendasari. Makanya nanti kalau ada regulasi yang mendasari bagi desa yang belum memiliki gerai, membangun gerai, kemudian dikembalikan dananya, dia harus memasukkan kembali dalam APBD desanya masing-masing.
0: Baik. Jadi memang sampai saat ini masih terus menunggu apakah dengan adanya usulan tersebut yang akhirnya nanti menjadi regulasi tetap akan dievaluasi begitu ya, dan tindak lanjutnya nanti akan segera direalisasikan ya, Pak Kadis ya.
1: Yang terakhir
0: mungkin Pak Kadis, ada yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh warga desa khususnya para kepala desa menyikapi usulan seperti ini sehingga tetap melaksanakan tupoksi yang ada dan tetap mengatasi begitu setiap tantangan yang ada ini dalam koperasi desa kelurahan Merah Putih, Pak Kadis?
1: Baik, saya kira ke depan ini kita harus dorong desa-desa ini punya kemandirian, dalam artian bahwa potensi yang ada di desa ini harus dioptimalkan, apakah itu melalui badan usaha milik desa, bagaimana kita bisa membentuk desa-desa tematik untuk mendorong desa-desa ini punya pendapatan asli desa sendiri sehingga bisa mengoptimalkan selain dari dana desa yang ada, tentu kita dorong untuk pengoptimalan potensi yang ada di desa sehingga pendapatan asli desa ini bisa optimal.
0: Ya. Lantas dengan harapan ini, adakah begitu sosialisasi dan edukasi begitu yang dilaksanakan untuk turun langsung begitu ke setiap desa dan kelurahan sehingga mampu mengoptimalkan setiap dana desa yang ada begitu, meskipun KDKMP ini mungkin belum ada di desa tersebut, Pak Kadis?
1: Sekarang ini kita mendorong desa-desa tematik. Tahun ini kami mengintervensi desa-desa dalam bentuk apresiasi desa dan dengan beberapa penghargaan-penghargaan kategori. Kemudian termasuk kami juga mendorong memberikan penguatan untuk percepatan menjadi desa mandiri.
0: Baik, terima kasih waktunya Pak Kadis di sela-sela kesibukannya ya, bersilaturahmi rapat. Sehat selalu Pak Kadis, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro Satu dari Makassar, demikian perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Saleh MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan memang dari informasi yang sudah disampaikan oleh beliau ya, dengan berkunjungnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan dalam kunjungannya di Kota Makassar ini memang melontarkan usulan begitu bagi desa yang belum terbangun KDKMP atau yang belum terbangun, yang belum memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih di wilayahnya, untuk tidak dilakukan pemotongan dana desa. Namun tadi disampaikan ini masih sebatas usulan ya, belum ada regulasi yang turun. Jadi untuk saat ini yang sedang digunakan begitu adalah regulasi yang masih ada begitu. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang menyampaikan di triwulan pertama ini realisasinya telah mencapai 60% penyalurannya, dan untuk pemangkasan anggaran sudah sejak awal ya, saat alokasi anggaran tahap pertama, dan rata-rata per desa ini menerima alokasi 200 hingga 400 juta rupiah. Dan untuk tahap selanjutnya ketika ada perubahan regulasi ini menunggu juknis yang ada jika ada perubahan begitu. Dan tadi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyambut baik usulan tidak dipangkasnya dana desa khususnya untuk desa yang belum memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sehingga di dalamnya ini ada semacam keadilan desa tanpa KDKMP ya. Dan pendengar Pro Satu dari Makassar, intinya masih terus menunggu regulasi seperti apa ya dari usulan yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan, yang dalam kunjungannya di Kota Makassar memang sudah menyampaikan usulan tersebut ya, yang mengatakan bahwa bagi desa yang belum terbangun KDKMP atau yang belum memiliki koperasi desa kelurahan Merah Putih, maka

di wilayahnya ini tidak dilakukan pemotongan dana desa, masih terus menunggu regulasi dan akan ada perubahan yang terjadi ketika regulasinya sudah turun, begitu tadi disampaikan. Kami kembali sesaat lagi mendengar, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Makassar pagi ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Woi, hati-hati.
4: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
3: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
4: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
3: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
5: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
3: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
4: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
5: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
3: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
6: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas topik kita seputar keadilan desa tanpa KDKMP. KDKMP ya adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan tadi kita sudah perbincangkan topik ini dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Saleh MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Bapak Haris S.I.Kom, Kepala Desa Barabatu, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haris. Ya, assalamualaikum. Baik, kami mencoba ya untuk menghubungi beliau ini untuk mengikuti seperti apa kegiatan yang dihadirkan begitu, khususnya dari Desa Barabatu, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Dan kita kembali menyapa ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haris. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Haris. Oke, baiklah pendengar Pro Satu dari Makassar, sesuai dengan informasinya bahwa pemerintah saat ini sedang fokus menyelesaikan pembangunan 40.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia, dan target sebelumnya adalah 83.000 yang akan dirampungkan tahun 2026. Dan dengan berkurangnya target pembangunan KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, maka menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan dalam kunjungannya di Kota Makassar, yang melontarkan usulan bagi desa yang belum terbangun KDKMP atau yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayahnya, maka tidak dilakukan pemotongan dana desa. Namun tadi kita sudah perbincangkan topik ini dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Dr. Andes Muhammad Saleh MSI yang mengatakan belum ada regulasi yang ada ya terkait aturan dari yang sudah disampaikan, usulan yang sudah disampaikan begitu untuk tidak adanya pemangkasan dana desa khususnya bagi setiap desa ataupun juga kelurahan yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan kami kembali menyapa narasumber kita, ada Pak Haris S.I.Kom, Kepala Desa Barabatu, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep ya, untuk sama-sama seperti apa mengetahui informasinya dari sana, kegiatan-kegiatan desa yang dilakukan di sana, dan seperti apa juga menanggapi usulan yang ada terkait tidak adanya pemangkasan begitu khususnya bagi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum memiliki, untuk desa ataupun juga kelurahan yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kami akan hadirkan juga informasinya di ruang dengar Anda pendengar. Kalau Anda menyimak lewat warta berita tadi ya, ada tanggapan yang disampaikan terkait usulan tidak adanya pemotongan dana desa bagi desa yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ini ditanggapi oleh Kepala Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, yang kami hadirkan lewat wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Desa Made Ali.
2: Iya, pagi Pak.
1: Ya. Baik, Pak Desa, ada yang menarik pada saat kunjungan Menteri Zulkifli Hasan ke Makassar, mengusulkan untuk dikaji supaya desa yang memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu dana desanya tidak dipotong. Bagaimana Anda melihat adanya wacana dan usulan langsung dari Menteri seperti ini, Pak?
2: Oh iya. Alhamdulillah Pak, kalau terkait dengan apa yang disampaikan Pak Menteri untuk hal bahwa desa yang belum mempunyai koperasi desa Merah Putih, bahwa dia tidak dipotong anggarannya. Kami sebenarnya sebagai kepala desa berharapnya seperti itu Pak, karena salah satu memang kendala kami terkait masalah lahan. Lahan, aset desa, Pemda itu tidak ada, dan aset BUMN juga tidak ada di sana. Makanya ketiga hal itu bisa terrealisasi, maka sangat positif sekali Pak untuk kelanjutan pembangunan di desa kami, dan lebih mengembangkan badan usaha milik desa yang ada. Dalam artian bahwa anggaran nanti yang tidak dipotong ini kita bisa manfaatkan untuk pembangunan, kita juga bisa mensupport kegiatan badan usaha milik desa untuk lebih baik begitu.
1: Oke, sejauh ini dengan adanya pemotongan dan kemudian juga belum adanya kejelasan terkait dengan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih karena kesulitan lahan ini, apakah dari Desa Bulu Cindea sendiri ada sedikit mengalami tantangan begitu Pak dalam membangun desa, terutama mungkin yang ingin dijalankan di Desa Bulu Cindea ini?
2: Oh iya, Ya Pak, jadi terkait dengan efisiensi anggaran yang sudah dilakukan, banyak hal sebenarnya Pak, prioritas yang kami mau laksanakan di rapat musremban kemarin di desa. Ada beberapa pembangunan prioritas yang harus kami laksanakan. Makanya terhenti karena efisiensi anggaran. Nah, sekarang yang kami lakukan itu hanya memberikan semacam sosialisasi saja ke masyarakat, bahwa memang anggaran tidak ada. Terus juga prioritas pembangunan memang khususnya di pesisir itu memang banyak yang terhenti Pak, terhenti untuk prioritas ini dalam artian contoh misalnya jalanan. Ada beberapa memang jalanan dan jembatan yang harusnya tahun ini dibangun tapi efisiensi untuk menunjang daripada kegiatan ataupun pekerjaan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri.
1: Ya. Apa mungkin begitu harapannya Pak Desa Bulu Cindia ini terkait dengan dana desa dan juga terkait dengan kemudian kesulitan yang dialami dalam proses pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini Pak?
2: Oh iya, jadi saya berharapnya apa yang disampaikan Pak Menteri kemarin bahwa itu bagus bahwa ketika misalnya ada satu desa yang tidak ada KDMP-nya untuk tidak diefisiensi anggarannya. Karena kenapa? Kami berharap ada pembangunan yang ada pembangunan berkelanjutan ini dari hasil musrembang yang kami anggap sangat prioritas. Tentunya juga yang sekarang ini kan bundes, kami punya bundes badan usaha dan milik desa yang sudah berjalan tapi masih membutuhkan dukungan anggaran untuk menunjang daripada kegiatan-kegiatannya daripada badan usaha milik desa. Contoh misalnya pengembangan pariwisata mangrove, kami kan ada wisata mangrove. Itu sebenarnya kami mau mengembangkan lagi supaya lebih tinggi PAD desa yang masuk. Kami berharap bisa seperti desa-desa yang sukses di bidang pariwisata. Tapi kan tentunya butuh pembangunan. Sementara PAD yang ada sekarang ini yang masuk dari bundes ke PAD desa itu masih kurang, masih minim, masih butuh pengembangan fasilitas wisata dari anggaran.
1: Baik.
2: Dana desa.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Made Ali atas ulasannya bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi lewat wawancara sorotan berita seperti apa usulan tidak adanya pemotongan dana desa bagi desa yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tadi sudah ditanggapi oleh Kepala Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungorok, Kabupaten Pangkep. Dan kita masih menunggu ya untuk narasumber kita, ada Pak Haris S. Ikom, Kepala Desa Barak Batu, Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep. Kita mau menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haris.
1: Pagi,
0: sehat-sehat ya Pak Haris ya. Ya, halo Pak Haris.
1: Halo, iya Ibu,
0: kenapa? Baiklah, Pak Haris, ini kan sudah ada informasinya ya. Mungkin Pak Haris juga sudah mengetahui setelah berkunjungnya begitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan yang memang melontarkan usulan gitu bagi desa yang belum terbangun KDKMP atau yang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih di wilayahnya ini tidak dilakukan pemotongan dana desa. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Haris?
1: Terima kasih kesempatan diberikan. Sesuai penyampaian kemarin Pak Menko bahwasanya yang belum terbangun bangunan KDKMP-nya, permintaan beliau untuk sementara atau kelanjutannya nanti tidak dipotong anggaran desa kami, seperti itu. Tapi di lain sisi, kami sebagai pemerintah desa di Barak Batu sangat mendukung kegiatan apalagi namanya KDKMP. Kemarin izin yang kami masukkan lokasi kami di Barak Batu ini itu ada aset daerah. Tepatnya di TTP. Tapi kendalanya tanah tersebut itu dari sebelumnya sudah diprioritaskan ke pembangunan SR atau sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Pangkep khususnya di Desa Barak Batu. Jadi terpakai sekarang lokasi tersebut sebagai lokasi SR Ibu, seperti itu ya.
0: Di sekolah rakyat ya. Jadi saat ini di Desa Barak Batu, Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep memang belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih begitu Pak Kades?
1: Belum memiliki karena terkendala di tanah, lokasi, aset seperti itu ya. Tapi kami tetap mau mengharapkan ada bangunan koperasi di desa kami.
0: Masih terus mengusahakan begitu ya Pak Haris ya. Lantas kegiatan apa saja yang akhirnya dilakukan begitu khususnya dari Desa Barak Batu, Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep untuk mengakomodir semua anggaran dana desa begitu yang sudah diberikan di Desa Barak Batu ini?
1: Iya, makasih. Untuk sementara yang kami terima DD dari Transparan Pusat ini sekitar 300-an juta Ibu, seperti itu. Itu pun sudah ada pos-posnya. Yang ditunjukkan oleh dari pimpinan bahwa sekian persen ke BLT, sekian persen ke namanya kebencanaan dan sebagainya seperti itu.
0: Jadi intinya ada banyak kegiatan begitu sambil menunggu hadirnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih begitu ya di Desa Barak Batu, Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep.
1: Iya, seperti itu.
0: Iya. Mungkin ada harapan juga yang mungkin yang disematkan karena tadi juga kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Saleh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang memang menginformasikan kalau untuk informasi atau usulan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan ini belum ada regulasinya, sehingga regulasi yang masih ada saat ini memang masih melakukan pemotongan begitu ke tiap desa meskipun belum memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Hanya ketika regulasi itu sudah ada maka pastinya akan ada perubahan-perubahan untuk pemotongan dana desa tersebut, dan bisa saja ini wilayah yang tidak memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP ini akhirnya tidak mengalami pemangkasan dana desa. Bagaimana menurut Anda dengan adanya usulan yang akhirnya ketika nanti dijadikan sebagai sebuah regulasi begitu, apakah ini akhirnya merujuk kepada keadilan desa begitu khususnya buat desa ataupun juga kelurahan yang tidak memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Pak Haris?
1: Iya, saya rasa menurut hemat saya ini sangat adil Ibu, sangat adil kalau yang belum dibangunkan itu untuk sementara anggarannya dikembalikan, seperti itu sangat luar biasa.
0: Baik.
1: Supaya harapan-harapan warga ini melalui usulan-usulan musrembang itu bisa tersampaikan, seperti itu Ibu.
0: Yang terakhir mungkin ada yang ingin Anda sampaikan begitu Pak Kepala Desa?
1: Ya, yang kedua Ibu, tapi izin masukan yang kedua, kalaupun tetap dilakukan pengurangan anggaran, pemotongan anggaran di tahun berikutnya, setidaknya kami mewakili semua kepala desa se-Indonesia mengharapkan kalaupun ada pemotongan jangan sampai hanya 6 tahun. Boleh 15 atau 20 tahun dipotong. Itu kami ridho. Yeah. Potong terserah karena ini petunjuk dari pimpinan mau dipotong sekian persen itu silahkan. Tapi kami minta seyogyanya bisa masa tahunnya itu diperpanjang. Mm-hmm. Jadi pemotongan anggaran bisa sampai 100 atau 150 juta seperti baik. Itu Ibu Tabe.
0: Jadi sampai saat ini masih tetap menunggu regulasi yang ada ya Pak Haris ya.
1: Iya.
0: Ya, sukses terus siap, untuk Ibu, setiap siap. Kegiatan di Desa Barabatu Kecamatan Labakang Kabupaten Pangkep. Pak Haris, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Siap, makasih.
0: Demikian pendengar Pro 1 dari Makassar, perbincangan kita dengan kedua narasumber kita terkait topik seputar keadilan desa tanpa KDKMP. Tadi baru saja kita bersama dengan Bapak Haris S. Ikom, Kepala Desa Barak Batu, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep ya. Dan tadi juga kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Muhammad Saleh. Dan kita tutup kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara ada Hari Purnomo, ada juga rekan Iqbal di meja operator, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, baiklah mendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan Anda kembali di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, tepatnya Rabu, tepatnya 8 Juli 2026. Saya Arfan Yusri, mengudara untuk Indonesia di segmen program Halo RRI ya. Edisi Rabu ini tentunya kembali kita bersama dengan rekan kita yang bertugas, Sri Ulfa ya, di RRI Bone. Assalamualaikum rekan Ulfa. Kok belum masuk? Kita masih tunggu ya. Mudah-mudahan sebentar bisa langsung terhubung bersama kita nih, rekan Sri Ulfa ya, di RRI Bone. Nah, kita buka program Halo RR ini seperti biasa di Senin, Rabu, dan Jumat, menyapa Anda sebagai ruang publik kita. Membuka line telepon untuk Anda bisa bergabung, menyampaikan permasalahan atau mungkin problema yang Anda ingin keluhkan begitu ya, terkait pelayanan publik. Dari beberapa episode atau mungkin beberapa program Halo RRI kemarin, tentunya masih banyak yang menjadi perhatian kita dan belum bisa kami hadirkan begitu ya, untuk penyampaian bagaimana informasi jelasnya begitu ya, karena yang harus berbicara adalah dari bidang terkait ya. Jadi program Halo RR ini memberikan ruang bagi publik untuk bergabung, menyampaikan apa-apa saja nih yang terkait pelayanan publik yang Anda ingin keluhkan, Anda ingin sampaikan. Mungkin kali ini mungkin lagi mengurus sesuatu misalnya, tapi bingung atau belum mendapat penjelasan terkait persoalan yang Anda hadapi ini, kita akan jembatani begitu ya. Kita akan coba hubungkan atau mendapatkan penjelasan dari pihak terkait ya. Misalnya nih soal dasil begitu ya, dari Dinas Sosial, nanti akan kita upayakan bagaimana Dinas Sosial yang langsung memberikan penjelasannya. Jadi bukan dari pihak RRI atau Perusahaan RRI Makassar ya. Jadi kami mohon maaf, memang ada butuh proses waktu bagaimana kesiapan dari pihak terkait itu untuk menjelaskan apa yang Anda keluhkan di program Halo RRI. Baik, kita masih coba ini terhubung dengan rekan kita di RRI Bone. Ada rekan Sri Ulfa di sana, mudah-mudahan sudah bisa bergabung ya. Kita pengen dengar suaranya ini pagi ini. Belum ya? Oke. Baik. Oh, sudah ada. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, Arpan. Kecil sekali suaranya ini.
1: Apa kabar?
0: Wih, kecil sekali suaranya. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Oh, dengar suara saya nih, Sri Ulfa.
1: Jelas banget, Kak.
0: Wah, tapi di sini tidak jelas. Ini gimana kabar di sana di Bone?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Dan kru di sana.
0: Alhamdulillah juga. Ini sehat ceria ya. Semangat. Ya, semangat, semangat, semangat. Semangat apalagi walaupun habis begadang nonton Piala Dunia ya. Oke, okay, untuk Anda warga Bone Makassar bisa gabung ya di 0821-33-33-9440 bersama saya Arfan dan ada rekan Sri Ulfa ini di RRI Bone yang membersamai Anda di program Halo RRI. Baik, ini beberapa waktu kemarin, oh enggak, sama, tetap sama kita ya, terakhir ya. Halo?
1: Halo.
0: Iya. Terakhir kebersamaan kita ya, pekan lalu kayaknya ya.
1: Pekan lalu kayaknya ada relay bola kan?
0: Oh, relay ya, ya, ya, ya, ya. Pokoknya yang terakhir ya. Soalnya yang tercatat di sini pekan lalu soal kondisi jalan ya di Ponre, Desa Patimpa, Dusun Padailo, dan Dusun Madani nih yang mengeluhkan kondisi jalan yang belum juga diperbaiki. Oke, mudah-mudahan ini bisa terhubung dengan dinas PU setempat ya. Kemudian, oh ya, penerimaan siaran RRI ya, terakhir itu ya. Oke.
1: Oh, berarti itu kayaknya sebelum Piala Dunia deh.
0: Waduh.
1: Kalau nggak salah ya.
0: Enggak.
1: Terakhir kayaknya saya, kalau RRI keluhannya seputar itu, Kak Arvan.
0: Nah, ini tercatat tanggal 29 kok, berarti belum.
1: Masih,
0: udah memang udah Piala Dunia. Tapi memang ini. Oke, kita undang Anda lagi di 0821 ya, 33339440, sembari mengupayakan ini saya bersama dengan Bung Hari Purnomo ya. Ini beliau yang menjadi PA-nya Halo RRI hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa dapat informasi nih terkait infrastruktur kondisi jalan di Ponre ya, sekitarnya nih yang dikeluhkan. Karena kita masih nunggu nih yang mau menjelaskan nanti tentunya harus dari pihak dinas PU ya, infrastruktur ini ya. Tapi kita belum bisa terhubung tampaknya ya, tapi kita akan coba terus. Baik, gimana dengan Bone sendiri nih?
1: Ya.
0: Ada terakhir mungkin Sri Ulfa dapat keluhan?
1: Iya. Terakhir Halo RRI itu sama Dwi kayaknya hari itu pun nggak begitu lama ya durasinya. Dan untuk keluhan di Bone itu mengenai ini Kak Arvan, orang tua siswa yang menolak wacana penghentian program makan bergizi gratis.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Jadi ada yang pro dan kontra ya?
1: Betul. Jadi orang tua di Bone itu menyayangkan begitu ya, kenapa MBG ini harus diberhentikan selama musim liburan.
0: Panggilan apa nih? Aduh, brumnya makin keras ini. Iya, rekan Sri Ulfa?
1: Iya.
0: Oke, okay. Mungkin lagi dicolek-colek sama Andi Asir nih di sana nih jaringannya ya, karena agak naik turun ini. Brumnya keras banget ini.
1: Oke.
0: Baik. Soal MBG ya, mengapa dihentikan katanya MBG. Ya? Ya, berarti kalau dari ini, ya itu keputusan dari ini ya. Menuntut dari pusat begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Baik. Nah, kita buka ya 0821 33339440 untuk Anda bisa bergabung melalui 0821 33339440. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan begitu, atau mungkin merimind kami nih. Mungkin ada yang sama sekali belum terjawabkan, boleh disampaikan kembali di sini. Halo, assalamualaikum. Iya, sudah. Iya, halo, assalamualaikum. Halo RRI. Keputus dia. Malu nih kayaknya ini ngomong. Iya, tidak apa-apa nih Pak. Sampaikan saja nih pelayanannya mungkin apa yang ingin disampaikan. Dan ini terkait juga dua pekan lalu ya, bagaimana warga Makassar bagian utara ini mengeluhkan layanan air bersih dari pihak PDAM yang tidak mengalir ya selama ini. Namun akhirnya sudah terjawab ini, walaupun belum dapat statementnya ini, tapi beberapa hari terakhir ini pihak PDAM Kota Makassar sudah menjawab langsung solusinya ya untuk warga Makassar Utara di sana, kawasan ini yang berdasarkan informasi dari PDAM Kota Makassar ya, yang sumber air bakunya itu berasal dari Leko Pacing Maros ini ya, sudah bisa dialiri kembali ya. Jadi PDAM-nya ngalir lagi nih untuk wilayah Biringkanaya ya, kemudian Talo yang kekeringan ini sudah bisa menikmati lagi air bersih ya.

0: Itu wilayah Kota Makassar, bagian utara itu pasti mengalami kekeringan dan belum ada solusi gimana. Tapi tahun ini alhamdulillah ini sudah bisa ngalir lagi, walaupun mungkin masih ada beberapa jadwal karena terkait kapasitas air memang yang lagi surut begitu ya di beberapa sumber. Nah itu yang menjadi ini. Tapi kita sudah bisa dapat informasinya atau mungkin melihat hasilnya dari pantauan di media yang sudah dirilis oleh pihak PDAM Kota Makassar ataupun juga pemerintah Kota Makassar ini terkait penyediaan air bersih untuk wilayah Makassar bagian utara yang selalu mengalami kekeringan tiap tahunnya. Ini sudah banyak berterima kasih nih oleh upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dan juga pihak PDAM Kota Makassar ya. Baik, mudah-mudahan bisa nanti terhubung dengan humasnya PDAM bagaimana memberikan penjelasan upaya apa yang sudah menghasilkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ini dijawab langsung. Terima kasih. Baik, kita masih buka lagi ya 082133339440. Mengingat kebersamaan kita masih panjang ini 30 menit ke depan. Kita buka untuk Anda warga Bone, warga Makassar dan sekitarnya ya, terkait pelayanan publik mungkin ada yang ingin Anda sampaikan bersama kami di program Halo RRI ini, silahkan manfaatkan. Ya, Halo RRI ini adalah ruang publik untuk Anda menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik. Ya, jadi nanti ada tim yang akan memverifikasi ya persoalan yang Anda sampaikan dan nanti langsung coba dihubungkan dengan narasumber dari pihak terkait ya untuk mendapatkan langsung penjelasannya. Jadi bukan kami yang punya hak wewenang untuk menjawabnya langsung ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, Pak Iwan Parepare. Pak Iwan di Parepare. Wow, ada di tengah-tengah ya. Nih ya. Antara Makassar Bone, dia di tengah-tengah nih Parepare nih. Oke, apa kabar Pak Iwan?
1: Wah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Produktif sudah. Weh. Iya. Sudah berapa marginnya nih? Alhamdulillah bisa menutup kekurangan ya. Oke deh. Oke Pak Iwan, di program Halo RRI ada yang ingin disampaikan itu?
1: Ini bisa dibahas ya masalah kereta api ini ya.
0: Kenapa Pak?
1: Kereta api ya, kan begini. Beberapa hari yang lalu kita melihat di media sosial bahwa rute stasiun Palandro Mandai sudah beroperasi.
0: Rute Mandai Palandro.
1: Stasiun Palandro.
0: Oh, stasiun
1: Mandai,
0: Palandro.
1: Kan Mandai ujungnya ya kalau ke atas itu. Ya, ternyata saya ke Palandro, ternyata stasiun ini hanya baru rute Palandro baru. Yang langsung ke Mandai hanya stasiun Garongkong baru naik ke Mandai. Nah, hari Minggu kemarin saya ke stasiun Palandro, banyak warga berbondong-bondong ke stasiun Palandro itu. Kecewa karena apa? Dalam sosialisasinya di media sosial mengatakan bahwa stasiun Palandro ini sudah berfungsi.
0: Ternyata untuk melayani jalur ke?
1: Iya, untuk melayani. Artinya berfungsi stasiun
0: Palandro. Sudah bisa naik dari Palandro gitu ya?
1: Ke Mandai. Ke Mandai. Ternyata hanya memang berfungsi hanya pelayanan stasiun Palandro ke Baru.
0: Oke.
1: Nah, tentunya kita punya harapan bahwa stasiun ini bisa kereta api ini pelayanan stasiun Palandro bisa ada yang langsung ke Mandai. Saya kira begini tujuannya ini, Bung. Bukan hanya tujuan pariwisata saja ya. Memang banyak yang sudah memanfaatkan kereta api itu karena apalagi kalau musim hujan itu kan yang rawan sering banjir itu adalah daerah Takalasi itu, Bung.
0: Takalasi ya.
1: Ya, jadi kita itu biasa orang dari Parepare biasa terhambat perjalanan berjam-jam itu di daerah Takalasi. Jadi kalau stasiun Palandro ini memang berfungsi, ya, otomatis ada alternatif naik kereta api ya ke Mandai. Oh, karena dipangkep juga bermasalah.

0: perjalanan itu kalau musim hujan.
1: Iya.
0: Jadi minggu kemarin itu banyak yang kecewa ya, walaupun memang tujuannya adalah kereta api untuk wisata ya, harapannya ada rekreasi tetapi.
1: Oke, saya luruskan. Jadi Pak Iwan tadinya mendapatkan informasi kalau Stasiun Palandro mengakomodir sekarang perjalanan dari Stasiun Palandro ke Mandai, begitu ya?
0: Iya.
1: Namun ternyata yang ada adalah dari Palandro ke Baru saja ya?
0: Iya.
1: Baik.
0: Kita lihat di media pelayanannya Stasiun Palandro ke Mandai.
1: Iya.
0: Ternyata kita ke sana hanya pelayanannya
1: ke Palandro dan Baru aja.
0: Palandro ke Baru itu pun hanya satu kali. Perjalanan aja itu.
1: Okay.
0: Jadi harapan kita ini
1: dari penjelasan dari pihak setempat pasti Pak Iwan menanyakan ya.
0: Ya, hanya mengatakan baru ya ada alasannya bahwa katanya kita coba sebilang ini kan sudah lama saya lihat tersosialisasi ini barang. Dan yang kedua, ini kan memudahkan kita ini yang Sulawesi Selatan bagian tengah dan utara ini dekat dari stasiun. Karena kalau ke Garongkong itu agak jauh, baru kota ya, Garongkong itu stasiun Garongkong. Tapi kalau stasiun Palandro kan hanya berapa kilo dari Parepare ini, hanya 20 kiloan lebih kayaknya, kurang lebih itu. Tapi mempermudah ya orang-orang dari orang-orang dari Pindrang, Sidrap, ya mungkin dekat-dekat dari stasiun kalau stasiun Palandro yang difungsikan. Jadi kita cenderung kalau jalurnya stasiun Palandro ke Mandai dirubah jangan kalau boleh dirubah itu dari Garongkong ke Mandai.
1: Baik.
0: Ya usulan kita kalau bisa stasiun Palandro ke Mandai karena memang banyak bukan wisata saya memang tujuannya itu Bung. Kadang kalau musim hujan itu kita terhalang di daerah pertama daerah Takalasi karena sering banjir jalanan di situ tertutup genangan air, kedua di daerah Pangkep. Jadi kalau jalan kereta api ini yang terbuka saya kira ada alternatif kita ini ketika kita ada urusan di Makassar sekiranya itu.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan, kami coba nanti hubungkan ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih. Wah, kalau saya sih pengennya kereta api ini sudah sampai Bone nih ya, Sri Ulfa ya.
2: Iya. Kayaknya lebih seru deh kalau.
1: Iya, seru banget itu.
2: Naik kereta api.
1: Pemandangannya juga pasti asik gitu.
2: Wih, keren. Pemandangan sih keren kan, Pak.
1: Langsung menembus di antara pegunungan ini ya yang di antara Makassar Bone.
2: Iya. Betul.
1: Ayo dong, Sri Ulfa.
2: Ngapain saya?
1: Investasi. Sri Ulfa lah. Sri Ulfa yang bikin inovasi gitu ya, gimana menghadirkan paling tidak kalau enggak bisa bikin relnya yang kereta gantung aja.
2: Miniaturnya aja dulu.
1: Aduh lah, berapa orang bisa naik kalau miniatur? Oke, atau yang pakai tabung gitu ya, yang tub gitu ya, model di Arab itu bisa dalam 1 jam langsung sampai Bone itu. Oke, wah keren ini deh, kalau ada kereta api ke Bone, saya bisa bayangkan itu menikmati pemandangan perjalanan sepanjang Makassar Bone. Jangan yang cepat-cepat lah. Itu enaknya serunya kalau kereta
2: kalau
1: api yang
2: sih, ya,
1: menikmati
2: enggak
1: alam.
2: Enggak berliku-liku juga jalinannya ya. Jalanannya itu yang lurus aja.
1: Aduh. Iya bisa, mungkin tapi kalau pusing, lewat atas,
2: iya.
1: Enggak, lewat atas. Harus ini di atas, relnya di atas.
2: Okay.
1: Kalau enggak mau berliku ya, karena kan kontur wilayah yang harus dilewatkan memang berliku itu. Nah, kalau mau ini kan
2: harus. Itu kan harapannya ke arahnya ya, sebagai warga Bone.
1: Amin. Semoga saja biar bisa mempercepat lagi nih ya.
2: Betul.
1: Baik, ada lagi nih di belakang Pak Iwan. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo RRI, dengan siapa Pak di mana?
3: Saya di Polman, Balanipa.
1: Pak Sain di Polman Balenipa.
3: Iya.
1: Apa kabar ini, Pak? Apa kabar, Pak?
3: Iya, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan begitu, Pak? di program Halo RRI.
3: Santai ke maksudnya apa itu?
1: Ini program mungkin Pak. Iya, ini program ya. Halo RRI ada keluhan-keluhan pelayanan publik mungkin.
3: Pandangan.
1: Oh, gitu. Oke.
3: Okay. Baik. Lain kali, Pak.
1: Iya.
3: Lain kali,
1: Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Zain. Waduh, rupanya Pak Zain kiranya mungkin lagi program menyapa ini. Enggak ya. Baik. Oh, jadi terkait pelayanan PT KAI ini ya, kereta api. Dia mendapatkan informasi kalau bisa pelayanannya itu sudah bisa dari stasiun Palandro ke Mandai. Jadi Pak Iwan ini mencoba karena kemarin musim libur ya, masih di musim libur, pengen nikmati nih bagaimana nih dari Palandro ke Baru menikmati kereta api. Ternyata yang ada di lapangan bahwa hanya bisa dari Palandro ke Baru gitu ya. Dan itu pun satu trip aja. Waduh, banyak yang kecewa nih kayaknya ya. Oke, nanti kita coba terhubung. Pak Hari lagi nelpon ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye, Pak Karudin.
4: Iya, karena tadi kepada telepon tuh ya, Bu Karpan.
1: Iya, apa kabar?
4: Kabar Madeceng.
1: Oh, kabar Madeceng. Mentang-mentang.
4: Kabar baik.
1: Mentang-mentang kita sama Sri Ulfa dari Bone nih ya.
4: Ada kereba dari Bone.
2: Alhamdulillah, Pak. Kereba Madeceng.
4: Pada mau telepon tuh juga, telepon tuh Madeceng.
2: Alhamdulillah.
1: Telepon tuh baji-baji.
4: Iya. Yeah. Ada masalah ini yang saya mau sampaikan, bahkan merupakan juga keluhan publik.
1: Iya, yeah, apa tuh Pak?
4: Yang paling banyak kita bahas 6 bulan terakhir ini, Bung.
1: 6 bulan terakhir ya?
4: Iya, yang paling banyak kita bahas 6 bulan terakhir di RRI yaitu Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi Desa Merah Putih, oke.
4: Okay. Iya, termasuk juga para narasumber yang cumanya mentransformasi Koperasi Desa Merah Putih ini dengan uang. Kalau saya punya keluhan-keluhan begini, Bung Arpan,
1: yeah.
4: Mbak Ulfa ya.
2: Iya. Yeah.
4: Bahwasanya 8 program pemerintah pusat Asta Cita. Tidak ada yang serta-merta terwujud 100% dalam satu periode pemerintahan. Karena Asta Cita ini persoalan kemampuan negara yang prosedural. Prosedural inilah yang sering bermasalah. Baik masalah interkoneksi maupun masalah transformasi. Prosedural sudah pasti koneksitas, namun tidak selalu ada hubungan masalah di antara keduanya. Sehingga terjadi transformasi juga tidak selalu kebutuhan yang priority. Dan karena tidak ada yang selalu, maka masyarakat juga lari ke transformasi yang selalu kebutuhan, yaitu transformasi ekonomi. Selamat Hari Koperasi 12 Juli 2006. Semoga koperasi desa kelurahan Merah Putih dapat terwujud di atas 100%. Karena itu berarti sukses.
1: Okay. Demikian, baik, terima kasih. Wah, menjelang Hari Koperasi ya, 12 Juli ya, mengingatkan kita nih. Kebetulan ini Pak Hari pengurus koperasi. Aduh, kayaknya harus siap-siap ini ya. Oh, sudah X ya. Tapi masih CEO kan? Masih punya andil dalam koperasi. Masih punya hak suara gitu ya. Oke, okay, wow. Baik, terima kasih Pak Karudin Beta. Ini terkait Asta Cita nih, berharap bahwa perwujudan Koperasi Desa Merah Putih ini sudah bisa dirasakan masyarakat seperti halnya apa yang dicanangkan oleh pemerintah ini ya. Di momen Hari Koperasi tanggal 12 nanti bagaimana ke depannya ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Aldi.
5: Iya, masih di kantor desa Pengaparang ini ada acara.
1: Oh, saya kira ngapain di kantor desa.
5: RKPDES. Pancangan kerja pemerintah desa 2027. Itu ada foto saya kirim.
1: Iya nih Pak. Sementara saya dibuka nih.
5: Menghindar
1: dulu dari keramaian ya.
5: Bergeser sedikit dari forum ini untuk
1: pengen melaporkan dulu.
5: Iya, dan juga ini ada juga musyawarah desa Rembus Stunting juga. Dan ini masih dalam suasana rapat ini, saya menghindar sedikit.
1: Iya, apa yang dirapatkan ya, Pak?
5: Ya?
1: Apa yang dirapatkan?
5: Ya, itu tadi RKPDES, Rancangan Kerja Pemerintah Desa.
1: RKPD untuk tahun ya, berikut.
5: Yang mengalami pengurangan ini anggaran desa dari yang biasanya 600 juta ini sudah 280 tidak salah sampai ke desanya tadi.
1: Dikurangin lagi ya.
5: Jadi banyak usulan dari masyarakat, akan tetapi anggaran berkurang. Ya, seperti itu.
1: Makin banyak yang mau diakomodir tapi anggaran makin minim ya.
5: Ya, seperti itu ya. Jadi ada yang dari warga yang datang mengatakan, buat apa juga menyampaikan usulan kalau
1: kalau tidak ada.
5: Pak desanya bilang ya sampaikan saja, mah yang prioritas itu yang dikerjakan duluan.
1: Oh.
5: Seperti itu.
1: Ya, ya.
5: Jadi sampai saat ini masih berjalan rapatnya dan ini anggaran desa masih berkurang.
1: Waduh.
5: Ya seperti itu.
1: Jadi kan mesti memilih lebih selektif lagi nih yang mana benar-benar bisa terwujud ya.
5: Oke, itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi, update sekali informasinya Pak Aldi nih. Waduh, luar biasa nih. Wah, lagi RKPMD ya. Jadi RKPMD ya, dana desa ini, pembangunan desa ini. Namun disayangkan anggaran desanya makin turun katanya. Sementara makin banyak yang diusulkan oleh marga. Aduh, sama halnya nih Sri Ulfa ini kan, Sri Ulfa juga nih, rupanya ibu RT ya. Jadi banyak masukan dari warganya juga untuk di ini, tapi anggarannya makin enggak ada gitu ya. Mana pusing ya Pak Sri Ulfa ya. Ada ini. Warga sekitar kompleksnya saya lupa minta CCTV, minta apa gitu ya. Tapi anggaran ini RT-nya enggak ada.
2: Ini kayaknya Kak Arvan lagi cerita pengalaman pribadi nih.
1: Hah? Oh, bukan Ibu RT nih, Sri Ulfa. Bukan. Ibu desa lah, Ibu desa.
2: Dharma wanita.
1: Kan? Dharma wanita. Wih. Ibu Dharma wanita ya. Oke, jadi oke. Ih, menarik juga nih memang ya. Di mana-mana anggaran di ini dipangkas. Jadi ada beberapa program yang bukan ada beberapa, banyak program yang terpending begitu ya. Oke, baik. Ada lagi silakan yang tadi sudah bergabung Pak Iwan, Pak Karudin Beta di Jeneponto, Pak Aldi di Pinrang yang terupdate ya, lagi rapat ini harus melaporkan informasi terkini, harusnya masuk info terkini tadi itu ya, sebagai kontributor kita di kawasan Pinrang dan sekitarnya. Karena beliau itu sering ini Pak Hari, sering update itu, termasuk juga tangkapan siaran manual di sana pasti beliau komplain. Begitu RRI digital kresek pasti dia juga informasikan, karena masyarakat di sana tidak dapat akses untuk menyampaikannya langsung ke pihak RRI. Jadi semuanya ke Pak Aldi nih Pak Hari. Iya. Ibaratnya dia sebagai corong penyambungnya ke RRI. Jadi pendengar-pendengar juga yang para petani-petani yang pengen dengar melalui AM kembali itu selalu Pak Aldi yang digonggong gitu. Pak Aldi sampaikan ke RRI katanya. AM-nya masih tidak terdengar jelas di Pinrang. Oh, RRI digitalnya kresek begitu, semuanya Pak Aldi yang tanganin. Masih dapat apresiasi kita itu ya, sebagai ini, sampai-sampai Pak Aldi pengen ngundang RR itu untuk meliput ke desanya. Oke, baik. Kalau Sri Ulfa, apa nih, anggaran apa nih yang harus dipangkas? Janganlah ya, janganlah.
2: Kalau bisa jangan dipangkas, Kak Arvan.
1: Tambahin. Wah, amin. Amin gak?
2: Amin.
1: Amin. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terutama pemirsa ya. Ternyata kita dicolek sama Abang Z ini. Katanya kita juga lagi live ini di YouTube ya. Program Halo RRI ini live juga di YouTube. Jadi Anda bisa sampaikan juga komen-komennya di link komentar ya. Pesannya atau mungkin keluhannya seperti apa, nanti kita akomodir ya. Dalam hal mungkin kita akan coba hubungkan langsung dengan pihak terkait untuk mendapatkan penjelasannya ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada yang pengen cepat dijelaskan sebagaimana mestinya persoalannya ya. kami hanya menjembatani begitu ya. Yang harus menjelaskan harus dari pihak terkait. Kalaupun juga mereka mewakilkan kepada kita, ada press release-nya kepada kami ya, biar menjadi pegangan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar adanya dari pihak dinas terkait. Oke, mantap nggak? Oke, rekan Sri Ulfa.
2: Ya, Kak Arfan.
1: Ini kampung bukan ya? Kampungnya Sri Ulfa ya, bukan ya? Yang tadi dikeluhkan yang saya bacakan ini soal infrastruktur jalan ya di apa ini, di kawasan Ponre, Desa Patimpa, bukan kawasannya Sri Ulfa nih?
2: Itu masuk Boneka.
1: Iya, tapi maksudnya bukan kelahirannya. Oh, bukan. Sri Ulfa di sana, di Dusun Padaelo, bukan ya?
2: Bukan.
1: Iya, karena di sana katanya kondisi jalan sudah berpuluh-puluh tahun ini hanya disurvei tapi belum terwujud juga nih. Oke. Okay. Iya. Sayang sekali kita belum bisa nih Pak Hari belum bisa menyampaikan apa mendapatkan langsung konfirmasi dari dinas PU setempat ini. Baik, serupa ada mungkin yang ingin disampaikan pagi ini sebelum kita berpisah?
2: Iya, kalau informasi di Bone yang sekarang lagi gencar-gencarnya itu persiapan menuju Porprov November mendatang, Kak Arpan.
1: Porprov? Iya, oh, yang tiga, yang dua daerah ya?
2: Iya, jadi
1: Wajo Bone ya?
2: Wajo dan Bone itu sebagai okay. tuan rumah bersama. Dan persiapannya sampai saat ini juga masih sementara berlangsung. Dan direncanakan kegiatan pembukaannya nanti akan dilaksanakan di Kabupaten Bone, sedangkan penutupannya akan digelar di Kabupaten Wajo. Dan untuk tanggal resmi pelaksanaan Porprov 2026 ini insya Allah akan dijadwalkan pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Dan untuk Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar sendiri sudah menegaskan bahwa persiapan intensif kini terus dimatangkan dan koordinasi lintas sektoral juga terus digalakkan untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara. Begitu Kak Arfan, informasinya seputar Porprov.
1: Ya, mudah-mudahan berjalan sebagaimana mestinya di tengah keterbatasan. Amin. Ya.
2: Amin.
1: Karena beberapa informasi terkait mengapa sih diadakan dua daerah ya, ini kan untuk memastikan bahwa ini bisa berjalan, karena keterbatasan setiap daerah juga tidak mungkin bisa memenuhi atau menyediakan semua venue ya. Apalagi di tengah keterbatasan anggaran-anggaran seperti ini. Jadi lagian juga cukup lama itu berputarnya untuk semua kabupaten kota, kalau satu kabupaten saja ini akan
2: kalau
1: berpuluh tahun katanya.
2: Kalau kabupaten sendiri itu dari tahun 2006 ke tahun
1: sudah
2: 2026,
1: sudah 20 tahun baru kembali.
2: Seharusnya sih belum Kak Arfan ya, karena masih banyak wilayah lainnya.
1: Nah itu dia.
2: Di Sulawesi Selatan, tapi karena mumpung Bone yang dekat dengan Wajo dan fasilitasnya ya mungkin bisalah gitu, akhirnya Bone yang dipercaya sebagai tuan rumah bersama Porprov tahun ini.
1: Mudah-mudahan Sri Ulfa ikut di cabang apa nih?
2: Enggak ikut.
1: Oh, aduh.
2: Enggak ikut. Pengennya sih bola, tapi jangan ya, kan kita lagi siaran.
1: Oh, begitu. Ya. Bolehlah nanti antara RRI Makassar dan RRI Bone nih ya. Lihat.
2: Iya.
1: Diinisiasi oleh dinas dari koperasi Bakti Kencana.
2: Oh, iya.
1: Laga itu ya. Boleh.
2: Kan kalau lagi nih radio Kak Arfan.
1: Hari radio.
2: Udah mulai persiapan juga.
1: Betul ya? Ini. Lagi mumpung lagi demam bola ini ya. Jangan sampai demamnya turun hilang lagi nih momennya. Oke, rekan Sri Ulfa, terima kasih kebersamaan kita. Kita sudah dapat 3 penelpon ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan informasinya pada Jumat pagi ya di program Halo RRI. Kalau tidak bertepatan dengan live Piala Dunia nih ya. Mudah-mudahan belum ada jadwal juga nih. Baik. Terima kasih. Salam untuk rekan-rekan di RRI Bone yang lagi bertugas
2: ya. Salam atau juga untuk rekan-rekan di RRI Makassar, baik, Mas Hari dan lainnya.
1: Baik, terima kasih Sri Ulfa. Sampai jumpa insyaallah Jumat mendatang ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga partisipasinya Pak Karudin, Pak Iwan.
2: Pendengar, demikian telah kita ikuti kita Halo RRI bersama.
1: Masih bersama kita ya. Rupanya Sri Ulfa juga masih bersama kita ya. Terima kasih rekan Sri Ulfa. Dan saya akhiri, saya bertugas Arfandi Usri, rekan operator saya ada Z dan juga Pak Hari Purnomo sebagai pengarah acara kita. Sampai jumpa di Jumat mendatang.
6: Tahukah Anda, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
1: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
1: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
1: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
1: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Padang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
3: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
4: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
3: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Makassar siang ini.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Demikian juga untuk Anda yang baru saja mungkin bergabung dengan kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik, untuk kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan beberapa sajian informasi-informasi seputar hukum ya di ruang dengar Anda. Dilansir dari Kejati Sulawesi Selatan, kejaksaan.go.id, informasi terkait pelepasan bantuan Al-Sintan dari Kementerian Pertanian Kejati Sulsel dukung penuh ketahanan pangan nasional. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Sulawesi Selatan prihatin mewakili Kejati Sulsel hadir dalam acara pelepasan penyaluran bantuan bibit dan alat mesin pertanian Al-Sintan untuk 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Pelepasan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di kawasan Center Point of Indonesia CPI Kota Makassar pada Senin 6 Juli 2026. Kegiatan strategis ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Selatan, diantaranya Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, para bupati dan wali kota, serta petani penerima manfaat. Bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut memiliki total nilai mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, di mana penyaluran tahap pertamanya menembus angka 323 miliar. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasinya secara mendalam kepada Menteri Pertanian atas dukungan luar biasa tersebut. Sekaligus berpesan kepada para petani bahwa bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan. Ia mengajak seluruh penerima bantuan untuk memanfaatkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bibit-bibit yang dibagikan harus benar-benar ditanam, dijaga, dan dirawat agar memberikan hasil yang maksimal. Adapun bantuan yang didistribusikan ke 24 daerah tersebut sangat komprehensif guna mendongkrak hasil panen. Bantuan benih mencakup padi untuk lahan seluas 142.920 hektar, jagung untuk lahan 125.415 hektar, kakao untuk 8.000 hektar, cabai 115 hektar dan durian 200 hektar. Selain itu disalurkan pula Alsintan berupa 50 unit combine harvester, 150 traktor roda 4, 100 traktor roda 2, 300 pompa air hingga 500 hand sprayer. Kehadiran Wakajati Sulsel dalam acara ini menegaskan dukungan kejaksaan terhadap program ketahanan pangan. Mengingat sektor pertanian ini masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Selatan dengan kontribusi 23,01% terhadap PDRB tahun 2025. Terlebih lagi produksi padi Sulawesi Selatan terus meningkat tajam hingga mencapai 5,47 juta ton per kilogram yang semakin mengukuhkan posisi Provinsi Sulsel sebagai lumbung pangan dan penyangga utama stok beras nasional.
6: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
7: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
6: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
7: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
6: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
7: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, nih saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
6: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
7: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir lagi dengan informasi berikutnya, masih dari seputar hukum ya. Kali ini Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Sila Pulungan, menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Makassar, di ruang kerja Kejati Sulsel pada Rabu 8 Juli 2026, di mana pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektoral dalam pengembangan serta pembinaan olahraga di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak berdiskusi intensif mengenai langkah membangun ekosistem olahraga yang lebih maju. Pembahasannya difokuskan pada pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan prestasi. Hal ini mencakup pembinaan atlet sejak usia dini, peningkatan kualitas sumber daya manusia, SDM keolahragaan, hingga penguatan organisasi cabang olahraga agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional dan juga internasional di depannya. Nah, keterlibatan aktif institusi kejaksaan dalam dunia olahraga sejatinya menjadi bukti nyata bahwa kejaksaan tidak hanya kaku pada fungsi penegakan hukum semata, melainkan juga memiliki kepedulian dalam pembinaan karakter generasi muda. Bentuk nyata dari komitmen tersebut ditunjukkan oleh Kejati Sulsel Dr. Sila Hapulungan yang mengemban amanah sebagai Ketua Umum Gojukai Kamda Sulawesi Selatan di bawah naungan Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki. Di bawah kepemimpinannya, kiprah Gojukai Sulawesi Selatan terus berkembang dan telah sukses melahirkan banyak atlet karate berprestasi yang aktif mengharumkan nama daerah di berbagai kejuaraan elit. Melalui pertemuan ini, pengurus KONI Kota Makassar juga menaruh harapan besar agar sinergi yang telah terbangun bersama Kejati Sulsel dapat terus diperkuat melalui implementasi berbagai program-program pembinaan yang berkelanjutan. Kolaborasi harmonis ini diyakini mampu menciptakan iklim olahraga yang sehat, sportif, dan juga berprestasi. Dengan ekosistem pembinaan yang baik, diharapkan akan terus lahir atlet-atlet tangguh yang siap mengharumkan nama Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, hingga mengibarkan nantinya bendera Indonesia di kancah kompetisi global.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Eh, ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
6: Makassar siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Selatan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kali ini kabarnya dari Kabupaten Goa, di mana kepolisian Resort Polres Goa resmi naik kelas dari tipe D menjadi tipe C dengan status Polresta berdasarkan pertimbangan capaian kinerja. Penanganan kasus mengalami peningkatan dengan berbagai dinamika serta penambahan penduduk yang semakin masif. Dengan status Polresta ini, diharapkan kepada seluruh personel semakin meningkatkan profesionalisme, integritas dan kualitas dalam pelayanan kepada masyarakat, ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro saat meresmikan Polresta setempat di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa 7 Juli 2026. Perubahan status tersebut berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor KEP garing 925 garing angka Romawi 6 garing 2026 tanggal 24 Juni 2026. Dan ditindaklanjuti melalui surat telegram Kapolri nomor ST garing 1336 garing angka Romawi 6 garing KEP titik garing 2026 tanggal 25 Juni 2026. Kapolda menekankan dengan perubahan status tersebut maka diharapkan bisa menjadi motivasi bagi jajaran Polresta Goa menghadirkan Polri yang presisi serta mampu menjawab setiap tantangan kedepannya termasuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Goa AKBP Muhammad Aldi Sulaiman di kesempatan tersebut turut menyampaikan peningkatan status sebagai Polresta merupakan amanah dan tanggung jawab besar bagi seluruh personil. Pihaknya bersyukur dan mengapresiasi kepada seluruh pihak atas dukungannya selama ini. Perubahan status dari Polres ke Polresta Goa bukan sekedar nomenklatur, ungkapnya, tetapi menjadi bagian penting dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat, melindungi dan mengayomi. Ini motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan pelayanan yang semakin profesional, humanis, dan responsif kepada masyarakat, ungkapnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di stadion

0: pertandingan.
1: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zik.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen.
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy tight.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa Nasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke fuse penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi

0: penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap

0: atau IVI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable.
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkat.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah

0: mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Wow.

0: Kembali dari kawasan liburan nomor 3 Makassar setelah tadi kita hadirkan ragam informasi dalam dinamika olahraga. Dan menemani Anda kembali di kebersamaan kita di Makassar Siang untuk edisi hari ini. Kami hadirkan beberapa sajian musik dan informasi tentunya. Menemani waktu istirahat dan sholat dan makan Anda ya. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tetap semangat untuk segala aktivitasnya di cuaca yang cukup panas untuk wilayah Makassar dan sekitarnya ini. Semangat terus untuk para pejuang rupiah dimanapun berada. Jaga kesehatan Anda tetap fit dan manfaatkan dengan baik waktu istirahat, sholat, dan makan Anda. Dan ditemani tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Ada cewek tuh.
3: Bening lagi. Aduh.
2: Mana dia?
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya. Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: RRI dengan esensi buku. Buku Komunikasi Itu Ada Seninya karya Oh Soo Hyang yang membahas aspek-aspek penting dalam komunikasi dan bagaimana dapat diterapkan dalam berkomunikasi. Nah, buku ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah seni yang melibatkan pemahaman, ekspresi, dan interaksi, dan penulis menekankan beberapa konsep kunci yang dapat membantu pembaca memahami esensi komunikasi dalam berbagai konteks. Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan baik. Oh Soo Hyang mengungkapkan bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mengambil kata-kata, tetapi juga tentang memahami emosi, niat, dan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Seni mendengarkan yang baik dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya ekspresi diri yang otentik. Penulis mendorong pembaca untuk lebih memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tulus. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan dampak pesan yang disampaikan. Nah, buku ini juga membahas komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Penulis mengajak pembaca untuk memahami arti gestur dan ekspresi dalam berkomunikasi. Karena komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Selain itu, buku ini juga mengulas pentingnya adaptasi dalam berkomunikasi. Oh Soo Hyang menekankan bahwa setiap situasi dan audiens memerlukan pendekatan yang berbeda. Ini mencakup pemahaman budaya, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi komunikasi. Dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya oleh Oh Soo Hyang menggali konsep-konsep komunikasi yang penting seperti mendengarkan, ekspresi diri, komunikasi nonverbal, dan adaptasi. Buku ini mengilustrasikan bagaimana seni dapat diterapkan dalam berkomunikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih positif. Dari RRI untuk Indonesia.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, berawal dari tatap dari Yura Yunita ya. Mungkin ada yang siang hari ini lagi menatap-natap layar handphonenya, layar smartphone-nya. Pengen makan apa ya siang ini? Lagi ada promo apa lah? Atau lagi order nih, makanan favoritnya siang hari ini di sela-sela aktivitas ya. Sah-sah saja, yang penting itu bisa menambah mood Anda, membooster semangat Anda untuk tetap bekerja siang ini. Nah, pendengar, kalau ngomong soal makanan dan minuman ya, utamanya makanan dan minuman manis itu memang menjadi pilihan untuk memperbaiki suasana hati kita. Tapi dibalik rasa manis yang memberikan nikmat sesaat tersebut, dengan mengkonsumsi gula secara berlebihan, ternyata itu bisa membawa dampak negatif juga bagi kesehatan kita, termasuk terhadap kondisi mental seseorang. Oleh karena itu penting untuk memahami hubungan antara pola konsumsi gula dan kesehatan psikologis agar kualitas hidup tetap terjaga. Nah, dilansir dari Halodoc, konsumsi gula berlebihan itu bisa mempengaruhi fungsi otak dan keseimbangan zat kimia yang berperan dalam mengatur suasana hati kita. Meski gula dapat memberikan energi dengan cepat, efek tersebut hanya berlangsung sementara saja sebelum akhirnya memicu penurunan energi yang drastis. Nah, kondisi ini pendengar dapat membuat seseorang itu merasa mudah lelah, lesu hingga emosinya itu jadi tidak stabil. Asupan gula yang terlalu tinggi juga dikaitkan dengan meningkatnya resiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan yang tinggi gula dalam jangka waktu panjang bisa memicu peradangan di dalam tubuh dan otak yang berpotensi mempengaruhi fungsi saraf serta kesehatan emosional seseorang. Nah, untuk membantu mencegah dampak tersebut, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membatasi konsumsi gula tambahan dalam makanan atau minuman kita sehari-hari. Mengurangi minuman berpemanis, kue, permen, serta camilan tinggi gula itu bisa membantu menjaga kadar gula tetap stabil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satria dari Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat
2: atau melihat efeknya nih? Bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
4: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa Anda kembali dalam program Obsesi, obrolan seru siang ini yang selalu hadir setiap hari menemani siang Anda dengan obrolan-obrolan santai dari orang-orang yang bisa memberikan kita inspirasi dan motivasi dari berbagai bidang ya. Dan semoga bisa menjadi teman inspirasi Anda di apapun aktivitasnya yang Anda lakoni saat ini. Nah, Anda juga bisa tonton kami melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Dan saat ini saya Arvan di ruang dengar Anda akan ngobrol santai nih ya, terkait cerita inspirasi seorang putri Indonesia Sulawesi Selatan 2026 yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Saya langsung perkenalkan di siang ini ada Lailin Dwi Fajriani. Assalamualaikum, selamat siang nih.
1: Selamat siang Kak.
0: Apa kabarnya?
1: Kabarnya hari ini baik banget Kak.
0: Baik ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar.
1: Terima kasih juga sudah diundang Kak.
0: Kayak tampaknya memang seorang ini pigeon seperti ini susah memang ya waktunya.
1: Iya.
0: Dari pekan lalu katanya bisa hari ini. Oke, terima kasih pokoknya ya. Nah, ini Anda bersama kami di Obsesi. Saya panggilnya siapa nih ya? Lailin Dwi Fajriani.
1: Alin aja Kak.
0: Alin. Iya, Alin. Oke, Alin. First runner up Putri Indonesia Sulawesi Selatan 2026. Ini pejan pertama Alin atau yang kesekian nih?
1: Ini first pageant sih Kak. Kemarin yang pertama itu bukan pageant tapi event model nasional di Jakarta.
0: Oke. Oke. Tapi tahan dulu ya. Saya mau spill dulu nih. Lailin Dwi Fajriani atau Alin ini mahasiswi antropologi.
1: Iya.
0: Angkatan 2025 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
1: Iya benar.
0: Salma mater nih kalian.
1: Iya.
0: Kemudian aktif di bidang modeling, olahraga dan kegiatan sosial.
1: Iya.
0: Wih, berpengalaman di berbagai bidang profesional dan kegiatan publik ya. Ini sosok muda yang tumbuh melalui dunia akademik, modeling dan aktivitas sosial lainnya. Antropologi ini membentuk cara pandang untuk menghargai keberagaman, membangun empati, membangun nilai budaya dalam setiap peran ya. Sebagai first runner up-nya, tidak hanya membawa gelarnya saja, tapi tanggung jawab. Nah, kita akan ngobrol ini ya. Oke, Anda seorang mahasiswi dari angkatan 2020, masih baru.
1: Iya, maba.
0: Maba. Tapi dari bawaan orok mungkin ya, sudah iya. Niat modeling.
1: Iya, dari kecil udah.
0: Dari kecil.
1: Modeling.
0: Wah, berarti udah banyak prestasi.
1: Lumayan banyak.
0: Oke. Awalnya deh di tingkat apa nih? SD, SMP atau mungkin dari TK?
1: Awalnya tuh bermula dari kita di aku tinggalnya di Lombok kan waktu kecil, terus ada yang cari bintang iklan. Mm-hmm. Jadi aku mengiklankan satu produk. Iklan yang apa ya? Iklan promosi pantai.
0: Hmm.
1: Itu awalnya sih, terus berlanjut ikut foto shoot dan pindah ke Makassar. Jadi makin banyak yang manggil buat job modeling.
0: Oke, jadi berkutatnya di modeling ya,
1: modeling.
0: Dari kecil.
1: Dari
0: ya.
1: Kecil.
0: Sampai di Makassar berarti jenjang apa nih? Di Makassar maksudnya kan di sana dari kecil.
1: Iya,
0: dari di Lombok.
1: Kecil.
0: Pindahnya di sini?
1: Pindahnya di sini SD.
0: SD. SD sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Wah, oke. Okay. Disupport sama orang tua berarti ya?
1: Iya, disupport sama orang tua. Karena aku juga orangnya aktif banget ya kan, Kak. Terus dicariin aktivitas yang positif. Jadi modeling ini sangat support aku, sangat apa ya? Membantu aku mengembangkan diri.
0: Selain modeling, olahraga juga.
1: Iya, olahraga.
0: Olahraga apa?
1: Aku aktif di basket, Kak.
0: Oh, basket. Itu punya gelar-gelar juga enggak? MVP atau apa?
1: Kemarin cuma sampai latihan di klub sih, Kak.
0: Di klub.
1: Iya.
0: Klubnya mana?
1: Kemarin klubnya klub sekolah sih. Kayak apa ya? SMK 8. Kita
0: di SMK 8 ya. Di mana itu SMK?
1: Mungkin Sidi.
0: Mungkin Sidi. Oke.
1: Aku start basket dari kecil juga. Terus SMP terakhir. Tapi pas sekolah kemarin Cuma iseng-iseng doang.
0: Ya, sebagai
1: iya, sampingan.
0: Olahraga aja emang ya, karena memang sekarang fokusnya ke modeling.
1: Iya.
0: Mm-mm. Tapi belajarnya juga atau pendidikan tidak? Tidak ter ini ya, terkesampingkan.
1: Iya, tidak goyang, enggak boleh dong.
0: Kenapa? Memang diwanti-wanti sama orang tua atau gimana?
1: Kalau soal orang tua santai sih, tapi
0: santai.
1: Iya.
0: Asal aku, pendidikannya
1: iya, gimana? Asal pendidikannya tetap jalan.
0: Oke. Mungkin dari situ mungkin dilihatnya ya pembandingnya, ya udahlah kalau basket udahlah. Itu cukup ini, mending fokusnya ke modeling sekarang, dan rasanya sekarang ke bisa nyandang Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Oke. Kemudian ini eventnya kapan?
1: Event
0: yang ini.
1: Oh, Putri
0: Indonesia Sulawesi Selatan.
1: Ini mulainya dari tahun lalu ya, dari 2025 kita ada dari audisi pra karantina sampai karantinanya sendiri.
0: Di bulan berapa itu?
1: Di bulan November.
0: Oh, November. Ya, November. Berarti 1-2 bulan kemarin, ya, 2 bulan ya. Tahu dari mana itu?
1: Kemarin ditawarin sih, Kak.
0: Oh, langsung dapat tawaran.
1: Ya, ditawarin dari awal 2025 itu udah ditawarin. Persiapan yuk buat ikut Putri Indonesia, tapi aku masih ragu kan karena masih 18 tahun juga, terus masih maba, banyak urusan di kampus. Tapi diyakinin lagi sama orang tua. Aku sampai liatin link pendaftarannya itu sampai 3 hari aku anggurin. Terus hari terakhir penutupan pendaftaran aku dibilangin sama bunda kan, bilang, "Iya, coba aja. Bismillah, siapa tahu rezeki." Ya udah aku submit.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Dengan keterpaksaan?
1: Enggak terpaksa, cuma ragu-ragu doang.
0: Masalahnya 3 hari gitu.
1: Iya, 3 hari. Aku bimbangnya karena
0: yang bisikin siapa? Yang spill untuk ikut siapa?
1: Banyak.
0: Emang dipegang sama manajer atau?
1: Enggak, aku awalnya
0: dari teman-teman aja.
1: Aku awalnya kan jadi model sama model makeup itu banyak kan. Terus banyak yang bilang, "Kamu cocok tahu join Putri Indonesia." Ya gitu, Kak.
0: Gitu ya. Oh, berarti memang sembari jalanin modeling kemarin dapat masukan-masukan juga ya.
1: Iya.
0: Kamu seharusnya begini, harusnya gini gitu ya. Itu jadi inputan yang bermanfaat enggak? Sekalinya kan.
1: Lumayan sih bermanfaat buat aku, karena kemarin banyak belajar banget dari Putri Indonesia ini, ketemu banyak orang, terus karakternya juga beda-beda.
0: Itu beda gak sih dari modeling jadi pigeon kayak gini?
1: Lumayan beda ya, Kak.
0: Kan apanya yang beda?
1: Kalau modeling tuh kita cuma jalan doang, terus pose-pose. Tapi kalau di pigeon ini kita beneran diasah dari skill yang paling basic skill sampai yang kayak kita ditanyain apa sih yang kamu bawain di Putri Indonesia ini. Yang kayak semacam apa ya, kemarin kita ditanya
0: di skill dong, salah satunya apa yang
1: ditanyain soal advokasi kan kita,
0: advokasi.
1: Ya advokasi, terus kemarin aku bawain advokasi soal mendidik dengan ilmu besarkan dengan budaya.
0: Kenapa Anda pilih itu?
1: Karena sejalan dengan jurusan yang aku pilih sekarang saat kuliah, karena kan kita tahu ya Gen Z sekarang budayanya lumayan terkikis, jadi aku pengen ngingetin buat semua orang kita punya budaya loh yang harus tetap dibawa kemanapun.
0: Anda melihatnya yang situ sudah terkikis budayanya. Berarti ada survei dulu dong.
1: Iya.
0: Fact di lapangan.
1: Aku kemarin belajarnya dari rumah sendiri. Aku belajar dari adik aku. Nah sekarang tuh dia.
0: Adiknya dijadiin sampling gitu.
1: Iya. Dia sekarang masih 8 tahun ya, Kak. Terus dia tuh kayak lebih main HP terus, tapi kayak apa ya? Dia kayak kesampingin budaya-budaya, kayak misalnya kita balik sekolah salim kan. Ini dia balik sekolah langsung main HP, gak salim. Jadi kayak, aduh harus disuarain nih yang kayak gini. Makanya kemarin aku ngangkat advokasi itu.
0: Gitu, dan mempersiapkannya itu berapa lama?
1: Mempersiapkannya 1 minggu kayaknya, Kak.
0: 1 minggu?
1: Iya, karena kemarin kan 1 minggu terakhir sebelum penutupan baru aku submit itu.
0: Adanya gak marah, Kak? Gak nuntut nih? Kok saya dijadiin bahan ini gitu ya?
1: Iya kan, itu emang gak benar, Kak. Buat sekarang itu budaya itu harus tetap di
0: ya, itu kan dibawa. di dalam lingkungan keluarganya Alin ya. Dan sama gak di fact-factnya di luar?
1: Iya, kemarin aku sempat search juga ya, di Indonesia ini lumayan menyampingkan budaya ya sekarang. Kayak budaya-budaya luar banyak yang masuk ke kita, terus budaya kita sendiri udah dikesampingkan gitu, Kak.
0: Oke. Tapi untuk Anda pendengar dimanapun berada yang nonton juga ini, Anda bisa lihat si Ali ini. Dia ini first
1: runner up.
0: Bukan the first ya.
1: Bukan the first.
0: The first itu juara satunya. Oh, siapa sih yang juara satu?
1: Kak Nanda.
0: Kak Nanda. Itu yang berhak nanti akan mewakili
1: ke nasional.
0: Ke nasional. Tapi Anda puas enggak nih sebagai runner?
1: Oh, puas banget, Kak. Sebenarnya
0: enggak kecewa.
1: Enggak sih, aku kemarin deg-degan.
0: Enggak nyangka.
1: Gak nyangka, ya? Kan di kita ada tahapan sebelum masuk top 3. Kita dari top 6 sampai top 3. Awalnya di top 6 itu aku udah kayak, wow, ternyata aku masuk top 6 nih. Terus gak nyangka juga, terus nama aku dipanggil di top 3. Sebenarnya aku kemarin takut Q&A, Kak. Karena takut ngeblank. Oh. Iya, takut ngeblank. Dan ternyata aku dipanggil, nama aku pertama yang dipanggil di top 3. Jadi kayak, oh my god, aku masuk nih. Terus aku yang kayak ragu sendiri sama usia aku sih, Kak. Aku masih 18 tahun kan.
0: Emang banyak yang lebih di atasmu di sana?
1: Iya, semuanya di atas aku, 23, 24, 25.
0: Dan banyak pengalaman?
1: Iya, banyak pengalaman.
0: Oh, itu artinya kalian ketemu dan sharing-sharing sama sama sini satu-satu ini?
1: Iya, kita sharing-sharing.
0: Jadinya kan di situ biasa muncul rasa itu,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, kan kayak...
0: Saya. Apa
1: ada
0: sih?
1: Ada yang udah S2 kan, ada yang udah dokter. Aku yang kayak, aku baru mabah loh, Kak. Ampun.
0: Iya. Tapi yang jadi kelebihanmu apa? Mungkin ada sisi yang kamu manfaatkan begitu.
1: Kelebihan aku menurut aku sendiri, aku pede ya, Kak.
0: Kepedeanmu.
1: Iya, pede banget.
0: Pede banget ya. Jadi runner up tentunya walaupun nomor 2 gitu ya. Tentunya ada motivasi lagi nih.
1: Motivasi.
0: Ada evaluasi kemarin juga ya.
1: Iya.
0: Akan memperbaiki itu.
1: Iya. Kemarin dari ini dari tim Yayasan Putri Indonesia saranin buat ikut lagi nanti 2 tahun ke depan.
0: Emang masih bisa?
1: Masih bisa, Kak.
0: Oh.
1: Tapi menurut aku selesaiin kuliah dulu sih.
0: Iya, selesaiin kuliah dulu, iya. Tapi sebentar didorong lagi.
1: Iya,
0: gitu
1: nanti
0: ya.
1: Didorong
0: lagi ya. Tapi pasti ada ini ya.
1: Iya.
0: Artinya ini kan your first.
1: Iya, first.
0: Dapat pengalaman yang luar biasa.
1: Luar biasa banget.
0: Ada evaluasi. Kan? Jadi bisa memotivasi lagi untuk lebih baik ya. Dan kalau boleh tahu asli apa sih ini? Dari mana sih? Aline?
1: Aku kemarin perwakilan Bone, Kak.
0: Bone?
1: Iya.
0: Emang turunan Bone?
1: Kalau mamahnya Bunda itu orang Bone.
0: Mamahnya Bunda?
1: Iya, nenek aku.
0: Neneknya orang Bone. Ayah?
1: Ayah orang Ambon Jerman.
0: Oh, berarti campuran gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Campuran.
0: Wow, berarti kamu ini memang harus lebih banyak belajar lagi ya.
1: Iya.
0: Budaya-budaya yang kemarin apa orang-orang sini gitu ya. Apalagi kan menyandang Sulawesi Selatan,
1: iya,
0: gitu ya. Kemarin juga sampai ini enggak? Sampai searching-searching juga nih soal budaya-budaya enggak?
1: Iya, aku kemarin sampai ke Bone juga
0: buat. Oh, balik kampung.
1: Iya, balik kampung.
0: Tempatnya di mana di kampungnya? Kan siapa tahu ini pendengar kita di Bone juga dengerin ini.
1: Temannya di mana ya kemarin? Di Watampone.
0: Oh, kayak. Di kota aja, iya, di Watampone. Wah, luar biasa. Ya mudah-mudahan ya kakek nih, neneknya semua keluarganya Alin nih lagi nonton juga di YouTube kita nanti ya. Baik. Tidak berhenti di sini, tentunya ada motivasi yang mendorong Alin ya. Kemudian advokasinya ada tugas ya.
1: Iya, ada tugas.
0: Ada tugas ya. Artinya baru aja lepas eventnya, tapi harus ada yang
1: iya, tetap ada diemban. Tugasnya.
0: So, fokus pada pemberdayaan generasi muda itu ya.
1: Iya, Kak.
0: Khususnya perempuan agar tumbuh sebagai pribadi yang cerdas, percaya diri dan berakar pada nilai ini. Karena itu membentuk masa depan dan budaya membesarkan jati diri kita. Kapan mulainya?
1: Mulainya dari 1 minggu pas sebelum pendaftaran Putri Indonesia sih, Kak.
0: Emang sudah langsung harus berjalan gitu,
1: iya,
0: programnya.
1: Berjalan.
0: Oh, saya pikirnya
1: setelah menjadi.
0: Setelah menjadi, oh, itu iya, baru menjadi tugasmu. Oh, enggak ya?
1: Iya, enggak. Itu mulai dari kita mendaftar.
0: Oke.
1: Okay. Itu harus dijalankan, terus kita ketemu-ketemu petinggi-petinggi ya dari daerah masing-masing buat sosialisasi.
0: Seperti apa sosialisasi yang kamu lakukan?
1: Kemarin aku kunjungin wakil bupati, wakil gubernur.
0: Wakil gubernur.
1: Iya. Gubernur Bone, terus menyampaikan.
0: Bupati Bone?
1: Iya, Bupati.
0: Gubernur provinsi?
1: Iya.
0: Di Bone?
1: Di Bone, ya. Aku menyampaikan advokasiku, terus dia yang kayak, oh iya, bagus-bagus, nanti kita kembangkan juga di sini, minta dukungan sama orang-orang Bone, gitu, Kak.
0: Terus? Akan dilanjutkan?
1: Iya, dilanjutkan.
0: Seperti apa nih? Pasti ada...
1: Aku palingan bakal bikin sosialisasi sih kak nanti. Aku masih mikirin konsepnya juga nanti gimana.
0: Masih ya?
1: Iya, masih mikirin.
0: Okay. Itu nanti pertanggung jawabannya gimana ya? Laporin ke...
1: Kita bikin ini ya, kayak kegiatan itu, terus nanti ada manajer yang ikut, terus nanti dilaporin juga kayaknya. Kayak perkembangan kita ngapain sih selama satu tahun ini.
0: Selama tahun itu, nanti akan diukur ya? Dapat rapor apa?
1: Iya. Dapat A+.
0: Oke, tapi masih diliputi kebahagiaan ya. Alin ini sudah padat nih jadwalnya.
1: Iya, lumayan padat.
0: Balik kembali ke modeling gitu.
1: Nah, kemarin kan aku sudah banyak tawaran ya, tawaran job buat modeling. Terus belum sempat semua. Jadi kayak kakak-kakak yang udah pernah manggil aku buat ngejob tuh kayak, kapan sih kamu ada waktu free-nya? Kayak kakak juga kan kemarin nih ya.
0: Maksudnya aja kamu di sebelah ini podcast. Di situ kita punya ruang juga nih, ya, biar berbagi informasinya kepada yang muda-muda juga nih, bisa mendorong mereka juga untuk bisa kayak Alin atau lebih lagi.
1: Iya, bisa dong. Ayo bisa ya.
0: Tapi tahan dulu Lin ya, kita mau ngobrol lagi lebih lanjut soal kegiatannya ke depan dan mungkin hal-hal lain menarik yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang nih ya. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
8: Aku masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
8: Meskipun masih muda.
6: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
8: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
9: Ya, halo.
10: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
9: Jam berapa toh Mbak?
10: Jam 9 loh ini.
9: Jam 9?
10: Ya.
9: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
11: Rifki, kemana?
9: Kelas, wes.
11: Mending ning kantin wae, ayo.
9: Tapi bro, wes lah, ayo.
11: Wes lah, yuk.
12: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
11: Iyalah.
12: Paling-paling nongkrong ning kantin.
11: Ngerti wae.
12: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
11: Saiki.
12: Iyalah, nyore sambil ngopi.
11: Ya wis lah, mumpung masih muda.
12: Mantap.
10: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
9: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
10: Nge-game sampai pagi.
9: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
10: Depanmu.
13: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: 94,4 FM Pro 1 di Makassar, kanal informasi dan inspirasi penonton dan ya, penonton juga ya, penontonnya kami yang ada di kanal YouTube Pro 1 di Makassar, fanpage Facebook Pro 1 di Makassar, dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Digital. Yang lagi di jalan juga nih katanya lagi monitor ya. Ada Koko Marcel.
1: Iya, ada Koko Marcel.
0: Hati-hati di jalan aja nih Koko. Kita masih ngobrol seru nih bersama Lailin Dwi Fajriani atau Alin ya. Runner up, first runner up Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Nah, karirnya tentunya masih akan terus berlanjut nih ya, Alin ya.
1: Iya, Kak.
0: Kemarin itu ada berapa pesaing sih?
1: Kemarin kita ada 10 orang ya. 10 orang, Kak.
0: 10 orang.
1: Iya, 10 orang.
0: Itu yang sudah terseleksi.
1: Iya. Dari awal kita ini kan enggak langsung karantina ya. Mm-hmm. Kemarin kita ada audisi dulu, mm-hmm. terus disisir-sisir lagi.
0: Mm. Itu di audisinya oleh siapa sih?
1: Audisinya dari tim Putri Indonesia Sulawesi Selatan.
0: Oh, tim memang langsung iya. Pilihan ya. Perwakilan langsung 10 ditentuin. Mungkin dari sekian banyak yang daftar.
1: Iya.
0: 10 aja yang diambil dan langsung dipertaruhkan 3 besar.
1: Iya.
0: Oke, Anda kedua. Oke. Di karantina berapa lama?
1: Karantinanya 1 minggu.
0: 1 minggu. Enggak kontak sama keluarga atau apa?
1: Tetap doang, tetap kontekan ya.
0: Oh, tapi di ini ya, dikumpulin.
1: Iya, kita kemarin karantinanya di Swiss Bell. Hmm. Kita di situ selama 1 minggu.
0: 1 minggu.
1: Terus grand finalnya ya di Hotel Unhas.
0: Hotel Unhas. Oke. Kalau karantina biasanya sih menyenangkan ya?
1: Iya, menyenangkan karena bisa chit-chat sama teman-teman, Kak.
0: Jadi tahu orang yang selama ini kita baru kenal mungkin.
1: Iya.
0: Selama itu bisa tahu ukur ya, lebih kurangnya kita nih apa yang bisa diambil ya, atau apa yang bisa di-upgrade. Tapi persaingan jalan sih.
1: Kemarin justru nggak kerasa ya persaingannya, iya. Aku nggak ngerasa.
0: Semuanya pakai modus ya begini. Modus baik ini, padahal mau jatuhin.
1: Kemarin emang benar-benar nggak kerasa, Kak. Soalnya seru banget pas karantina kemarin.
0: Nah, Anda wakili rata-rata temannya dari mana nih?
1: Ada yang dari Pare-Pare, dari Luwu, terus ada dari Toraja, sama baru Selayar. Terus ada Makassar juga dong.
0: Makassar juga. Anda mewakili Makassar atau?
1: Bone ya.
0: Oh, Bone ya. Ada Makassar juga ya. Kalau siapa yang juara?
1: Kak Nanda itu dari Makassar.
0: Oh, dia yang Makassar ya. Oke. Okay. Tapi kita tinggalin dulu deh ya. Biar enggak sedih terus Lailinya ingat kalau ini. Nah, sekarang jadi fokus ke kuliahnya dulu.
1: Iya, mau fokus ke kuliah karena masih maba ya, Kak.
0: Masih maba.
1: Terus udah masuk semester 2 mau lebih serius lagi di kuliah.
0: Serius lagi. Tapi kalau ada job tetap aja.
1: Tetap
0: nomor 1 ya, job nomor 1. Nah, kalau kesiapannya Alin mungkin ada dalam waktu dekat ini apa yang dipersiapin?
1: Persiapan dalam waktu dekat ini apa ya? Mungkin
0: menyelesaikan job aja dulu.
1: Iya, menyelesaikan job yang tertunda kemarin.
0: Oh, iya. Karena belum ada lagi ya?
1: Iya, belum ada.
0: Pijen-pijen. Kalau ini mungkin sudah levelnya tertinggi ya?
1: Iya.
0: Capaiannya Alin?
1: Iya, untuk saat ini, Kak.
0: Karena kan level Sulawesi Santi, ya berarti harus yang nasional.
1: Iya, nasional. Berikutnya.
0: Kecuali ya mungkin ada panggilan-panggilan nanti untuk sebagai dutanya nih ya. Oke. Okay. Kemudian,

0: support system dari keluarga oke. Tapi selama di ini pemerintah daerah atau mungkin tadi sudah sounding juga di bupati apa wakil bupati Bone ya, di support juga keluarga juga sana mensupport. Nah, apalagi yang perlu digali nih, Alin?
1: Apa ya? Kepercayaan diri sih kak, karena ya karena kita
0: masih kurang
1: sedikit karena masih kayak mempertanyakan ya, aku bisa nggak ya? Kayak ada keraguan di dalam diri sendiri.
0: Harusnya orang kalau yang siap itu begitu ditanya gini langsung siap.
1: Iya, langsung siap.
0: Gitu. Tapi kan wajar lah, manusia kan punya pertimbangan.
1: Iya, wajar sih kak. Tapi kalau bisa bagus, kenapa enggak dibagusin aja?
0: Pengen cita-citanya jadi apa sih?
1: Sebenarnya cita-cita aku jadi pramugari kak.
0: Pramugari.
1: Iya.
0: Ini kan terbuka nih.
1: Iya, tapi
0: kan udah terbuka nih.
1: Tapi enggak dibolehin sama orang tua. Wah,
0: kenapa?
1: Takutnya ditinggalin terbang-terbang katanya.
0: Biar pelan-pelan bisa lah.
1: Iya.
0: Diturutin dulu lah apa maunya orang tua ya.
1: Iya, diturutin dulu. Kita S1 dulu, nanti kita curi-curi start.
0: Oh, jaminannya harus itu. Jaminannya iya, harus selesai dulu kuliahnya.
1: Iya, selesai dulu.
0: Kenapa sih senang dengan jadi kru airplane?
1: Karena aku suka traveling kak, terus kayak melihat pramugari itu kayak baik-baik banget ya, terus pada cantik-cantik, terus perhatiin apa ya dirinya juga. Jadi aku kayak ke-influence mau jadi kayak mereka juga.
0: Oke, dalam artian juga tentu kamu sudah mempersiapkan nih.
1: Dikit-dikit.
0: Udah ada link-linknya kan?
1: Iya, kemarin ditawarin.
0: Apa sih yang jadi ininya?
1: Iya.
0: Persyaratnya? Kira-kira apa lagi yang perlu saya persiapkan gitu ya?
1: Iya.
0: Jadi tinggal tunggu momen nih.
1: Iya, tinggal tunggu apply-nya aja.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kalau siapa tahu ininya jodohnya langsung bilang saya nggak mau ngambil nggak nih?
1: Masih berat sih kak.
0: Harus tinggal di Manggu.
1: Iya, masih maba juga, masih awal-awal kuliah.
0: Tapi memang berat sih. Dari beberapa teman saya dulu juga kayak gitu.
1: Iya.
0: Saat katanya mau fokus, tiba-tiba rezeki itu datang langsung dibilang harus ngambil keputusan.
1: Iya, harus tanda tangan saat itu juga kan kalau diterima.
0: Kalau enggak, nunggu lagi.
1: Iya, nunggu lagi.
0: Biasanya kan orang, oh, who knows, a second chance ada enggak ya?
1: Iya, kesempatan itu enggak datang dua kali, kita enggak bisa jamin.
0: Banyak teman saya, sampai sekarang itu ada yang masih jadi pramugari haji atau apa, di Garuda atau apa. Atau ada juga yang harus mundur karena sudah sekian lama tertunda kuliahnya.
1: Iya.
0: Tapi ya sejauh itu masih menjadi cita-cita ya dikejar terus.
1: Iya kak.
0: Pasti nanti akan ada ininya lagi ya, persimpangan lagi ini.
1: Iya, semoga aja ya.
0: Ya. Oke, mudah-mudahan itu ya. Nah, kemudian kalau apa namanya, kalau nggak jadi itu?
1: Kalau nggak jadi itu,
0: modeling
1: jadi
0: aja.
1: Jadi model aja deh.
0: Model aja.
1: Iya. Oh, menjadi diplomat, Deng.
0: Pengen?
1: Iya, pengen jadi diplomat.
0: Kenapa?
1: Kak. Karena aku suka menyerahkan suatu hal.
0: Sekuat apa kamu suka menyuarakan itu? Apakah kamu contohkan di rumah, di
1: iya, aku lumayan kuliah? Keras kepala ya, Kak. Terus aku suka apa ya? Bikin orang terima mindset aku.
0: Gitu?
1: Iya.
0: Bukan egois ya?
1: Bukan dong, beda.
0: Bukan.
1: Aku jelasin gimana sih caranya terima mindset aku sendiri. Terus itu masuk akal. Jadinya mereka sadar sendiri kalau yang mereka lakuin itu salah.
0: Gitu. Bukan ini ya. Bukan harus ikut kalau enggak?
1: Bukan dong. Pelan-pelan aja. Kata orang soft selling.
0: Hah? Apa? Kenapa?
1: Kata orang soft selling aja.
0: Soft selling aja. Oke deh. Kenapa? Apa berarti kamu ini juga orang yang ini ya, butuh circle-circle yang menantang juga dong berarti?
1: Iya. Aku suka yang kayak, oh ini orang diem nih, kayaknya harus jadi circle gue deh.
0: Gitu ya? Kalau menghadapi orang yang mungkin sekeras kepala dengan kamu gimana?
1: Belum pernah
0: Belum pernah?
1: Belum pernah nemuin sih.
0: Masa sih? Orang tua juga gitu?
1: Orang tua, aduh.
0: Gak bisa ya?
1: Iya.
0: Janganlah, itu kualat kan?
1: Iya, kualat. Gak
0: jadi nanti pramugarinya.
1: Makin gak jadi deh.
0: Oke, membagi waktu gimana nih? Sekarang kan kuliah, katanya juga ada kerja.
1: Iya, ada kerja.
0: Ada model, ada juga yang mempersiapkan nanti tuh impiannya untuk jadi airplane atau dan sebagainya. Gimana kesehariannya?
1: Ya bagi waktu tuh susah banget ya kak. Sampai tidur pun agak keganggu ya, karena pikirin kayak gimana sih ke depannya. Aku bagi waktu ya kayak aku jalanin dulu aja yang sekarang. Nanti persiapan buat ke depannya itu kalau lagi sempet aja. Karena kalo kan iya, karena kalau kita gak ngejalanin yang sekarang bakal keganggu buat ke depannya juga kan kak. Jadi harus difokusin buat sekarang aja.
0: Tapi untungnya katanya tempat kerjanya sekarang, tempat magangnya ini fleksibel ya?
1: Fleksibel, aku jadi freelance gitu. Gitu ya?
0: Karena support?
1: Iya, support.
0: Bos, atasannya juga support?
1: Iya, atasannya support.
0: Jadi enak ya?
1: Iya, jadi
0: kalau
1: enak.
0: Ada event kamunya nih, support sistemnya ada nih. Saya yang bakal ini
1: tenang. Tadi aja kan di sebelah kan tempat kerjanya. Mau dianterin.
0: Jangan dispilih kesana dong. Oh iya. Bentar, enggak, maksudnya nanti fans-fans kamu kesana semua.
1: Iya, nanti kesana
0: kan?
1: Semua.
0: Oh iya, ada disitulah.
1: Iya, disitulah. Oke. Tadi ditawarin mau dianterin enggak? Boleh, dianterin tadi kesini.
0: Iya, bentar jemput lagi.
1: Kayaknya sih.
0: Waduh, jadi asetnya perusahaan juga. Iya. Ya. Berarti tukaran branding dong?
1: Iya, tukaran. Aku punya dia punya aku.
0: Wih, mantap. Ini saling ini ya, apa namanya? Simbiosis mutualisme.
1: Iya, simbiosis mutualisme.
0: Saling membutuhkan. Tapi itu penting. Nah, membangun relasi keluar seperti apa kalau kesibukanmu seperti ini?
1: Apa ya? Aku tuh ada aja yang...
0: Memanfaatkan media sosial?
1: Iya. Di IG tuh ada aja yang DM buat collab. Jadi, aku yang ngerasa kayak, oh ternyata aku udah seterkenal itu ya.
0: Iya? Menjadi tolak ukur ya?
1: Iya.
0: Ini podcast keberapa?
1: Ini podcast kedua.
0: Kedua, iya. Setelah berita.
1: Iya, sebenarnya. Setelah kemarin.
0: Gimana? Emang lo udah terbiasa speaking?
1: Iya, kemarin waktu karantina juga aku selalu di depan ya. Terus selalu memandu teman-teman buat podcast. Aku bilang, main podcast-podcast yuk. Jadi mereka juga pada mau. Aku tanyain yang kayak, kamu hari ini ada apa? Cerita apa? Kayak gitu. Awalnya dari apa ya? Suka ngobrol sih kak. Sama teman-teman aku gak bisa diem banget.
0: Iya, kali aja nanti kamunya bisa terjerumus ke jadi presenter.
1: Amin, gitu. Suka juga sih.
0: news presenter gitu atau apa gitu kan bisa juga nih, siapa tahu ya. Oke, jadi banyak hal yang menjadi yang kamu dapat ya dari event ini, banyak hal yang bisa membuka jalannya lagi Alin ke depan.
1: Iya.
0: Apa sih prinsipnya Alin? Yang dipegang sampai saat ini?
1: Prinsip aku apa ya? Prinsip aku tuh kayak jalanin aja dulu, nanti belajarnya pas udah di jalan aja. Karena kalau nunggu siap tuh gak bakal...
0: Sesimpel itu?
1: Iya, karena aku yang kayak...
0: Jalan aja?
1: Iya, jalan aja dulu, nanti belajarnya pas di jalan aja. Karena kalau kita gak ngelangkah duluan, kesempatannya bakal pergi, kak.
0: Oh, kan, itu maksudnya.
1: Iya, kesempatannya... Gak bakal datang dua kali kan.
0: Oke. Artinya mengiyakan sembari langsung ngukur kemampuan saya. Percaya tapi percaya gak percaya.
1: Percaya gak percaya, ragu-ragu ya,
0: saya 50-50 jalani aja. Nilai saya kalau saya dinyatakan bisa ya itulah aku gitu ya. Tapi kalau memang masih kurang, tanya supaya saya bisa memperbaiki lagi. Berapa bersaudara sih Alin?
1: Aku 3 bersaudara kak.
0: 3, Anda paling?
1: Kedua.
0: Kakak terjun cowok. Model juga?
1: Oh, enggak, cowok.
0: Oh, adik?
1: Dia cewek. Masih SD.
0: Pengen ikutin jejaknya kamu juga?
1: Dia suka nari sih, kak.
0: Wih.
1: Iya, dia penari.
0: Ada darah ini ya? Darah seni ya?
1: Iya. Nenek aku itu penari.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Baru kalo, ketahuan?
1: Enggak, udah lama.
0: Oke.
1: Okay. Kalau abang itu ustadz sih, kak.
0: Oh, abang gitu. Ustadz. Ya ikut kakek mungkin ya.
1: Iya mungkin gitu ya.
0: Ustaz ya. Wah. Tapi menghadapi kemajemukan itu gimana?
1: Bimbang sih kak ya. Tapi yang kayak orang tua tuh selalu support. Kamu bisanya kemana sih? Kayak ke modeling juga kemarin diarahin dari orang tua. Kamu kan suka ini ya, centil-centil, mending masuk modeling aja. Gitu sih kak. Terus banyak juga program-program yang syuting-syuting gitu.
0: Syuting apa nih?
1: Aku kemarin sempat syuting di Bogor kak.
0: Syuting
1: film.
0: Film apa nih? Terlibat begitu?
1: Iya, terlibat.
0: Sebagai?
1: Sebagai pemeran apa ya kemarin?
0: Pembantu.
1: Enggak, bukan pembantu utama. Juga sih kak, bukan utama tapi di tengah-tengah lah ya.
0: Tengah.
1: Iya.
0: Sebagai antagonis, protagonis?
1: Aku antagonis kemarin. Antagonis. Iya antagonis.
0: Jadi belajar acting juga kamu?
1: Iya belajar acting.
0: Dapat dari mana itu ilmunya?
1: Belajar sendiri sih kak, depan cermin. Iya aku belajar.
0: Kenapa sendiri. Bisa? Sedikit bisa di spill itu. Kenapa bisa terlibat di situ?
1: Kan kemarin aku sempat ikut event nasional yang modeling itu. Terus ada program dari mereka yang juara itu bisa ikut syuting. Jadi aku ikut syuting kemarin di Bogor.
0: Kamu ngambilnya itu sebagai kesempatan?
1: Iya
0: juga. Berapa lama?
1: Satu minggu sih kak kemarin.
0: Seminggu?
1: Iya seminggu.
0: Dan baru tahu rasanya sehetik itu enggak di dunia syuting film?
1: Enggak sih kak, karena udah dapat pelajaran dari kecil ya. Syuting iklan juga hektik juga sih kak. Iya.
0: Jadi, banyak tuh orang di luar mikirnya syuting itu ya satu jam ya udah
1: iya.
0: Setengah jam saya datang. Orang enggak, persiapannya enggak. Jauh hari.
1: Bener kak.
0: Syutingnya jam 1 pagi lu udah standby. Iya. Ada banyak orang yang harus kita dengar, kita ini diarahin ya kan?
1: Iya, terus kemarin
0: selesainya juga enggak tahu kapan.
1: Iya, kemarin syutingnya tuh sampai subuh ya kak. Terus kan, justru siang kita enggak take karena hujan. Subuh enggak hujan kita gas. Jadi tidurnya kebalik. Kita tidur pas siang, terus subuhnya kita take.
0: Dan apa yang lo dapat di situ?
1: Wow, pelajarannya banyak banget sih kak. Kita kayak nggak bisa pentingin diri sendiri ya, karena harus mengerti orang lain juga supaya proyeknya selesai. Jadi
0: orang
1: kemarin,
0: lain, iya, ada kru.
1: Kayak kru itu capek juga lo siapin apa-apa gitu.
0: Dan attitude juga.
1: Iya, attitude
0: kan,
1: juga.
0: Sebagai ini. Karena itu ruang lingkup kerjanya kita.
1: Iya.
0: Tidak boleh egois ya. Mungkin kalau Ali nanti sudah jadi artis papan atas.
1: Amin.
0: Mungkin bisa.
1: Iya, amin.
0: Karena apa maksudnya karena pada jadwal begitu. Iya. Saya sini ini aja baru datang gitu ya.
1: Iya.
0: Ala-ala iya. Afiah, mati. Tapi kalau ini harus paling tidak tahulah.
1: Iya.
0: Dari awal seperti itu. Wah, bisa juga nih nanti. Cepat tahu nanti banyak film-film lokal yang mengambil Alin juga
1: nih.
0: Ya. Belum ada.
1: Belum ada sih kak. Kemarin aku sebelum karantina udah ada yang tawarin buat film, tapi aku belum yakin karena masih kuliah kan. Terus maba tuh banyak kerjaan banget, enggak tahu kenapa banyak banget kerjaannya. Jadi aku tolak dulu kemarin.
0: Oke, Alin. Waduh, luar biasa kesibukannya. Bukan hanya ini tapi ternyata sudah terlibat juga di dunia peran,
1: iya,
0: acting dan sebagainya. Karena itu dapat semua sih. Itu pentingnya satu event-event kayak gini bukan hanya di penampilan, tapi ada ilmu lain yang akan kamu dapat. Mau lari ke dunia speaking, public service, pakai ini juga aktor-aktris didapat ini semuanya.
1: Iya, paket lengkap kan,
0: paket
1: kak?
0: Lengkap.
1: Iya.
0: Jadi jangan dilewatin kesempatan ini. Nah,
1: siap.
0: Alin, dari pengalaman ceritamu siang hari ini, mungkin apa nih yang kamu bisa share ke anak-anak muda lain di luar sana, ya, yang nonton kita atau pendengar-pendengar kita, mungkin yang ada di Bone juga dan sekitarnya nih, yang mau seperti Alin, kalau tidak mau terjun ke model, ke dunia yang mereka cita-citakan lah, begitu ya, untuk memulainya. Agar tidak ragu-ragu seperti apa nih yang bisa share?
1: Pertama itu kita harus sadar sama potensi diri. Dan juga kita harus percaya sama diri kita sendiri. Dan cari lingkungan yang bisa support kita sampai titik yang kita mau. Itu sih kak, karena kepercayaan diri itu nomor satu sih menurut aku. Even kita punya lingkungan yang suportif, tapi kalau kita gak percaya sama diri kita sendiri itu gak bakal bisa kita melangkah. Karena yang bisa handle diri kita sendiri ya kita sendiri ya kan kak? Gitu. Terus lingkungan juga penting banget, karena saat kita ngerasa down itu lingkungan itu nomor satu. Jadi yang kayak support kita tetap ada, jadi kita tetap bisa melangkah maju.
0: Jadi
1: gitu sih, kak.
0: Percaya diri ya.
1: Iya, percaya diri.
0: Dan cari lingkunganmu yang bisa support kamu.
1: Iya.
0: Tapi jangan berani untuk mencoba.
1: Iya.
0: Berani terus
1: aja.
0: Ambil kesempatan itu ya.
1: Melangkah aja dulu.
0: Wah, kayak nanti Karena kan kalau untuk terbang nggak bisa dulu nih, kalau tidak start iya, dulu ya.
1: Start langkah dulu.
0: Kecil, berlari, berlari nanti baru bisa lompat.
1: Iya, nanti terbang.
0: Iya, nanti Alin bakal terbang. Iya, amin.
1: Siapa tahu kalian menjadi salah satu penumpang di pesawat itu ya.
0: Oke, oke. Itu target ya.
1: Iya.
0: Berarti 3 tahun ke depan ya.
1: Jangan dong, Kak.
0: Secepatnya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, secepatnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Alin sudah juga hadir bersama saya di Obsesi, diundang di Obsesi nih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana yang mau bawa nama daerahnya, yang mau bawa nama Makassar, Sulawesi Selatan, ya. Itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti Alin tadi lakukan. Dimulai dari diri sendiri, ruang lingkup keluarga itu supportnya, dan ambil kesempatan setiap apa yang lewat di depan Anda ini. Jangan ragu deh. Jangan 3 hari ya. Jangan 3 hari ya.
1: Gak apa-apa, gak apa.
0: Oke, dan yang menonton kembali di kanal itu Prosateri Makassar ya, untuk cerita Alin yang menginspirasi kita bagaimana dia sampai di titik ini, walaupun ini pigeon awalnya. Ya. Dan tapi ini bukan langkah akhirnya. Justru ini membuka babak-babak baru di kehidupannya Alin ke depan. Jadi mempersiapkan masa depannya mau kemana sudah terbuka nih. Tinggal pilih dan tinggal momen ya.
1: Iya, tinggal pilih.
0: Oke, Alin, kalau ada yang mau kepo-kepo di media sosialnya Alin kemana nih?
1: Kalian bisa cek di Instagram aku AALYNLDF.
0: AALYNLDF. LDF. Oke, nanti kalau ada yang mau pakai talentnya Alin,
1: ya. Oh promosi ya?
0: Iya, bikin film ya?
1: Iya, boleh boleh.
0: Bikin apa? Punya brand gitu ya?
1: Iya.
0: Tinggal kontak.
1: Bisa kontak di itu Koko Marcel juga.
0: Koko
1: ada.
0: Marcel juga.
1: Iya, ada di bio Instagram aku.
0: Bio Instagram. Iya. Tapi masuk ke Alin dulu lah.
1: Nomornya ada di bio Instagram.
0: Oh, iya, iya, iya. Maksudnya pasti ke Instagramnya Alin dulu ya, baru nanti ke Koko Marcel ya. Oke, terima kasih Alin. Sukses selalu ke depan. Mudah-mudahan kerjaannya lancar, kuliahnya lancar, eventnya makin banyak, jobnya juga makin ajak ya. Filmnya bisa nanti lancar.
1: Iya, iya. Semoga kita bisa main film bareng ya, Kak.
0: Amin, amin, amin. Ini saya sebagai apa gitu Alin ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan pendengar. Di Obsesi berikutnya akan kami hadirkan sosok-sosok inspiratif selain Alin ya. Masih banyak di luar sana anak-anak muda yang berprestasi yang bisa kita ajak untuk ngobrol di Obsesi. Saya Arfan pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi, tersaji dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan streaming TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Inspektorat Kota Makassar terus melakukan pendalaman pemeriksaan terkait dugaan praktik jual-beli jabatan kepala sekolah. Polisi amankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor di Kabupaten Maros. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri. Inspektorat Kota Makassar terus melakukan pendalaman pemeriksaan terkait dugaan praktik jual-beli jabatan kepala sekolah. Edwin Mas'ud melaporkan.
2: Inspektorat Kota Makassar masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus dugaan pungutan liar pungli pada pengisian jabatan kepala sekolah di Kota Makassar yang menjadi sorotan publik. Inspektur Kota Makassar Andi Asma Sulistia Ekayanti mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan lebih jauh. Ia menjelaskan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak hanya nama-nama yang muncul dalam video viral sebelumnya, tetapi juga pihak lain yang dinilai memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Dan hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung menyusul auditor tengah mengumpulkan informasi, keterangan, dan bukti sebelum menarik kesimpulan.
3: Jadi kami sementara melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak tertentu tentu. Ya namanya pemeriksaan tentu nggak bisa langsung mengumpulkan. Kami masih mengumpulkan informasi dan bukti-bukti tertentu.
4: Bocorannya berapa yang sudah dipanggil untuk memberi?
3: Saya nggak ingat.
4: Ada sekitar 3-4
3: lebih.
4: Lebih? Oh sudah lebih dari 5 orang?
3: Iya.
5: Marta yang sebenarnya dia sudah dipanggil? Marta.
3: Secara teknis saya tidak ingat siapa-siapa yang sudah dipanggil, tetapi seluruh pihak terkait pasti dipanggil.
2: Eka menegaskan, Inspektorat sengaja tidak membuka detail proses pemeriksaan kepada publik agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Ia juga memastikan, Inspektorat terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
0: Polisi amankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor di Kabupaten Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Kapolres Maros AKBP Donglas Mahindra Jaya memastikan sepeda motor yang sebelumnya dibakar massa diduga milik pelaku aksi geng motor telah diamankan sebagai barang bukti. Selain mengamankan kendaraan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kelompok tersebut. Menurut Kapolres Maros, para terduga terdiri dari orang tua maupun anak di bawah umur. Menanggapi keresahan masyarakat akibat maraknya dugaan aksi geng motor, Kapolres Maros menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Maros, khususnya di wilayah hukum Polsek Turikale. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada Polres Maros maupun Polsek terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti.
7: Diamankan di Polsek Turikale, 8 orang yang kami duga rekan kegiatan yang mengganggu masyarakat, di mana dari 8 tersebut juga terdapat orang dewasa maupun yang di bawah umur. Kami mengamankan juga beberapa alat yang digunakan selama mereka melakukan kegiatannya, berupa ada senapan angin, ada busur, juga ada senjata tajam lainnya. Dan sekarang proses penanganan di Turikale dan Polres Maros untuk yang di bawah umur. Kami terus melakukan patroli di seluruh wilayah Polres Maros, baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek, dan kepada masyarakat jangan ragu-ragu bila menemukan hal ini langsung melaporkan kepada pihak Polres Maros untuk kami tindak lanjuti.
6: Sementara tokoh masyarakat Maros, Juli, meminta orang tua untuk menguasai keberadaan anak-anaknya agar tidak salah pergaulan sehingga dampak yang tidak diinginkan menimpa mereka.
8: Terkait hal yang maraknya begal, sangat disayangkan, apalagi di Kabupaten Maros ini sangat tidak antusiasnya orang tua terhadap anak-anaknya. Jadi baru-baru kemarin ini alhamdulillah Kapolres Maros sigap untuk mendapatkan beberapa anggota begal di Kabupaten Maros. Saya harap tetap antusias terhadap orang tua terhadap anaknya untuk menjaga dalam pergaulan itu sendiri.
6: Polisi turut menyita sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi mereka, diantaranya senapan angin, busur, serta beberapa jenis senjata lainnya. Seluruh barang bukti dan para terduga kini menjalani proses hukum di Polsek Turikale dan Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bone berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana penculikan. Kami ulangi, tindak pidana pencurian di Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
9: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melalui unit Resmob berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dari pengungkapan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan seorang pria berinisial SL 41 tahun yang diduga sebagai pelaku dan sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Pelaku diduga membobol rumah korban saat dalam keadaan kosong karena pemiliknya berdomisili di Kota Makassar. Rayendra menjelaskan, dari aksi tersebut, pelaku membawa kabur sejumlah barang berharga di antaranya kulkas, mesin cuci, televisi, dinamo mesin air, dan kipas angin. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah. Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Mapolres Bone untuk menjalani proses penyidikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
10: Dalam pengungkapan tersebut, pihak kami mengamankan seorang pria berinisial SL 41 tahun yang diduga sebagai pelaku beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Setelah tim melakukan serangkaian penyelidikan atas laporan curian yang menimpa seorang warga, terduga pelaku diduga membobol rumah korban saat kejadian dalam keadaan kosong karena pemiliknya berdomisili di Kota Makassar. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah.
9: Ryan Ram menambahkan, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap rumah yang ditinggalkan dalam waktu lama serta memastikan sistem pengamanan berfungsi dengan baik. Hingga warga diminta segera melaporkan setiap tindak pidana maupun gangguan Kamtimas melalui call center Polri 110 atau ke kantor kepolisian terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti.
0: Unit Gakum Satlantas Polres Bone melaksanakan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka kasus kecelakaan lalu lintas ke Kejaksaan Negeri Bone. Reporter Firdaus Gafar kembali melaporkan.
9: Unit Gakum Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melaksanakan pelimpahan tahap 2 terhadap tersangka kasus kecelakaan lalu lintas berinisial AA 17 tahun ke Kejaksaan Negeri Bone. Pelimpahan tersebut berlangsung di Kompleks Perkantoran Kejaksaan Negeri Bone. Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan, pelimpahan tahap 2 ini meliputi penyerahan tersangka barang bukti dan berkas perkara setelah penyidikan dinyatakan lengkap untuk proses hukum selanjutnya. Dikatakan, proses penanganan perkara berjalan lancar selama pemeriksaan tersangka bersikap kooperatif. Menurut Chandra, sebelumnya telah dilaksanakan diversi karena tersangka merupakan anak di bawah umur, namun hasilnya tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Menurut Chandra, penyelesaian perkara secara profesional merupakan bentuk komitmen Polres Bone dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan komitmen Satlantas Polres Bone dalam menangani setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone.
11: Pelimpahan tahap 2 ini meliputi penyerahan tersangka, barang bukti dan berkas perkara setelah penyidikan dinyatakan lengkap untuk proses hukum selanjutnya. Proses penanganan perkara berjalan lancar selama pemeriksaan tersangka bersikap kooperatif. Sebelumnya telah dilaksanakan diversi karena tersangka merupakan anak di bawah umur, namun hasilnya tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Penyelesaian perkara secara profesional merupakan bentuk komitmen Polres Bone Bone dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen kami dalam menangani setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone.
9: Chandra menambahkan, Satlantas Polres Bone juga terus mengintensifkan edukasi, sosialisasi, dan imbauan kepada masyarakat agar lebih disiplin berlalu lintas serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Bagian Kesra Makassar memastikan hasil seleksi pimpinan Basnas Makassar berjalan transparan dan sesuai mekanisme. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi pimpinan Basnas Kota Makassar periode 2026-2031 berlangsung secara terbuka, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan, seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan oleh panitia seleksi sebelum 10 nama calon diserahkan kepada Basnas RI. Yang selanjutnya, Basnas RI menetapkan 5 orang sebagai pimpinan Basnas Kota Makassar. Syarif menegaskan, keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan Basnas RI. Olehnya itu, peserta yang belum terpilih bukan berarti tidak layak, melainkan belum ditetapkan dalam proses seleksi akhir.
12: Panitia Pansel Kota Makassar itu berkewajiban menyetor 10 nama, dan itu diseleksi dengan Basnas Pusat. Saya kira dengan keterwakilan 10 nama itu sudah mewakili dari unsur lapisan masyarakat, mulai dari ormasnya, politisinya, termasuk juga unsur akademisinya. Dan suatu kebahagiaan kita karena yang menseleksi langsung adalah Basnas Pusat.
2: Syarif juga menyampaikan arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kepada kepengurusan baru agar segera melakukan transformasi digital dalam layanan zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
0: Akademisi dan Pemkot Makassar menyusun rekomendasi penanganan trauma korban kekerasan. Selengkapnya dilaporkan Kiswan Tiruslia.
13: Forum grup diskusi mengenai perumusan model pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan berbasis modal sosial perempuan, ketahanan psikologis, dan nilai budaya siri digelar sebagai bagian dari rangkaian penelitian yang melibatkan akademisi dan pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Kairiat Makassar pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi dalam penanganan trauma korban kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan ilmiah yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, menilai tema yang diangkat dalam forum ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
14: Kita berkumpul hari ini menegaskan sebuah komitmen bersama untuk melindungi pilar yang sangat penting bagi peradaban manusia, yaitu kaum perempuan. Menatap 5 tahun ke depan, kota yang maju beradab adalah sejauh mana kota tersebut mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan ruang hidup yang layak bagi warganya yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak manusia. Dampak dari kekerasan ini adalah luka dan trauma.
13: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Hairul mengatakan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar sebagai bahan masukan dalam penanganan dan pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan.
15: Terkait dengan penelitian PFR ini, penelitian fundamental reguler, outputnya nanti itu setelah kita adakan FGD. Itu FGD-nya nanti hasilnya kita buatkan dalam bentuk police brief. Dan itu akan kita bagikan kepada pemangku jabatan atau yang kita kenal dengan pemerintah Kota Makassar. Ya, kemudian selain daripada police brief itu, kami akan terbitkan dalam bentuk jurnal Q1. Ya. Akreditasi ke Q1.
13: Berdasarkan data unit PPA Makassar, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus menimpa perempuan dan sekitar 700 kasus melibatkan anak sebagai korban.
0: Ketua Umum PGRI mengapresiasi positif kesuksesan Porsenijar yang digelar di Kabupaten Sidrap. Informasinya bersama Hairudin Porahim.
16: Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap menuai apresiasi tinggi dari pengurus besar PGRI Pusat. Ajang yang diikuti sekitar 74.000 peserta ini dinilai sukses besar dan mencatatkan sejarah baru. Di kesempatan itu, Ketua Umum PB PGRI Pusat Profesor Unifa Rasidi mengaku sangat tersentuh melihat kelancaran acara serta kedekatan pemimpin daerah dengan masyarakat. Ia memuji sosok Bupati Sidrap yang sangat dekat kekinian dan mampu membangun kebersamaan yang hangat.
17: Pelaksanaan Porseni beberapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini, baru kali ini penutupan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran dilakukan secara terbuka lewat panggung semegah ini.
16: Salah satu momen yang paling berkesan adalah saat Bupati bersama istri dan wakil Bupati tampil energi memimpin defil sekaligus menari bersama peserta tirakan khas daerah Aromasi Awako pun menggema menyimpulkan sinergi yang kuat. Kehangatan juga terlihat dari keremahan warga yang menyulap rumah dan sekolah menjadi tempat istirahat bagi puluhan ribu tamu. Sebelum kembali ke Jakarta, Profesor Unipa menyampaikan terima kasihnya mendalam. Ia juga hanya membawa oleh-oleh khas Sidrap namun juga semangat kepemimpinan luar biasa dari tuan rumah.
0: Pemkab Bone melibatkan camat dalam persiapan menyambut kontingen Porprov. Laporan Suryani Arifin.
18: Pemerintah

0: Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pertina Sulsel sampaikan kesiapan penyelenggaraan Porprov cabur tinju masih terkendala kejelasan anggaran dari Dispora Sulsel. Laporan Sainal Abidin.
1: Persatuan Tinju Amatir Nasional atau Pertina Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan cabang olahraga tinju pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel Oktober mendatang. Namun, kesiapan tersebut masih terkendala belum adanya kepastian mengenai besaran anggaran yang akan diberikan oleh Dispora Sulsel selaku penyedia anggaran kegiatan. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum Pertina Sulsel Sri Syahrir saat dihubungi RRI pada Rabu pagi tadi. Syahrir menjelaskan, Pertina Sulsel sebagai pelaksana teknis cabang olahraga tinju telah menyiapkan berbagai persiapan sejak jauh hari. Namun, hingga saat ini, pemerintah provinsi selaku penanggung jawab penyelenggaraan Porprov belum memberikan kepastian terkait besaran dukungan anggaran yang akan dialokasikan. Ia juga mengaku mengkhawatirkan biaya penyelenggaraan Porprov kembali dibebankan kepada pengurus provinsi cabang olahraga seperti yang terjadi pada pelaksanaan Porprov akhir tahun 2025 lalu.
2: Jadi kalau cabar tinju kita sudah siap, sudah 1000% sebenarnya. Besok pun kalau pelaksanaannya ditentukan misalnya berubah jadwal, dimajukan ke besok, kita sudah bisa laksanakan. Cuma pertanyaannya apakah pemerintah provinsi siap dengan menyiapkan anggaran yang memadai. Jangan sampai gawean 4 tahunan ini hanya jadi seremoni saja, tetapi pengurus cabur provinsi yang diperas itu. Masalahnya kan anggarannya cuma 6,7 miliar, kalau saya tidak salah, 6,7 atau 6,8. Sementara cabang olahraga yang ada 45. Nah kalau 6,8 miliar dibagi 45 cabur, ya lari-larinya kita lagi yang nombok dari Pemprov itu.
1: Syahrir menambahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing cabang olahraga dalam menetapkan besaran dukungan anggaran. Dengan demikian, alokasi anggaran yang dibagikan kepada setiap pengurus cabang olahraga dapat tersalurkan secara proporsional dan mendukung kelancaran penyelenggaraan Porprov Sulsel 2026. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Pemkab Bone melibatkan camat dalam persiapan menyambut kontingen Porprov. Laporan kembali kami serahkan kepada Suryani Arifin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil yakni melibatkan para camat sebagai LO bagi setiap kontingen kabupaten dan kota yang bertanding. Kepala Dinas Kependudukan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menjelaskan bahwa para camat akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan, pendampingan, hingga memastikan kenyamanan para atlet dan kontingen selama berada di bumi Arung Palaka. Tidak hanya fokus pada pelayanan, Pemkab Bone juga telah menggodok konsep seremoni pembukaan yang megah.
4: Kecuali kontingen yang kita siapkan rumah. Elonya itu adalah semua camat. Kita menjawab dengan kabupaten kota yang nanti akan
3: dipakai. Sebagai informasi, Porprov Sulsel ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Ajang olahraga bergengsi ini akan diselenggarakan secara kolaboratif antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Sebanyak 42 cabang olahraga telah disiapkan dengan pembagian masing-masing 21 cabang olahraga di tiap daerah. Adapun upacara pembukaan akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara upacara penutupan akan diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
0: Asa relawan di balik program MBG selengkapnya dihadirkan informasinya oleh rekan Ermila Rusmala.
5: Yang sangat membutuhkan, Pak, selain pekerjaan, program ini juga sangat membantu anak-anak yang sangat membutuhkan, Pak. Jadi saya mohon dengan sangat, tolong jangan tutup program ini, Pak.
6: Sejumlah tuntutan penghentian program makan bergizi gratis MBG dari berbagai kelompok pemuda dan mahasiswa terjadi beberapa waktu lalu di Makassar. Namun, tidak semua menginginkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dihentikan. Gelombang penolakan tersebut terbantahkan dengan hadirnya aksi dari para relawan dapur MBG. Para relawan tersebut melakukan aksi tandingan justru menginginkan program MBG terus dilanjutkan. Rusmianti, relawan yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Ia berharap program tersebut tetap dilanjutkan karena dinilai telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan. Dikatakan dirinya pasti mengalami kesulitan apabila MBG dihentikan karena berdampak pada penghasilan sehari-hari dan akan mematikan lapangan pekerjaan dari 40 relawan yang bekerja bersamanya di dapur SPPG Kecamatan Mariso. Rusmianti mengakui telah bekerja sebagai relawan dapur MBG selama kurang lebih 4 bulan. Menurutnya, keberadaan program tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi dirinya dan puluhan relawan lainnya yang terlibat dalam operasional dapur.
7: Sudah nih, ada satu hari tapi belum ini. Nanti pilih lagi di tanggal 13. Sudah jadi bayi yang 2 minggu, sudah nih. Sabtu kemarin, enggak ikut, Kak. Iya, itu yang aku bilang deh, kadang. Ada mi banyak jadi sosmed tuh deh, kadang itu mija kita pusing ini di situ mi tempat bernaung tak di situ mi tempat aduh tak bantu suami. Iya, kayak begini mi kadang kami kerja deh. Saya tahu kok tidak je, enggak ada Kak, enggak ada aja kan. Tapi begitu mi 1-2 orang je yang tapi enggak tahu mi ada yang pergi atau tidak. Raja Wali, Mama Ria, Bontoranu, Santo Yakobus, Raja Wali. 5. Bontoranu, Yakobus, Raja Wali, Muhammadiyah, 4 ji. Iya, 4 sih. Keseluruhannya 47. Kok bukan 46, 47. Karena rata-rata memang segitu tuh. Iya deh, apa mau? Berarti aku saya berdoa dong, semoga tidak ditutup. Iya, beda-beda divisi, beda gaji. 115.
6: Rusmianti menambahkan, sebagai seorang ibu yang harus menghidupi anak-anaknya, ia menilai program tersebut telah membantu perekonomian keluarganya. Ia menyebut program MBG tidak hanya membantu dirinya, tetapi juga banyak ibu rumah tangga lain yang selama ini terlibat sebagai relawan di Kecamatan Mariso. Diakui Rusmianti, saat ini di lokasi tempatnya bekerja, terdapat sekitar 40 relawan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pelayanan program MBG. Sebab manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh para pekerja yang terlibat dalam pelaksanaannya. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Makassar, Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan menyebut pemerintah sudah sangat baik dalam menyalurkan MBG ke para siswa, karena secara tidak langsung ini menjadi langkah nyata dalam percepatan penurunan angka stunting di Makassar.
8: Itu baiknya pemerintah kita memberikan manfaat. MBG ini ternyata memberikan dampak positif buat anak-anak kita. Dampak kesehatan yang luar biasa ya, untuk mencegah stunting, gizi buruk, dan lain sebagainya.
9: Kan, MBG ini kewajiban kita semua untuk disalurkan di kelurahan.
6: Andi Irwan Bangsawan menjelaskan, melalui program MBG, masyarakat semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi sejak dini sebagai investasi lahirnya generasi yang sehat dan kuat, serta membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
1: Lama nyamanyahut Bella. Okay, pendengar serta pemirsa. Iya, pemirsa sih. Pemirsa live TikTok ya di @_pro1makassar kembali di program 100% Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Arvan dan
2: saya Hijrah.
1: Hore. Sehat ya? Ceria sekali kok Hijrah.
2: Harus dong Kak.
1: Harus ceria. Ya. Ceria adalah sebagian daripada iman ya.
2: Iya, betul.
1: Hah? Salah ya?
2: Bisa, bisa.
1: Main betul-betul lah.
2: Bisa.
1: Oh iya, saya lupa ini.
2: Apa nih Kak?
1: Entah tahu tadi saya cari apa nih ya. Ada tadi saya simpan tapi saya lupa di mana ya?
2: Di mana ya?
1: Saya sering lupa tuh kami. Hijrah suka lupa enggak?
2: Suka Kak, padahal masih muda.
1: Iya, iya. Oke. Barang apa yang sering kau lupa simpan di mana?
2: Kunci motor.
1: Kunci motor?
2: Iya.
1: Kunci rumah?
2: Kadang Kak, kadang.
1: Kunci brankas?
2: Enggak ada.
1: Kunci dompet, kunci dompet. Ya, sama ya kayaknya.
2: Iya.
1: Kalau saya kunci motor saya jarang. Yang paling sering lupa itu biasanya saya ini handphone simpan di mana?
2: Handphone.
1: Iya. Kadang di sini, kadang di meja sebelah. Kalau di rumah juga saya biasanya ngecasnya di mana gitu ya? Biasa depan TV, di bawah komputer kah atau apa? Biasa gitu, bingung. Saya biasanya nyarinya ke kamar mandi gitu.
2: Jauh banget Kak.
1: Oke, bertepatan dengan temanya kita hari ini atau topiknya apa tadi ya? Barang apa yang paling sering dilupa disimpan di mana? Ya?
2: Iya,
1: cocok ya?
2: Betul.
1: Cocok ya?
2: Cocok.
1: Ya? Cocok. Kita undang pendengar kita kemana nih nembusnya nih Hijrah?
2: Apa Kak?
1: Lupa. Enggak dengar suara saya kan?
2: Kecil sih.
1: Kecil sekali. Sekarang?
2: Iya. Oke. Okay.
1: Sekarang? Lagi?
2: Sudah Kak, sudah.
1: Barang apa yang sering lupa disimpan di mana gitu ya?
2: Iya.
1: Kemana mereka nelfon ini? Yang mau bergabung?
2: Di 0821-3333-9440.
1: Kok tahu?
2: Harus tahu dong Kak.
1: Oh, saya kira kamu baca nyontek. Oke, dan Anda bisa tonton juga di kanal ya.
2: Di
1: TikTok ya.
2: TikTok.
1: Di mana TikToknya?
2: Di RRI_pro1makassar.
1: Wih, pintar sekali. Kenapa sih pintar sekali ini? Saya muji-muji terus ya. Aduh. Oke, kita langsung saja ini. Terima dulu penelpon kita ini sudah ada yang bergabung ini melalui WhatsApp ya. Ada Kak Rus.
2: Halo, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: 100%
3: karya.
1: 100% cikgu.
2: Salah dong Kak.
1: Salah ya. Apa kabar Ta ini?
3: Baik.
1: Baik, baru batuk-batuk ki. Gitu. Tidak baik dong. Awas kita sakuk ki. Oke, Karos, pertanyaannya Hijrah.
2: Nih Kak, jadi topik hari ini itu coba diingat-ingat dulu Kak, barang berharga apa nih yang paling sering kita simpan di tempat yang menurutnya paling aman, tapi pas mau dipakai lupa di mana tempatnya nih kemarin taruhnya.
1: Ya. Barang apa itu?
3: Kunci sama HP.
1: Kunci sama HP.
3: Kunci sama HP.
1: Oh, kunci apa itu?
3: Kunci motor gitu dong.
1: Oh, saya kira kunci lemari. Biasa kan begitu.
2: Kunci rumah.
1: Iya, biasa kan kunci lemari di bawah bantal, di bawah kasur, di pojok kayak tuh maling saya di pojok lemari atas gitu ya. Biasa dilupa itu. Atau ke tak gantungnya di kalung tak. Oh, kunci di. Sering-sering itu lupa.
3: Iya. Serius kan kalau kamu sudah kembali kemana, mau ke pasar kemana lagi kunci. Ini pun mau pergi cari di mana lagi.
1: Bikin emosi Tommy lagi. Tapi
3: apa yang kita miss
2: Tommy? Iya bisa di miss kalau kunci tidak bisa.
1: Iya tapi kalau kita silent ki. Tidak ada Tommy lagi getarnya.
2: Atau tidak ada kotanya.
1: Atau mati.
2: Nomor
1: yang ada tidak bisa dihubungi mati meja. Oke deh. Jadi kunci ya dan handphone.
2: Iya.
1: Baik, ikutan di lagu yang mana kini? Carlos, ada Memori dari Rutsana ya. Setengah Mati Merindu dari Judika. Cinta Sempurna punyanya Memes. Ayo.
3: Apa lagi? Itu sih.
1: Tiga mau dulu.
3: Itu
1: sampai yang tiga aja dulu.
3: Iya. Yang pertama paling.
1: Yang memori. Pertama memori. Gitu ya. Oke. Okay. Siapa mikir dulu?
3: Siapa dia buat Samsia Maisa, bagaimana tanggal 14 nanti bisa ke Maret karena
1: apa itu tanggal 14?
3: Terus Riko lari.
1: Apa itu ada tanggal 14? Oh ada cara.
3: Ya, enggak ya, ada. Ya. Kita ini kecil-kecilan tuh, teman fans.
1: Kecil. Oh sama fans.
3: Terus di tempat tau artis yang tadi MU Dewi di Takandar, Sri Dewi di Pakato.
1: Yeah.
3: Terus Tantri sama itu Pare, Astri di Woto. Aldi di Pindra, Bobby di Pullman, Bunda Sopi, Inatis Telara, Pak Gafur, Pak Arfa, Ahmad Yani Tasmun, Nurmina Emnur, Uki, Ahmad di Tanah Kukut, terus Radin, Mustafan, Pak Asar di Bone ya, dan semuanya.
1: Semuanya. Oke
3: okay
1: deh.
3: Ya, siapa lagi hijrah ya?
2: Hijrah ke mana nih? Yeah? Yang penting bukan hijrah ke Madinah, Bu.
1: Hijrah ke sesuatu yang lebih baik. Iya. Yeah. Yeah. Oke okay deh, terima kasih Karos. Iya. Yeah. Karos Diana Yansir di Maros. Kita ke telepon nih sekarang. Halo.
2: Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: 100% Indonesia.
2: Bangga
4: ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tahu ini siapa hijrah?
2: Belum tahu.
1: Belum tahu. Kenalan dulu.
2: Halo Ibu.
4: Hai juga.
2: Dengan siapa ini Ibu?
4: Ibu Sofi. Oh. Di Pau-Pau Permai.
2: Ibu Sofi.
4: Kalau adek namanya siapa?
2: Hijrah Ibu.
4: Hijrah
1: iya.
4: Hijrah
1: Rasul. Wih, amin. Subhanallah. Oke, okay. Kalau Bunda Sofi, benda apa itu?
2: Yang paling sering disimpan iya. Terus tiba-tiba pas mau dipakai dilupa di mana taruhnya kemarin.
4: Saya itu kan kunci motor saya gantung dengan kunci pagar, kunci rumah. Jadi kalau pergi-pergi itu kan enggak ribet di dalam tas.
2: Iya.
4: Ya, jadi kadang kalau masuk dalam rumah itu sampai dilupa itu kunci ternyata ada di luar pintu.
1: Oh,
2: oh iya iya.
4: Kan dilupa cabut kan waktunya.
1: Kita satukan Ki.
4: Iya. Jadi malam dicari-cari mana ini kunci motor, kunci pintu di mana. Nah, itu jadi lama itu biasa itu mutar-mutar. Yeah. Saya andaikan seperti handphone di miss call ke supaya bisa kedengaran.
1: Kan canggih mi sekarang itu Bunda, ada yang tinggal bersiul ki saja.
4: Oh ya.
1: Iya. Atau tepuk tangan ki dia bunyi. Ada gantungan kuncinya memang itu. Perlu ki beli kayaknya begitu. Kita bersiul atau tepuk tangan dia bunyi.
2: Iya. Yeah.
4: Dengan handphone.
2: Dengan handphone
4: kita ke rumah sakit kan kita daftarnya di JK.

0: celah pohon terus dilupa.
1: Terus bingung, bukan bingung kuncinya di mana, tapi pohonnya yang mana?
0: Pohonnya yang mana? Satu kebun ini, siapa ini? Halo.
2: Halo. Halo.
0: Assalamualaikum.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Isang gak Isang ini?
0: Eh?
2: Isang.
0: Bukan. Hijrah ini. Hijrah ini.
2: Ipang. Oh, yeah.
0: Ipang. Yes. Ipang dari hijrah. Dari siapa di mana?
2: 100% Indonesia.
0: Iya, yeah, dari siapa di mana?
2: Dari Parading.
0: Parading.
2: Oh iya, Bantimurung.
0: Bantimurung. Oh, oke. Okay. Baik, kalau kita ya apa nih?
1: Kalau kita ya Parading, biasa barang apa itu yang paling sering kita lupa?
2: Eh, kemarin saya HP lupa.
0: Lupa di mana?
2: Kemarin.
0: Lupa di mana Parading?
2: Tinggal sama dompet.
0: Di mana itu?
2: Di rumah kalau mau pergi belanja.
0: Oh, nanti sampai di tempat
1: baru diingat
0: cari.
2: Lupa bawa, ya tertinggal ya.
0: Jadi kembali lagi di.
2: Kemarin HP tertinggal di motor. Di bawah saya punya.
0: Iya. Jangan sampai itu yang masalah tuh, kalau di tempat belanja baru kita lupa istri ta. Iya.
2: Nah, ini istri tidak ada di sini.
0: Oh, tidak ada di sini, Dik. Ada di luar negeri. Oke, sehat selalu. Oke, jadi HP sama dompet kalau beliau.
1: Iya, HP sama dompet.
0: Yang jadi masalah itu kalau sampai di pasar mau mungkin bayar.
1: Iya, baru tanya tuh dompetnya di rumah.
0: Ada Tommy belanja terpenuhi begitu. Iya. Pagi buat ini deh, jauh na Tommy lah.
2: Benar juga jatuh di jalan raya.
0: Aduh, hilang dong.
2: Sudahlah, aduh saya punya HP.
0: Hilang dong.
2: Ini lagi saya kembali anu. Pungut
0: balik. Oh, pungut juga kembali. Udah pecah.
2: Ayo pecah.
0: Pecah juga.
2: Oh, sedikit, iya ada sedikit pecahnya.
0: Iya, iya. Oke, Paradin. Ikutan di lagu Rutsana ya, Judika atau Memes?
2: Itu Judika mah.
0: Judika. Menyapa kita dulu buat siapa?
2: Dah tadi baru lewat. Sris Cinta MU. Terus Diana Yasir. Bunda Dewi di Bulpunyi, Bu Intan di Tekalar, Puan Dato di Pindrang, apa yang ditasmul di Sopeng, ada Tika, ada Abdullah Sewang, ada guys semuanya ini,
0: oke deh,
2: Irfan, Hijrah, selamat bertugas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Akhirnya berpisah ki dulu ya. Berpisah ki dulu nih.
1: Iya, Kak.
0: Tapi sebentar akan kembali ya.
1: Iya.
0: Kembali dengan rekan yang baru ya.
1: Iya.
0: Salah sebentar ada rekan Saiful Malik yang akan temani Anda di 100% Indonesia sama Hijrah. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah Anda pilih di 100% Indonesia berikut ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 FM Rose 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Hijrah. Halo Hijrah, udah siap belum?
1: Siap.
0: Hari ini kita topiknya apa, Hijrah?
1: Kalau lagi buru-buru nih, biasanya barang apa sih yang sering dicari?
0: Barang apa yang sering dicari dan tiba-tiba tuh kayak rapa-rapa gitu.
1: Apalagi, tiba-tiba juga lupa barang apa nih tadi.
0: Apalagi kalau kita buru-buru begitu ya. Udah mau berangkat magang misalnya nih, atau mau berangkat kuliah. Ini di mana ini?
1: Mana?
0: Kalau Hijrah biasanya apa?
1: Kunci motor.
0: Kunci motor.
1: Iya.
0: Ternyata ada di mana?
1: Ternyata ada di sela-sela rak-rak gitu.
0: Oh, ternyata ada di sela. Paling susah carinya di mana, Hijrah?
1: Biasa di kantong. Di kantong ini.
0: Di kantong ternyata ya. Dan udah sampai buru-buru di mana? Ini di mana apa?
1: Mana nih?
0: Apalagi kalau tidak ada serepnya.
1: Iya, enggak ada.
0: Cadangannya. Kalau Hijrah ada?
1: Enggak ada.
0: Tidak ada.
1: Ada di rumah.
0: Wow. Selain kunci apa, Hijrah?
1: Dompet.
0: Dompet.
1: Iya.
0: Apalagi yang sering kos kaki gak sih? Handphone gak sih? Handphone juga biasa ya.
1: Iya, tapi kalau kayak agensi kayak saya kayaknya enggak sih.
0: Handphone.
1: Iya. Karena hampir 24 jam sama HP. Jadi enggak mungkin lupa sih.
0: Enggak pernah kayak lepas tuh.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa ya. Oke. Baiklah pendengar, silakan. Kalau pendengar tadi jawabnya apa sih, Hijrah?
1: Rata-rata dompet, kunci rumah,
0: kunci motor.
1: Iya, rata-rata kunci-kuncian.
0: Oke, remote juga biasa enggak sih?
1: Iya, biasa.
0: Biasa juga ya. Kita terima telepon Hijrah. Silakan pendengar yang ingin bergabung di
1: 0821-3333-9440.
0: Keren, Hijrah udah hafal ternyata ya. Kita terima penelpon Hijrah yang ingin bergabung. Halo.
1: Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia masih dah.
0: Iya. Dari siapa, Ki?
2: Ibu Vanessa Ibantain.
0: Siapa, Hijrah?
1: Ibu Vanessa.
0: Vanessa.
1: Ibantain.
0: Ibu Vanessa di Bantaeng.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah. Ibu Vanessa, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Dingin-dingin basah. Hah? Dingin-dingin apa? Dingin-dingin basah.
1: Panas.
0: Kenapa, Ki, bisa dingin-dingin basah? Apa yang kita lakukan?
2: Keringat, Kak.
1: Keringat. Oh, mungkin karena panas jadi keringatan.
0: Betul, betul, Hijrah. Mungkin ini pekerja keras ibunya.
2: Dari Makassar. Masih dalam.
0: Ada temanku juga namanya Hijrah.
1: Halo, Ibu.
2: Halo.
0: Siapa namanya bedek temanku?
2: Hijrah.
1: Oh, benar.
0: Hijrah. Alhamdulillah Hijrah sehat, sama saya juga sehat.
2: Iya.
0: Oke, komentar topik Ki dulu, Bu Vanessa.
2: Kunci.
0: Kunci?
1: Iya.
0: Kunci apa yang biasa ketinggalan?
2: Kunci rumah.
1: Kunci rumah.
2: Iya, sama HP. Iya.
0: HP ya. Oke, siap. Mau dengar lagu apa, Bu Vanessa?
2: Lagu apa sih itu, Mas Idam?
0: Lagu apa? Hijrah, baru ya?
1: Baru.
0: Oke. Okay. Oh, lagunya baru. Kita update lagunya. Ada lagunya Saat Aku Lanjut Usia dari Ceylon 7. Ada Biar Menjadi Kenangan dari Raisa. Terus juga ada Krisye dengan Cintaku. Ada Bunga Citra Lestari dengan Tiga Salahmu.
2: Krisye.
0: Cintaku. Yeah. Oke, okay, nanti kita putarkan lagunya ya.
2: Yeah.
0: Silakan mau
1: sapa-sapa dulu, Ibu. Silakan.
0: Buat semuanya.
1: Oh, semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Buat sampingku.
0: Siapa?
2: Salat Asar, Pak Hakim.
0: Ah, suami.
2: Terima kasih, Mas Ida.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ternyata lagi keringetan ya, soalnya memang. Kenapa, Hijrah?
1: Panas cuacanya.
0: Cuaca dan bikin gerah serta keringatan gitu ya.
1: Betul.
0: Makanya tadi Bu Vanessa katanya lagi apa istilahnya tadi?
1: Keringat.
0: Kasar bilang apa? Oh, Anissa. Makanya bilang Ibu Anissa tadi apa?
1: Apa tadi?
0: Basah.
1: Keringat. keringat panas panas basah katanya.
0: Panas panas basah.
1: Iya.
0: Kayaknya nggak cocok ya, biasanya panas panas teh ayam gitu ya. Ini panas panas basah. Kita terima telepon lagi. Ini dari siapa nih? Kita mau tanya dulu. Halo.
1: Halo.
0: Bentar. Halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
3: Dari Z.
0: Wah, sama seperti kakak iya. Itu tuh. Kak Z. Kak Z tahu kan? Kak Z. Kak Z di mana Kak Z?
3: Masih di Antang kak ini, Bang Irfan Arfannya.
0: Idam sekarang.
1: Kak Idam.
3: Oh Idam.
0: Iya.
3: Oh. Arjo mungkin kemarin di RRI waktu kesana kami.
0: Kapan Ki?
3: Dengar bareng bola itu, dengar bareng bola.
0: Oh.
3: Di Singapura lawan Inggris.
0: Ah, oke. Hijrah ada?
1: Ada lihat. Yang kemarin kak.
0: Ada.
1: Iya.
0: Oke, jadi lihat dong.
1: Ada, iya.
0: Temanku lihat Jiki.
1: Iya.
0: Kita dapat hadiah Ji.
3: Dapatlah. Dipakai dengar-dengar.
0: Apa ditanyakan Ki waktu itu yang kita ingat, yang kita jawab benar?
3: Itu berapa peserta Piala Dunia? Jawab dia kak, semua orang tahu.
0: Jadi langsung. Jadi langsung kita dapat hadiah ya.
3: Langsung Bung Idam di Bang tadi
0: Arfan.
1: Bukan.
3: Langsung ada dapat hadiah pertama tahu.
0: Dan sekarang sudah dipakai ya.
3: Pertanyaannya gampang sih, biasa dipakai dengar-dengar.
0: Apa itu?
3: Biasanya memang jika dengar-dengar RRI kalau ada lagi apalagi sekarang tuh kalau di kampung lagi di Mamasa aku dengar lewat itu.
0: Wah,
3: lewat
0: jadi
3: aplikasi.
0: Gampang sih pertanyaannya.
3: Gampang
0: juga. Coba Paeng. Saya mau tanya Ki ya. Berapa total pertandingan yang dimainkan sepanjang Piala Dunia 2026?
3: Bagaimana?
0: Berapa total pertandingan yang dimainkan sepanjang Piala Dunia 2026?
3: 100 berapa menit? 124 kalau tidak salah.
0: Aih, enggak jadi Ki. Mau keambil kembali tuh hadiah tadi loh. Oke, di kota mana partai final Piala Dunia 2026 digelar?
3: Yang jelas di Amerika.
0: Ya cocok mi, enggak jadi sambil hadiah tak. Tapi bukan itu topik tak hijrah di.
1: Iya betul.
0: Oh nama tak, bentar dulu di, dia tanya Kika Ashar. Nama tak tadi Z. Terus tinggal tak di Antang.
3: Antang. Di Antang kayak ini karena belum pulang kampung.
0: Alamatnya di mana alamat tak di Antang? Tepatnya. Biar ini di data.
3: Bukit Baruga, di Bukit Baruga 2.
0: Baruga 2. Antang ya. Ya.
3: Kalau di Makassar kan itu di Bukit Baruga 2 kak.
0: Oke, siap di Makassar.
3: Sedikit lagi kalau selesai main ini berlibur ke Mamasa mau begitu.
0: Oh Mamasa. Yes. Kalau di Mamasa di mana Ki? Mau didata dulu.
3: Di Mamasa tuh.
0: Di kelurahan apa begitu ya?
3: Kecamatan Mamasa.
0: Kecamatan Mamasa. Kelurahan.
3: Desa Rambu Saratu.
0: Desa Rambu.
3: Sarasu.
0: Pakai apa?
3: Saratu.
0: Pakai itu. Desa Rambu Saratu.
3: Apa? Aplikasi.
0: Yeah. Oh, aplikasi. Pake
3: aplikasi kan biasa di sana yang tapi kan meskipun biasa agak terlambat sedikit toh.
0: Delay sedikit aplikasi. Ya. Betul. Error digital. Iya. Yang penting bisa dimonitor. Oke, kita kembali ke topik. Sudah kasar ya? Oke, aman kata kasar. Hijrah topiknya apa hijrah?
1: Nih, Kak Set. Kalau misalnya lagi buru-buru ini biasa hal yang paling sering itu dicari. Aha. Terus lupa di mana?
0: Betul.
1: Itu apa, Kak?
3: Sama lah pada umumnya dengan penelpon yang lain atau kalau bukan kunci HP.
1: Iya.
3: Selain singkat di malam ini pengalamanku di rumah.
0: Kenapa?
3: Sementara di main itu HP kata, tiba-tiba diletakkan di pindah tempat di lupa mesin di mana ditaruh karena sambil anu. Anu saya kata bang, sama desa apa? Hijrah ya.
1: Hijrah.
3: Itu kalau kalau ada mi sesuatu ku kerja, ku letak dulu barangku. Ini mi HP. Ku kerja mi misalnya minum kah dulu atau kunci pintu kan diletak di lupa misalnya itu biasa.
0: Jadi cek. Tapi Kak Zed, kalau biasa teman-teman saudara-saudara kita yang tunanetra gimana caranya biar tahu apa begitu itu? Atau kalau misalkan hilang handphone gimana caranya? Minta di miskor.
3: Rata-rata itu di miskor.
0: Oh, miskor. Oh,
3: rata-rata iya. Di miskor
0: dia. Atau memang iya. Tahu di mana tempatnya ya.
3: Dari mana yang silent di sini HP-ku
0: tidak bunyi. Wah, susah itu Hijrah ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau
1: iya.
0: Di silent. Oke, okay. Siap-siap.
3: Saya tadi malam HP-ku iya jadi ram mesti ku cari-cari di rumah.
0: Oke, okay. Siap Kak Z. Kak Z mau ki dengar lagu apa sebelum kirim-kirim salam Kak Z?
3: Ini saya mau kapang tadi ada
0: Krisye, ada. Kapan judulnya Cintaku, ini. Nanti diputarkan Ki.
1: Krisye mau. Oke, Kak Z. Terima kasih. Sapa-sapa dulu, Kak.
3: Terima kasih. Oh ya, sapa-sapa di untuk yang mendengar RRI yang tadi ada yang paling sering itu kedengar memang itu Ibu Ros dari Maros dengar itu.
0: Iya. Yeah.
3: Sama yang dari Pau-Pau siapa tadi?
0: Pau-Pau siapa tadi? Enggak ada Kak.
1: Ya, Pau-Pau.
3: Mbak Sof, Bunda Sofi.
0: Oh, Bunda Sofi katanya Kak. Yeah. Oh, Pau-Pau, Pau-Pau. Iya.
3: Dengan itu sampai Bapak kata tadi Pak
0: siapa?
1: Sewang. Yang dari yang dari Bantaeng.
0: Oh, Bantaeng juga.
3: Okay. Abdul Sewang sering masuk. Mm-mm. Dengan juga tadi Bunda Vanessa di Bantaeng,
1: Bunda Nisa.
3: Terus ibu yang dari Endrekang. Mm-mm. Endrekang yang banyak pohon yang
1: cengke. Lupa
3: kuncinya di pohon nggak salah kenal semua. Semua yang apa pendengar RRI salam kenal ya dari saya Set yang masih di Makassar sedikit lagi bergeser ke Mamasa. Begitu mereka terlalu lama nih.
0: Sudah mencapai mungkin mungkin. Makasih Zed, gabung-gabung lagi besok-besok. Oke, ada Kak Zed Hijrah ya.
1: Iya, Kak Zed.
0: Oke, nah ini ada yang komentar juga mungkin di TikTok bisa kita bacakan. Ini ada yang komen juga katanya barang yang sering hilang itu kaos kaki sebelah. Entah kenapa kalau saya cuci tinggal satu.
1: Pas mau dipakai mana nih kaos kaki sebelah
0: gitu ya. Pernah juga begitu.
1: Sering. Kalau mau ke kampus tuh perasaan kemarin ada deh
0: ya.
1: Tiba-tiba sebelahnya hilang.
0: Jadi kayaknya kaos kaki harus stoknya banyak.
1: Iya Hijrah, harus ya. Sih.
0: Oke. Kita baca komen-komen juga Hijrah. Mungkin kita sapa buat pendengar yang gabung di TikTok ya. Hijrah cari apa Hijrah? Kelihatan loh tadi kayak noleh kayak gini. Cari apa? HP. HP Hijrah hilang ya. Dilupa mungkin.
1: Lupa.
0: Di miss call Hijrah. Terima kasih buat yang sudah komen-komen. Katanya yang suka lupa itu adalah dompet. Dompet. Oke, terima kasih. Sudah bergabung juga, sudah komen-komen juga. Dan flash disk juga katanya. Ada Maya, katanya dia suka lupa paling sering itu flash disk. Ya juga sih ya. Ya. Kadang kalau kita simpan colokin.
1: Iya. Tiba-tiba kayak
0: di mana
1: flash disk? Tadi
0: pernah ngalamin enggak sih Hijrah?
1: Pernah. Biasa kalau ada tugas kan udah dipindahin.
0: Yes.
1: Mana nih?
0: Mana kalau tugasnya
1: penting banget.
0: Datanya semua ada di situ lagi. Oke. Okay. Kalau saya kacamata sih.
1: Oh iya.
0: Ini hilang. Kacamata saya entar.
1: Padahal baru aja nih disimpan.
0: Yes. Tiba-tiba mana gitu ya. Bagi yang menemukan kacamata saya. Oke, kita terima penelpon lagi yang masih ingin bergabung. Ada dari Tika di Sabang. Ada Kak Tika di Sabang. Kita
1: halo,
0: sapa.
1: Halo Kak Tika. Assalamualaikum.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia.
0: Apa beda?
4: Ekspresi
1: kita ya banggakan Indonesia.
0: Oh, ada hafal Hijrah. Oke. Berganti lagi temanku Kak Tika. Ada adikku lagi yang baru.
1: Hai, halo Kak Tika. Alhamdulillah Kak Tika.
4: Hari saya udah satu kali.
1: Iya.
0: Oh, pernah nih.
1: Pernah.
0: Oke, oke, oke. Orang mana Bede Hijrah?
4: Orang Pindrang.
1: Tahu masih diingat.
0: Orang Pindrang.
1: Iya Kak.
0: Wah, benar-benar ingatannya Kak Tika ini. Saya kira Kak Tika pelupa loh. Ternyata ingat ya.
4: Saya kira harus ingat.
0: Dulu kita pernah cerita pikun Ki. Oh tidak.
4: Ini bisa gitu kayaknya. Ih, pelupa itu maklum. Manusia itu maklum lupa.
0: Oke. Okay. Tapi
4: penting enggak lupa-lupa amat.
0: Betul, atau yang penting enggak lupa ingatan ya, amnesia.
4: Astagfirullah.
0: Astagfirullahaladzim. Oke, Hijrah punya topik.
1: Iya, kalau Katika ini biasa lagi buru-buru banget nih.
0: Saya enggak mau jawabannya kunci. Yang lain
1: itu. Biasanya tuh kayak hal apa, ya, barang apa sih yang biasa sering sekali dilupa ya, gitu.
0: Siapa tahu anak tak kak kita lupa pergi ke mana? Mana anakku?
4: Apa?
0: Selain
4: kalau
0: kunci,
4: saya sering lupa dompet.
0: Oh, dompet. Ada cerita? Ada pengalaman?
4: Ceritanya waktu pergi ke supermarket, terus sudah nyatat-nyatat belanjaannya sudah berapa, giliran mau dibayar, waduh.
1: Tiba-tiba keingat dompetnya enggak ada.
0: Jadi?
4: Jadi ditahan dulu pulang, kebetulan supermarketnya dekat, jadi pulang dulu baru dibayar.
0: Untung dekat. Tapi barangnya tidak dikembalikan ke rak kan?
4: Kenapa?
0: Barangnya tidak dikembalikan ke rak seperti semula.
4: Enggak, masih
0: di keranjang.
4: Iya, paling 5 menit sudah balik kembali.
0: Jadi ditanyakan saja ke karyawannya begitu. Berkat dulu ambil dompetku.
4: Iya.
0: Oke, siap-siap. Wah, andai saya karyawannya waktu itu enggak apa-apa. Kak Tika ambil saja. Rezekinya Kak Tika saya sedekahkan. Oke.
4: Kalau supermarketnya karyawannya Kak Idam mungkin.
0: Enggak juga sih, bercanda sih.
4: Kak Idam pun orangnya baik.
0: Oke, mau kita dengar lagu apa Kak Tika?
4: Lagunya apa Kak?
0: Lagunya Saat Aku Lanjut Usia, ini kayaknya cocok Ki. Ini Modi. Saat Aku Lanjut Usia. Oke, siap-siap.
1: Oke, Katika, silakan sapa-sapa dulu, Kak.
0: Iya.
4: Menyapa buat yang gabung semuanya tadi, ada Bunda Sofi, ada Kak Rustini Yasir, ada Pak Abdullah Selang, ada Pak Ali Hidayat, Bani saya juga bareng Pak Hakim tadi, ada Kak Sri Diwoto, Kak Yudi Bone-Bone, ada Kak Bobby Di Polman, ada Stul, Aulia, ada Laila Sari, Yuda, ada Pak Lupus. Pokoknya semuanya tak terkecuali Kak Idam. Selamat sore kita semua. Selamat menanti sholat asar. Buat Hijrah paling penting.
1: Masya Allah.
4: Makannya lancar. Kuliahnya sukses.
1: Amin.
0: Terima kasih.
4: Idam sehat selalu.
0: Amin. Kita juga.
4: Makasih Idam.
1: Makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, enaknya tuh Hijrah jadi kalau lagi siaran tuh kita banyak didoakan.
1: Iya.
0: Sama pendengar kita. Tadi Hijrah didoakan apa? Hijrah.
1: Semoga lancar kuliahnya.
0: Lancar kuliahnya. Tadi saya dengarnya makannya lancar.
1: Enggak lancar. Magang, magang Kak, magangnya.
0: Magang. Maafkan, saya belum bersihin sepertinya telinga. Oh, saya bilang makannya lancar.
1: Magang.
0: Saya pikirnya udah akrab gitu, cerita curhat-curhatan. Makanku enggak lancar Kak Tika begitu. Oh, tidak ya, enggak sampai segitunya ya. Oke. Magang. Oke. Siap-siap magangnya lancar, amin. Aman kok, nanti Hijrah nilainya D minus.
1: Jangan dong Kak.
0: Jangan dong.
1: Nanti ngulang lagi.
0: Jangan dong ya. Oke. Baiklah, kita terima penelpon yang masih ingin bergabung. Kali ini ada dari Kak Arjuna di Antang lagi nih Hijrah. Kita
1: halo Kak Arjuna.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat sore Minidi.
1: Sore.
5: Apa kabar Bung Idam?
0: Sehat-sehat. Mas Arjuna, saya sama temanku namanya Hijrah.
1: Halo.
5: Hijrah. Baru sedengar juga ini deh.
0: Baru.
5: Jauh dari mana Ki?
1: Dari Pinrang Pak.
5: Oh, itu orang Bugis sih.
1: Iya Bugis.
0: Bugis. Kasih satu kalimat dalam bahasa Bugis Hijrah. Tanya dia.
1: Agak kari Bapak.
5: Dan tinggal Bapak ada ijeng.
0: Tambah satu kalimat lagi Hijrah. Bertanya.
1: Purani mandre Pak.
5: Dari kemarin kapan?
0: Hari ini tahu yang dia tanya. Oke, komentar topik dulu.
1: Iya, kalau Pak Arjuna, ini biasanya lagi buru-buruin mau pergi keluar kah? Tapi ada ini barang tak paling sering dilupa, apa itu biasa, Pak?
0: Apa?
5: Paling sering saya lupa deh.
0: Iya, selain kunci nah.
5: Ya. Penuh juga saya berpergian lupa uang,
0: kan? Uang?
1: Uang, bawa uang.
5: Iya, bukan di dompet, saya ada di dompet, tapi tidak ada sih, jadi uangnya saya lupa tuh.
0: Bagaimana ceritanya? Ceritakan dulu.
5: Ya, namanya buru-buru tuh. Mau pergi beli pulsa, ini pengalaman beli pulsa, tapi
0: ya.
5: Cepatnya pindah di sini.
0: Baru sudah bikin IC kan?
5: Pulsa sudah masuk.
0: Astagfirullah. Yes. Jadi apa, lari ki, kabur?
5: Tidak, ya tidak. Jadi untuk orang percaya sama saya toh. Kan mau ditarik kembali itu saya enggak bisa ditarik, karena sudah masuk pulsanya toh.
0: Jadi apa solusinya waktu itu?
5: Saya bilang sama pergi dulu, nanti saya bayar nih kalau sini kalah hilang. Oh iya.
0: Baru yakin kah kita lupa?
5: Ya, yeah.
0: Kita lupa pasti.
5: Ya, bisa lupa. Maksudnya lupa bawa uang. Besoknya saya bayar.
0: Oh, dibayar.
5: Saya baru ceritanya.
0: Oh, iya tahu. Maaf Kak Uzu.
5: Saya bayar orang. Orang kenal saya gitu, jadi itu banyaknya. Dan kalau
0: iya, dikenal
5: orang kalau kita tuh jangan percaya sama kita tuh.
0: Ya. Betul. Maaf saya seuzon tadi ya. Saya kira pas kinda ada uang tak langsung ki kabur dari itu penjualnya.
1: Dan lupa bayar.
5: Dan orang kenal sini mau mudang.
0: Okay.
5: Itu namanya pengecut.
0: Oh, pengecut ya. Oke, mungkin dengan lagu apa, Mas Arjuna?
5: Lagu apa yang tersedia?
0: Ada Saat Aku Lanjut Usia dari Silaun Seven, Biar Menjadi Kenangan Raisa, Cintaku dari Krisye, Tiga Salahmu dari Bunga Citra Lestari. Oke, yang mana?
5: Dari Krisye.
0: Krisye Mudi. Oke.
5: Nggak ada milianu.
0: Apa itu?
5: Pertanyaan ini pada dunia.
0: Memang
5: datang.
0: Memang datang Kika.
5: Datang waktu hari Senin.
0: Datang Ki waktu hari Senin.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Ini saya kasih Ki hadiah.
5: Iya.
0: Hadiahnya pulsa tapi tidak akan masuk. Mau Jiki?
5: Omong tadi pending dulu nih.
0: Kapan final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung?
5: Tanggal 19.
0: Benar Hijar kah?
1: Enggak tahu Kak, suka bola.
0: Oh, kita tanya Kak Asar. Benar Kak Asar? Oh, benar kata Kak Asar ya. Rp100 buat Pak Arjuna. Oke, okay, mau kirim-kirim salam?
5: Pertama-tama ada tadi teman itu Set.
0: Siapa?
1: Set.
5: Oh, Zed. Yang di baru juga tadi.
0: Oke.
5: Kemarin sempat sama-sama kesana ya.
0: Oh, sama-sama Ki.
5: Iya. Udah dapat juga anu.
0: Hadiah ya.
5: Iya.
0: Oke, siapa lagi?
5: Terus siapa Fikri Sakman?
0: Iya.
5: Yeah. Ustawara, Bunda Sobi Set, Bunda.
0: Iya. Yeah.
5: Akhirnya dibantengin Anissa sama pastinya dari Kendari juga Pak Rigo terus Amerita Tasmun Sopeng di dan Martin tak dipindahkan semuanya ya. Sehat di semuanya ya.
1: Amin.
5: Salam kenal di teman tadi ya.
1: Salam
0: kenal. Ada doa ada doa tau untuk temanku.
5: Sehat ke selalu juga.
0: Oh, sehat. Apalagi?
5: Sebulan dapat anu juga, cepat dapat jodoh.
0: Ada mi.
5: Itu mau.
0: Dua mi anaknya.
5: Belum begitu
0: kira. Oh, belum pikir aja.
1: Belum pi dong, Kak.
0: Baru cerita Kak Nur
5: dua mi bidan. Dia baru magang.
0: Oke.
5: Ya paling ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya sudah bergabung. Ada siapa tadi?
1: Hijrah. Kak Arjuna.
0: Oke, Kak Arjuna. Ya, kita terima telepon lagi. Tadi lewat WA, sekarang lewat telepon biasa. Hijrah siapa?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oke.
1: Halo.
6: Halo, Adik. Halo, Kak Idam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
6: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Nah, biasa nih Kak.
0: Nama
1: dulu. Oh, dengan siapa di mana ini Kak?
6: Dari Aulia di Enrekang Ceket.
1: Oh, Kak Aulia, Kak Aulia. Dari Enrekang.
0: Enrekang, ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Kak Aulia.
6: Iya. Yeah.
0: Saya dengar-dengar ini ada kabar baik. Dari pendengar. Dia cerita tentang kita waktu itu.
6: Apa itu?
0: Katanya sekarang Kak Aulia itu sudah kaya raya.
6: Ya amin. Amin.
0: Betul itu?
6: Bagus ya. Mudah-mudahan.
0: Oh. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Ya, kita ditunggu traktirannya ya sama Hijra ya, karena sudah kaya raya.
6: Amin.
0: Oke, Kak Aulia, komentar topik dulu.
1: Ya, Kak Aulia ini biasanya kalau lagi mau pergi, mau bepergian, terus lagi buru-buru banget nih.
0: Yeah.
1: Biasanya barang apa sih yang paling sering dicari-cari dan lupa begitu?
0: Saya enggak mau kalau jawabannya kunci rumah, kunci motor, bosan maka dengan sama Hijra.
6: Lain Kak Idam.
0: Apa?
6: Yang paling sering saya lupa itu uang.
1: Uang.
0: Uang.
6: Uang.
0: Ada pengalaman apa? Lupa dengan uang.
6: Warung lupa bawa uang.
0: Terus?
6: Terus saya bilang ini saya bawa pulang aja dulu ya, nanti saya bayar.
0: Ih, enggak aku percaya saya.
6: Punya warungnya bang, oh iya. Tuh. Pernah juga di sekolah.
0: Di sekolah.
6: Warungnya disimpan di tas ke kantin lupa bawa uang.
0: Terus?
6: Jadi saya bilang pinjam duluan.
0: Kayaknya ini kebiasaan deh Hijra ya.
1: Sering
0: kayaknya.
6: Enggak tahu.
0: Selain uang apa Kak Aulia?
6: Minyak kayu putih.
1: Oh, minyak kayu putih.
0: Minyak kayu putih?
6: Uh-huh.
0: Oh, emang sering dibawa?
6: Iya itu selalu saya bawa. Perlu banget. Habis makan itu hirup gitu. Kenapa?
0: Oh, memang kebiasaan ya?
6: Kebiasaan, iya.
0: Dan akhirnya suka lupa. Kalau lupa kenapa Ki? Maksudnya kayak lain-lain dirasa?
6: Kayak gimana ya, kayak orang itu kalau abis makan ngerokok itu kayak gimana gitu.
0: Iya sih, pernah ada pendengar yang cerita kalau Aulia itu gak pakai minyak kayu putihnya kayak orang gila-gila gitu. Ternyata di situ jimatnya Hijra.
1: Iya.
0: Oke, minyak kayu putih. Oke, Kak Aulia mau kita dengar lagu apa?
6: Lagunya Bunga Citra Lestari.
0: Adakah Hijra?
6: Adakah?
0: Apa
6: tadi kita bilang?
0: Ada Hijra?
1: Nggak ada kayak.
0: Iya ada Hijra, oh, jangan kita bohong ya.
1: Tilawah saya masih saya ingat Kak.
0: Tiga salahmu ada. Hampir mungkin ajar salah Hijra. Oke.
1: Oke Kak, silakan menyapa Ki dulu. Nah,
6: sapaannya buat Ibu Anissa sama Pak Hakim.
0: Iya. Yeah.
6: Ada Latika, ada Kak Tantri, Pak Lutus. Pak Sopeng yang di Sopeng.
0: Sopeng siapa Hijra?
1: Di Sopeng.
0: Ya Hijra mana aku tahu. Oke. Siapa lagi?
6: Siapa tadi yang di rekan salam kenal.
0: Iya. Yeah.
6: Buat semuanya aja kayak ini.
1: Iya
0: semuanya. Saja. Oke.
6: Okay. Yeah, buat ada Hijra, selalu dan sukses dan jadi mahasiswa yang berprestasi.
1: Amin.
0: Bagusnya doanya tahu. Terima kasih.
1: Terima kasih Bu.
6: Dan selalu Kaida.
0: Kita juga kaya raya ya.
6: Amin. Dan ada. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi Hijra?
1: Ketik.
0: Ih, kenapa Kartika terus?
1: Oh, Kartika sudah ya tadi?
0: Sudah, Mi.
1: Kak Aulia.
0: Bagus
1: tahu. Direkam.
0: Bagus ingatannya tahu Hijra. Kita terima telepon lagi Hijra.
1: Halo, Assalamualaikum.
7: Halo. Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
7: Ini Kaidan.
0: Iya. Yeah.
7: Dari mana selama ini Kaidan?
0: Dari mana?
7: Iya, kemarin dulu tak ketemu ke Jareli.
0: Oh, ada Kika?
7: Ada kemarin dulu, kita tidak kedengar suara Ata.
0: Oh, Hijra aja ada, Hijra yang wakili Kak. Ada, betul kan?
1: Ada, Kak.
0: Di situ, Ki.
1: Yang bawa-bawa teh kemarin.
0: Betulan, Ki, Hijra.
1: Betul.
0: Oh, ada Hijra.
7: biar tahu saya kemarin satu hari.
0: Iya. Cuman hijrah enggak bersuara.
1: Iya, betul Pak Sai itu, Pak.
0: Betul, yang ramah itu orangnya, yang sangat membantu. Iya. Oke. Komentar topiknya dulu. Kak Junaidi.
1: Iya, kalau biasa Bapak ini lagi buru-buru sekali, mau kemana, jalan-jalan.
0: Iya.
7: Terus aku lupa tongkat.
1: Tongkat.
0: Tongkat itu ini enggak. Jadi kalau kita lupa bagaimana, Mi?
7: Kalau lagi selalu lupa, biasa itu di pemuat ya, Pak. Ambil ding kita.
0: Lupa. Terus kalau enggak ada teman?
7: Kalau ada teman, ya cari kita lebih atau cari bertanya ke bilang bagaimana cara ini Pak bisa menyeberang begitu.
0: Iya. Kreatif tau
7: kan? Itu kalau misalnya pakai orang misalnya tolong terah pakai luar. Ini terasa kami itu tongkat atau ke HP. Itu luar.
0: Kalau kita Kak Junaidi paling jauh ki sendiri kemana?
7: Kalau saya pernah ke Maros sendiri.
1: Ke Maros.
0: Sendiri?
7: Ya sendiri ke Maros.
0: Naik? Naik ke TPT. Wow.
7: Iya motong kak.
0: Dan sampai ke tujuan?
7: Sampai ke tujuan.
0: Wah,
7: di rumah teman di Lemo Maros.
0: Kalau pakai apa ojek online bisa ki?
7: Kalau pakai ojek online tidak pernah kak, tidak pernah saya pesan. Ada yang lagaran kalau
0: ada lagi. Ada lagaran kelima. Ya, siapa tahu butuh ki langganan ada hijrah ya usahanya. Iya, hijrah ini punya usaha ada 800 karyawan.
1: Masya Allah, masya Allah. Amin.
0: Oke. Iya, mau ki kirim salam buat siapa?
7: Pertama-tama sama ada Pak Benda Sofi.
0: Iya.
7: Terus ada Tapi tadi ya. Terus sampai Nurmin tadi.
0: Iya.
7: Nurmin Yasir. Terus ada Santri di Paripah. Ada 14 sewa. Terus ada Rahman Delimpo. Terus ada Pak Arjuna tadi yang lewat. Terus semuanya ini menghidang.
0: Iya.
1: Oke, semuanya.
0: Iya.
7: Mau jaga Pak.
0: Oh iya tahu. Iya.
1: Anak
7: kenal di dua kali.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Salam kenal.
7: Kalau tidak itu, Pak Ain lah kayak lalu Pak Akam, Pak.
0: Enggak, Ji. Datang mikir lagi ke sini. Tempo hari saya enggak tugas.
7: Oh, gitu?
0: Iya.
7: Nanti kita sama-sama ke siaran.
0: Betul, betul, betul. Oke, makasih banyak. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi perkara kita request lagu apa? Hijrah, kita mau putarkan nih. Paling banyak tadi apa?
1: Yang Cintaku.
0: Cintaku ya, oh ya benar. Tadi ada beberapa ya yang request lagunya Cintaku dari Krisye. Terus Hijrah.
1: Lanjut usia.
0: Lanjut usia dari Sheila on Seven. Kita nikmati dulu ya.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan Hijrah, ini tanpa terasa kita sudah ternyata ya, ini di penghujung kebersamaan kita, Hijrah. Dan terima kasih kita ucapkan ya.
1: Iya, untuk buat para pendengar.
0: Yes.
1: Yang sudah nelpon.
0: Terus sudah kirim WhatsApp,
1: iya,
0: dan sudah komen-komen ya, sudah request lagu juga, sudah kirim-kirim sapa-sapa, salam juga, dan kasih banyak
1: doa.
0: Doa juga ya.
1: Betul.
0: Oh, kurang itu sih. Dan tadi juga sudah berbagi cerita bahwa ternyata manusiawi begitu ya.
1: Iya,
0: lupa simpan barang di mana, itu ya hal yang wajar, apalagi kalau lagi buru-buru, terus lagi banyak pikiran begitu. Jadi mungkin apa edukasinya menurut Hijrah, dari pengalamannya Hijrah yang kadang suka lupa barang?
1: Kayak harus lebih prepare lagi.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul.
1: Biar terus kalau buru-buru nggak suka lupa.
0: Dan seperti yang Hijrah sampaikan, udah biasakan letakkan barang tuh di tempat yang sama, begitu ya, agar lebih mudah
1: dicari
0: dan
1: didapatkan
0: lagi. Ya. Dan terima kasih pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih juga Hijrah.
1: Terima kasih
0: juga Kak Iqbal dan juga Kak Ashar. Kita jumpa lagi di 100% Indonesia.
1: Besok.
0: Bersama siapa besok?
1: Ade
0: ya. Oke. Okay. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: di masa depan.
1: Woi, hati-hati!
2: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf Bu, ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
3: Nggak apa-apa, Nak, sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya Bu, saya baru sadar jalannya penting banget.
0: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Dan kebersamaan kita di sore hari ini, kami temani Anda dalam program Indonesia Cerdas. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan beberapa info-informasi terkini untuk Anda terkait nilai-nilai keindonesiaan yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Park di Oregon yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa Great

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Dan kami masih akan hadirkan, pendengar, untuk Anda informasi seputar Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih di Sulawesi Selatan. Salah satu informasi, pendengar, terkait pembangunan sekolah rakyat di Pangkep yang dimulai Juli 2026 ini, yang mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pangkep, dan pembangunan dimulai pada Juli 2026 ini, pendengar, dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Kabupaten Pangkep sendiri menjadi daerah prioritas karena telah memiliki sekolah rakyat rintisan sehingga pembangunannya dipercepat. Setelah selesai, sekolah permanen di targetkan mulai digunakan pada Januari 2027. Dan itu dia, pendengar, salah satu informasi yang kami hadirkan mengenai pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pangkep. Kita berharap tentunya ya, semoga pembangunan sekolah rakyat di Pangkep ini berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu, dan kehadiran sekolah diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga semakin banyak generasi muda yang mendapatkan kesempatan meraih masa depan yang lebih cerah. Dan pendengar Pro 1, kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda di Makassar sore ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRW Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Saiful Malik. Dan perkara untuk informasi pertama sore hari ini, kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari dan ada rekan saya Yesi di sana. Yesi, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Saiful Malik.
1: Baik.
2: Kabar gimana sore hari ini?
1: Sehat, semoga Yesi dan rekan-rekan di RRI Kendari juga sehat. Silakan untuk informasinya.
2: Baik, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini terkait dengan beredarnya sebuah video di media sosial mengenai larangan isi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU bagi kendaraan mati pajak di Kota Kendari dipastikan adalah hoax. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Gafar.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kendaraan yang menunggak pajak dilarang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kota Kendari adalah hoax. Belakangan ini beredar sebuah video yang menampilkan sosialisasi penertiban pajak kendaraan di area SPBU dengan narasi bahwa pemilik kendaraan yang menunggak pajak tidak diperbolehkan mengisi BBM subsidi. Video tersebut kemudian memicu keresahan masyarakat karena disebut-sebut berlaku di Kota Kendari. Menurut pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulawesi Tenggara, Lode Mahbud, video yang beredar tersebut bukan merupakan kegiatan yang berlangsung di Kota Kendari maupun wilayah Sulawesi Tenggara. Lode Mahbud juga menjelaskan video tersebut merupakan dokumentasi kegiatan di luar Kota Kendari, sehingga informasi yang menyebut kebijakan tersebut telah diterapkan di Sulawesi Tenggara adalah tidak benar.
4: Kejadian di media sosial yang lagi beredar itu bahwa ada intimidasi ataupun kebijakan untuk melarang yang pemilik pajak kendaraan yang mati pajak untuk tidak diberikan pembelian Pertalite, itu diarahkan ke Pertamax. Itu Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara belum melaksanakan dan tidak melaksanakan karena regulasi belum ada. Sehingga yang beredar itu bukan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Lode Mahbud menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara belum pernah menerapkan penertiban pajak kendaraan bermotor di SPBU. Penegakan kepatuhan pajak kendaraan masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku bersama instansi terkait, bukan dengan melarang masyarakat membeli BBM subsidi di SPBU. Lode Mahbud juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang tidak benar beredar di media sosial tanpa terlebih dulu memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum tentu benar. Warga juga diimbau untuk selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
2: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke Saiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, Yesi, terima kasih dan rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasi pertama sore ini. Dan pendengar dari Kendari, kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar mengenai Inspektorat Kota Makassar yang terus melakukan pendalaman pemeriksaan terkait dugaan praktik jual-beli jabatan kepala sekolah. Bersama rekan Edwin Masud.
5: Inspektorat Kota Makassar masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam kasus dugaan pungutan liar pungli pada pengisian jabatan kepala sekolah di Kota Makassar yang menjadi sorotan publik. Inspektur Kota Makassar Andi Asma Sulistia Ekayanti mengatakan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan perkembangan lebih jauh. Ia menjelaskan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Tidak hanya nama-nama yang muncul dalam video viral sebelumnya.

0: dirinya, tetapi juga pihak lain yang dinilai memiliki hubungan dengan kasus tersebut. Dan hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung, menyusul auditor tengah mengumpulkan informasi, keterangan, dan bukti sebelum menarik kesimpulan.
1: Jadi kami sementara melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak tertentu, tentu. Ya, namanya pemeriksaan tentu nggak bisa langsung mengumpulkan. Kami masih mengumpulkan informasi dan bukti-bukti tertentu.
2: Bocorannya Bu, berapa yang sudah dipanggil untuk memberi?
1: Saya nggak ingat.
2: Ada sekitar 3-4
1: lebih.
2: Lebih, oh sudah lebih dari 5 orang?
1: Iya.
3: Marta yang sebetulnya dia sudah dipanggil? Marta.
1: Secara teknis saya tidak ingat siapa-siapa yang sudah dipanggil, tetapi seluruh pihak terkait pasti dipanggil.
0: Eka menegaskan, Inspektorat sengaja tidak membuka detail proses pemeriksaan kepada publik agar tidak mengganggu jalannya penyelidikan. Ia juga memastikan, Inspektorat terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum APH dalam menangani dugaan pelanggaran tersebut.
4: Pendengar demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Siti Nurhadianti di sana. Rekan Siti Nurhardianti, silakan untuk informasi sore ini.
5: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorowelio. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
6: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowelio.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowelio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
6: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowelio. Di Sorowelio, di TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowelio. Kenapa di Sorowelio? Karena memang itu yang TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
7: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowelio bukan menjadi target akhir. Kedepan, DLH juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Palagimata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DLH Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan bank sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya mendengar kami akan menuju ke RRI Ampana. Ada rekan saya Novian di sana. Novian, silakan.
8: Baik, dari RRI Ampana, PPS Tojuna Una gelar ngibar pejabat eselon 2 ikuti pendataan sensus ekonomi 2026.
9: Pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojuna Una mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan ngibar atau ngisi bareng yang digelar Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojuna Una. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Tojuna Una tersebut juga menjadi bagian dari sosialisasi sekaligus upaya memberikan contoh kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus. Dalam kegiatan tersebut, para pejabat diwawancarai langsung oleh petugas sensus BPS dengan mengisi sejumlah pertanyaan terkait data usaha dan informasi ekonomi sesuai instrumen pendataan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Tojuna Una Elvira Tirayo mengatakan, pendataan dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi perekonomian baik di Kabupaten Tojuna Una maupun di tingkat nasional.
10: Ngibar atau ngisi bareng bagi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemda Kabupaten Tojuna Una. Pada kesempatan ini yang pertama saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwa sejak tanggal 15 Juni 2026 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026 kami Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia telah melaksanakan kegiatan sensus ekonomi 2026. Pada kegiatan sensus ekonomi ini, semua bangunan, semua usaha, dan juga semua keluarga akan kami data satu per satu.
9: Elvira menambahkan, kegiatan ngibar atau ngisi bareng merupakan salah satu upaya BPS untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat sekaligus menunjukkan secara langsung proses pendataan yang dilakukan petugas sensus. Melalui kegiatan tersebut, BPS berharap para pejabat dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Elvira juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif selama pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI yang pada kami kembali ke RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Novian dan rekan-rekan di RRI Ampana. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Ada rekan saya Maria Imakulata di sana. Rekan Maria, selamat sore.
11: Iya, selamat sore rekan Saiful, sehat?
4: Sehat, alhamdulillah. Semoga Maria juga sehat ya. Dan silakan untuk informasi dari RRI Palu sore ini.
11: Baik, terima kasih Saiful Malik. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan komitmennya untuk memenuhi hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Lantas bagaimana komitmen tersebut diwujudkan agar layanan pendidikan yang inklusif dapat dirasakan oleh semua? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Sofian, bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala, Ansyar Sutiadi.
12: Sekolah khusus untuk penyandang disabilitas, Pak?
13: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih, sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah, bukan khusus ya, yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. Satu. Ya, dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya. Untuk pelatihan guru-guru, kami bahkan akan bekerjasama dengan profesional dari kementerian untuk itu.
12: Berarti saat ini mereka-mereka yang penyandang disabilitas itu masih tergabung di sekolah-sekolah negeri, Pak ya?
13: Bergabung di sekolah-sekolah negeri. Mungkin sebelum saya menjabat sudah ada juga guru-guru yang dilatih untuk itu.
12: Terkait dengan kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala khususnya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Pak?
13: Jadi kami betul-betul memperhatikan itu. Komitmen itu dibuktikan dengan tadi. Dalam waktu dekat kita akan melaksanakan peningkatan kompetensi pelatihan kepada guru-guru agar mereka memiliki pengetahuan dasar, skill dasar, keterampilan dasar dalam menangani anak disabilitas. Itu dari sisi pendidik tenaga kependidikan, ya. Kemudian dari sisi sarana prasarana, ya, kami sudah mempersyaratkan juga di setiap pembangunan, khususnya di revitalisasi ini, kita berharap sekolah itu membuat akses kepada kaum disabilitas sehingga mereka memiliki apa jalur khusus, ya, untuk memasuki ruang kelas misalnya, kan?
12: Iya, iya.
13: Nah, itu yang sekarang ini menjadi komitmen kita, dan ke depan mungkin ada hal-hal lain yang ingin kita wujudkan, nanti kita berkoordinasi, bersinergi, karena sekolah disabilitas ini kewenangannya ada di provinsi, kabupaten kota. Itu tadi kita mendukung melalui, ya, peningkatan keterampilan kompetensi para guru, sehingga guru-guru nanti yang ada di sekolah itu kita akan mengarahkan anak-anak disabilitas itu ke sekolah itu. Nah, kan yang ada gurunya, tapi kita berharap lebih banyak yang bisa kita latih. Kenapa? Karena beda ini kan geografinya kita ini deh. Ya, dan beda dengan Palu, mau bisa dijangkau. Ini tiba-tiba ada yang di disabilitas di Penembani, mau tidak mau kita harus perhatikan di Sojol, di gunung mana itu kan. Nah, makanya nanti kita akan memperbanyak guru-guru itu. Harapannya ya satu desa mungkin ada satu sekolah, ya kan? Begitu harapan kita ke depan, ya, sehingga betul-betul semua tersedia guru-guru yang memiliki keterampilan dan kompetensi menangani anak disabilitas, karena beda itu, dia punya kompetensi dan keterampilan deh.
12: Iya, betul-betul. Pak Kadis, dalam hal pemenuhan kesetaraan hak pendidikan sejauh ini apa sih tantangan yang masih dihadapi, Pak, khususnya bagi kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Donggala?
13: Itu tadi, akses kita ini kan yang sangat luar biasa, kan? Akses kita di daerah terpencil, ya, daerah-daerah yang sulit terjangkau, ya kan? Ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Cara bertahap itu tadi langkah yang kita lakukan sehingga semua bisa mendapatkan layanan itu. Tantangannya di situ, kesulitan akses tadi, ya kan? Daerah-daerah terpencil, dan itu saya sudah rasa luar biasa. Kan, makanya kita tadi ingin memperbanyak minimal satu desa satu lah ada guru itu.
12: Iya. Mungkin terakhir, Pak, dari jika hal itu terwujud, apa yang Bapak inginkan, bagaimana program, apa mekanisme pengawasan dan evaluasi nantinya ke depan, Pak?
13: Insya Allah kita akan dorong kepala sekolah lah, untuk melaksanakan pengawasan secara melekat di sekolahnya masing-masing jika guru-guru itu sudah tersedia. Nah, makanya kami berharap ini tahun ini sudah mulai jalan, saya lupa berapa yang akan kita latih, dan kita berharap juga kerjasama dengan dia, orang tua penyandang disabilitas, untuk bekerja sama melaporkan ketika ada anak-anak disabilitas atau masyarakat atau pemerintah setempat yang ingin sekolah. Ya kan, sehingga sekarang ini karena masih kita terbatas, kita akan coba perhatikan di mana mereka ini kan, supaya kita bisa mengetahui keberadaannya. Nah, begitu deh.
11: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama rekan Indah Sukma dan juga Iwan Effendi mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama dengan rekan Saiful Malik. Saiful.
4: Baik, terima kasih Maria Imakulata dan rekan-rekan di RRI Palu.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Gema Saripati Maju. Kami sudah menghadirkan informasi terkini dari RRI Palu, RRI Bau-Bau, Makassar, dan juga Kendari. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Ada rekan saya Fitri di sana. Fitri, silakan.
15: Iya. Terima kasih rekan saya Bul Malik di RRI Makassar. Untuk sore hari ini, informasi dari RRI Mamuju. Pulman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulbar yang dilaporkan oleh rekan saya Ayan Irsada.
16: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.311 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Wahidah menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
17: Pertama-tama target tahun kita atau target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua gitu ya, jadi 23%. Posisi di TW2 itu, di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar, di antara 6 kabupaten yang ada.
16: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
15: Dari RRI Mamuju, kami kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
4: Baik Fitri, di RRI Mamuju, terima kasih untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, ada rekan saya Arfiani di sana. Arfiani.
15: Iya Saiful.
4: Silakan informasi Anda dari RRI Bone.
15: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone melibatkan camat dalam persiapan menyambut kontingen Porprov dan dilaporkan Suryani Arifin.
18: Pemerintah Kabupaten Bone mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil yakni melibatkan para camat sebagai LO bagi setiap kontingen kabupaten dan kota yang bertanding. Kepala Dinas Kependudukan dan Olahraga Kabupaten Bone, Andi Akbar, menjelaskan bahwa para camat akan menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan, pendampingan, hingga memastikan kenyamanan para atlet dan kontingen selama berada di bumi Arung Palaka. Tidak hanya fokus pada pelayanan, Pemkab Bone juga telah menggodok konsep seremoni pembukaan yang megah.
19: Kecuali kontingen yang kita siapkan rumah. Kelonya itu adalah semua camat. Kita menggabung kabupaten kota yang nanti akan
18: dipakai. Sebagai informasi, Porprov Sulsel ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 mendatang. Ajang olahraga bergengsi ini akan diselenggarakan secara kolaboratif antara Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo. Sebanyak 42 cabang olahraga telah disiapkan dengan pembagian masing-masing 21 cabang olahraga di tiap daerah. Adapun upacara pembukaan akan dipusatkan di Kabupaten Bone, sementara upacara penutupan akan diselenggarakan di Kabupaten Wajo.
15: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama Syaiful Malik.
4: Baik, terima kasih Arfiani dan rekan-rekan di RRI Bone untuk informasi yang disampaikan sore ini. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Kristianto, terkait polisi amankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor di Kabupaten Maros. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya kami akan terhubung dengan rekan Kristianto. Rekan Kristianto. Halo rekan Kristianto. Baik pendengar, kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan rekan Kristianto untuk menyampaikan informasi laporan langsung terkait polisi pendengar yang mengamankan motor yang dibakar massa dan sejumlah terduga anggota geng motor. Silakan rekan Kristianto.
20: Saudara pendengar, Kapolres Maros AKBP Donglas Mahendra Jaya memastikan sepeda motor yang sebelumnya dibakar massa diduga milik pelaku aksi geng motor telah diamankan sebagai barang bukti. Selain mengamankan kendaraan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam kelompok itu. Menurut Kapolres, para terduga terdiri atas orang dewasa maupun anak di bawah umur. Menanggapi keresahan masyarakat akibat maraknya dugaan aksi geng motor, Kapolres Maros menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan patroli di seluruh wilayah Kabupaten Maros, khususnya di wilayah hukum Polsek Kurikale. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada pihak Polres Maros maupun Polsek terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti. Sementara itu, saudara pendengar, tokoh masyarakat Maros Culi juga meminta orang tua untuk mengawasi keberadaan anak-anaknya agar tidak salah bergaul sehingga dampak yang tidak diinginkan tidak menimpa mereka. Polisi saat ini turut menyita sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi begal yang terjadi beberapa hari yang lalu, diantaranya senapan angin, busur, serta beberapa jenis senjata lainnya. Seluruh barang bukti dan para terduga kini menjalani proses hukum di Polsek Turikale dan Polres Maros. Kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Kristianto untuk laporan yang Anda sampaikan sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan saya Suharmi di sana. Rekan Suharmi, silakan.
21: Baik, terima kasih rekan Saiful. Pendengar, dukungan data akurat yang nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya kita akan ikuti feature disampaikan Datra Hasan.
22: Pemerintah daerah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah terus berupaya menghadirkan dukungan nyata bagi berbagai program bantuan bagi masyarakat. Bantuan diharapkan tidak hanya meringankan beban hidup, tetapi juga memberikan rasa aman dan perhatian bagi penerimanya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buol, Karmila, menyampaikan komitmen tersebut tidak berhenti pada penyaluran bantuan, sehingga ke depan Dinas Sosial Kabupaten Buol juga akan melakukan pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah kelurahan dan desa akan terus diperkuat memastikan proses pendataan dan penyaluran bantuan berlangsung lebih efektif sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat dari program ini.
23: Tujuan kami memberikan bantuan ini yaitu pertama untuk membantu perekonomian keluarga. Apabila ada lansia yang masih produktif, mungkin bisa dikembangkan melalui keahliannya, melalui bantuan usaha ekonomi produktif yang diserahkan oleh daerah dan bisa dapat memberikan aktivitas yang lebih produktif lagi kepada lansia.
22: Pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial agar semakin tepat sasaran. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, aplikasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN mampu terintegrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, sehingga proses pendataan dan penyaluran bantuan diharapkan menjadi efektif dan transparan. Pengelola data Dinas Sosial Kabupaten Buol, Adrita, kepada RRI menjelaskan, DTSN menyajikan data yang telah dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Dengan sistem tersebut, pemerintah memiliki acuan yang lebih akurat dalam menentukan penerimaan manfaat, sehingga bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
24: Di DTKS kita tidak bisa lihat desilnya, hanya di DTSN yang bisa kita lihat desilnya, dia desil berapa. Sosial yang desil 1 sampai 4 itu yang sebagai penerima bansos, desil 5 sampai ke atas itu yang hilang dari bansos. Karena ada perubahan dari DTKS ke DTSN itu kita ada pengurangan sekitar 4 ribuan. Untuk kalau PBIJ, kalau untuk PKH sembako belum bisa kita ini.
22: Lebih lanjut, Adrita mengatakan pihaknya terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala. Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti status kesejahteraan mereka, sekaligus memahami jenis program bantuan yang dapat diakses dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
24: Masalah aplikasi, dengan adanya perubahan data ini, yang kemarin itu di aplikasi 6MG. Jadi untuk data ini kita pakai aplikasi 6MG namanya, Sistem Informasi Next Generation. Jadi kemarin itu di aplikasi hanya ada menu view DTKS. Setelah adanya perubahan data ke DTSN, di aplikasi Sweng itu ada muncul menu view DTSN. Jadi mana yang data-data yang masuk di DTSN, desil berapa, bisa kita lihat desilnya.
22: Dengan hadirnya DTSN, pemerintah daerah berharap distribusi bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang benar membutuhkan, serta menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan tidak hanya di Kabupaten Buol, namun juga di seluruh Indonesia.
21: Dan pendengar, demikian informasi dari RRI Toli-Toli yang disampaikan oleh Datra Hasan. Dan selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik.
4: Baik, terima kasih rekan Soharmi di RRI Toli-Toli. Dan pendengar, news feature dari RRI Toli-Toli tadi sekaligus mengakhiri Gema Saripati Maju untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Saiful Malik, mewakili tim yang bertugas ada rekan Oki Nurdianto, rekan Fahrudin dan juga Syahrul, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: curi di tengah jalan. Cukup jauh berada di kotak penalti.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi harus terpisah dari cakrakan. Sudah menemani kebersamaan kita mendengar di Makassar sore ini. Dan berikut kami akan sampaikan kondisi lalu lintas di kota Makassar untuk hari ini. Untuk sore hari ini mendengar kondisi lalu lintas di kota Makassar terpantau di pintu 1 Unhas ramai lancar, di Petarani Andijema juga terpantau ramai lancar. Ini beberapa waktu yang lalu ya, belum ada update terkini. Kemudian di Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar, termasuk di flyover atas dan bawah. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin menyampaikan informasi lalu lintas dan informasi kejadian di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp Pro 1 di 08213333944.
1: Informasi lalu lintas.

94,4 FM Pro Satu Era di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sembari menanti kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu religi islami dan juga pengajian Al-Quran. Dan untuk azan maghrib hari ini, wilayah Makassar dan sekitarnya, pukul 18:05 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro Satu Era di Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Pro Satu Arari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini, menemani Anda hingga pukul 19. Musik dan informasi siap kami hadirkan. Mendengar, beberapa lagu yang sudah kita nikmati, termasuk dari Glenn Fredly dengan Akhir Cerita Cinta. Namun pendengar, bukan akhir, kami baru saja memulai menghadirkan musik dan informasi. Kali ini ada AB3 dengan Cintailah Aku. Sebentar juga kami akan hadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id.
1: Pernah gak sih

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time.

104 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia dari Rita Effendi dengan Dendamku, sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, setiap orang mungkin pernah ya merasakan kecewa, ada yang memilih melupakan, ada juga yang butuh waktu untuk benar-benar berdamai dengan luka. Dan itu dia, sudah kami hadirkan lagu berjudul Dendamku, kurang lebih ceritanya tentang seseorang yang merasakan perasaan kecewa ya. Lagu yang sudah kita nikmati dari suara Rita Effendi. Dan pendengar, Anda masih terus bersama kami di Musik dan Informasi. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Salah satunya pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda terkait Kota Makassar menjadi pusat pelaksanaan Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 yang berlangsung pendengar dari tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Dan kegiatan HUT Dekranas ke-46 diharapkan memperkuat promosi produk kerajinan lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dan momentum ini pendengar tentu menjadi kebanggaan ya bagi Sulawesi Selatan, karena selain menggerakkan sektor ekonomi kreatif, kehadiran peserta dari berbagai daerah juga diharapkan memberi dampak positif bagi sektor pariwisata, perhotelan, hingga kuliner lokal. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang kami hadirkan. Informasi terkini lain di rri.co.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan pendengar melaksanakan rapat harmonisasi tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan. Langkah ini bertujuan menyempurnakan regulasi agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta mendukung penataan ruang kota yang lebih tertib dan berkelanjutan. Informasi lain berangkat di rri.co.id. RRI Makassar telah menggelar kegiatan Dengar Bareng atau Debar pertandingan Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Galeri Seni Kusbani RRI Makassar yang menghadirkan suasana inklusif di mana peserta tunanetra menikmati jalannya pertandingan melalui siaran radio dengan komentar langsung dari host tentunya ya. Dan Kepala RRI Makassar mengapresiasi kolaborasi tersebut dan berharap kegiatan serupa terus memperkuat peran radio sebagai media yang dapat diakses oleh semua kalangan. Itu dia pendengar, sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di musik dan informasi-informasi terkini di rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan cek fakta pukul 19. Cek fakta malam hari ini, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung

0: menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Demikian cek fakta untuk saat ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami kembali menjumpai Anda di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita masih membahas pendengar topik seputar pemberantasan narkoba ya. Dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi tantangan besar di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Namun pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika bukan hanya soal menghentikan penggunaan zat, tetapi juga mengembalikan kualitas hidup

0: mereka agar dapat kembali berfungsi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan disinilah peran konselor adiksi menjadi sangat penting sebagai pendamping dalam proses rehabilitasi. Dan hari ini pendengar, kita membahas topik peran konselor adiksi dalam layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Dan telah bergabung bersama kita melalui Zoom Bapak Amri SPD yang merupakan perwakilan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Kita menyapa Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI Makassar atas undangannya malam hari ini.
0: Terima kasih Pak Amri sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kabar sehat Pak Amri?
1: Alhamdulillah sehat. Iya.
0: Baik. Pak Amri, mohon maaf Pak Amri, mungkin background-nya ya, ini tidak kurang jelas Pak Amri terlihat di live streaming kita di Zoom.
1: Mikrofonnya ya agak kurang kedengaran.
0: Gambarnya, videonya Pak Amri ini. Ya, ini tidak terlihat bahkan Pak Amri-nya. Background, penggunaan background mungkin.
1: Penggunaan background, siap.
0: Baik.
1: Sementara
0: baik.
1: Setting.
0: Ya, siap. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon interaktif di 082133339440. Dan kita akan ngobrol tentunya bersama dengan Bapak Amri SPD yang merupakan perwakilan dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia atau IKI. Dan baik, Pak Amri, mungkin sebagai pembuka ya, di awal bisa dijelaskan terlebih dahulu ya mengenai Ikatan Konselor Adiksi Indonesia ini seperti apa. Silakan Pak, sekaligus mungkin perkenalan juga ke pendengar. Apa itu IKI?
1: Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amri SPD. Saya adalah salah satu atau perwakilan sekretaris di IKI, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, khususnya kami di wilayah Sulawesi Selatan. Ya. Sehari-hari juga saya merangkap sebagai konselor adiksi di IKI dan juga sebagai konselor adiksi di salah satu layanan rehabilitasi yang ada di Kota Makassar. Ya, sebelumnya kalau untuk konselor adiksi sendiri itu IKI ya sendiri itu merupakan sebuah organisasi profesi yang bergerak di bidang narkotika, ya, yang mana konselor adiksi ini bergerak untuk melakukan prevensi, langkah pencegahan dan juga intervensi dalam kepada korban-korban penyalahgunaan narkotika. Untuk IKI sendiri, profesi ini mulai berdiri sejak 2008. Awalnya di tingkat nasional itu didirikan pada tanggal 25 Juli 2008 waktu itu di Jakarta. Kemudian kalau kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar itu mulai berdiri di tahun 2017. Iya, seperti itu.
0: Dan seperti apa kemudian program dan kegiatan-kegiatan IKI ini? Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Oh, kalau iya. Pak Amri ini di Sulsel ya, IKI Sulsel, sekretaris, sebagai sekretaris?
1: Sebagai seorang sekretaris, iya. Di IKI Sulsel.
0: Iya.
1: Kalau untuk di IKI Sulsel sendiri, kami memiliki tugas untuk mendampingi dan memberikan layanan rehabilitasi kepada pecandu dan penyalahguna narkotika agar membantu, kami sebutnya mereka klien, ya, membantu klien untuk dapat pulih secara produktif, dapat kembali ke masyarakat, dan kembali sehat secara produktif, ya, seperti itu, dapat kembali ke masyarakat, dapat kembali ke keluarga, dan juga dapat bekerja kembali, karena sejatinya pecandu-pecandu narkotika yang mungkin kita kenal yang ada di luar itu, mereka tidak memikirkan tentang pekerjaan. Iya, dan melalui kegiatan ini, yang kegiatan yang dilaksanakan oleh IKI, biasanya kami memberikan edukasi-edukasi bagaimana agar supaya dapat pulih secara produktif, dapat bekerja kembali, dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Di IKI sendiri seperti apa kemudian manfaat dari teman-teman konselor ini bergabung dalam IKI?
1: Iya, Tentu manfaat yang didapatkan ketika teman-teman bergabung di dalam IKI tentunya memiliki jaringan yang luas ya, karena kami koneksinya di ini khususnya di apa nih Sulawesi Selatan dan juga kami memiliki koneksi ke tingkat nasional dan beberapa daerah. Dan tentunya juga kami menilai bahwa langkah-langkah apa yang kami lakukan ini adalah merupakan sebuah langkah positif yang mana membantu para pecandu-pecandu atau pengguna narkotika untuk kembali ya kepada jalan yang benar, mungkin bisa kita sebutkan seperti itu, dan juga dapat menjadi sebagai amal jariah tentunya, karena kami memiliki kebahagiaan tersendiri ketika mendengar mantan-mantan pecandu atau orang-orang yang terlibat dalam narkotika itu, kami dengar kabar bahwa mereka sudah pulih, mereka sudah kembali bekerja. Itu sebuah kesyukuran, itu sebuah kenikmatan yang bisa kami dapatkan. Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Dan IKAI ini apakah menjalin kerjasama dengan BNN atau seperti apa, Pak Amri?
1: Iya, tentu kalau kami di IKAI memiliki beberapa kerjasama yang lakukan beberapa kerjasama kepada termasuk salah satunya BNN, baik itu di tingkat provinsi dan juga balai rehabilitasi yang ada di Kota Makassar. Dan juga kami melakukan kerjasama dengan beberapa lapas dan rutan yang ada di Sulawesi Selatan. Kalau misalnya kita di Kota Makassar itu, kami bekerja sama dengan lapas Kota Makassar, lapas Makassar, ya, kelas 1 Makassar, rutan Makassar juga, terus juga lapas narkotika yang ada di Bolangi, lapas perempuan, ya, Subuminasa, Takalar, dan beberapa daerah-daerah yang ada di Selatan. Iya, kami melakukan kerjasama, bekerja sama dengan lapas dan rutan untuk memberikan edukasi, memberikan intervensi kepada pecandu-pecandu yang ada di lapas dan rutan, karena seperti kita ketahui bahwa mayoritas orang-orang yang ada di dalam lapas dan rutan itu mayoritas karena penyalahguna narkotika. Tentunya maka dari itu IKI dibutuhkan untuk bisa memberikan bantuan, memberikan intervensi terkait masalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
0: Baik. Iya. Jadi peran sangat berperan penting begitu ya dalam layanan rehabilitasi. Dan tenaga profesional yang memiliki kompetensi khusus begitu.
1: Tentunya, iya, kami di IKI itu memiliki kompetensi khusus. Iya. Karena sebelum bergabung, biasanya kami itu di bergabung di IKI itu, kami dimintai atau para calon-calon anggota itu dimintai beberapa pelatihan-pelatihan dan wajib mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Iya, ada beberapa seri-seri pelatihan yang dapat diikuti agar supaya dapat menjadi seorang profesional yang bergerak di bidang adiksi. Iya.
0: Dan tentu tersertifikasi begitu ya.
1: Tersertifikasi. Dan kalau kami di konselor adiksi itu sertifikasinya langsung dari BNSP. Iya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
0: Baik. Dan ini terkait topik kita hari ini, peran konselor adiksi dalam layanan rehabilitasi korban. Mungkin ada hal-hal yang juga ingin dijelaskan terkait topik malam hari ini. Silakan Pak Amri.
1: Iya, baik. Terima kasih. Kalau di konselor adiksi khususnya, yang mana kami bertugas untuk mendampingi dan memberikan layanan psikologi, memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika, kami itu memiliki beberapa tugas yang yang diberikan ya, atau tugas-tugas pokok. Yang pertama itu sebelum kami memberikan intervensi, biasanya kami melakukan yang namanya asesmen, yang mana asesmen ini bertujuan untuk menggali, mencari tahu kira-kira derajat keparahannya si klien ini, si pecandu ini seperti apa. Karena berdasarkan dari hasil asesmen ini, kami bisa menentukan yang namanya rencana rawatan. Kira-kira selama menjalani proses rehabilitasi, apa-apa saja hal-hal yang dibutuhkan oleh si klien. Seperti itu. Kemudian setelah melakukan rencana terapi yang sama-sama disepakati antara kami selaku konselor adiksi dan si klien, proses rehabilitasi ini dijalankan. Biasanya sih kalau yang jangka pendek itu atau misalnya ketergantungannya masih ringan, biasanya intervensinya dijalankan selama kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau misalnya derajat keparahannya sedang dan menuju berat, biasanya itu diberikan intervensi selama kurang lebih 6 bulan. Iya, di dalam proses intervensi atau proses rehabilitasi itu, si klien ini diberikan edukasi-edukasi. Iya, edukasi-edukasi seperti cara kerja narkotika di dalam otak, ya. Kemudian juga strategi menghadapi craving atau sakau, biasa kita kenal sebagai sakau. Karena salah satu tantangan yang dihadapi oleh pecandu narkotika yang ada di luar sana itu adalah susah terkadang melawan rasa sakau begitu yang muncul. Dan juga permasalahan adiksi ini ketika seseorang sudah terpapar dengan narkotika itu, biasanya si pecandu ini memiliki permasalahan yang kompleks. Kompleks dalam artian segala lini permasalahan-permasalahan itu terkadang semuanya terkena begitu, mulai dari keluarga, kemudian dari dampak ekonomi juga, kemudian dari pekerjaan, kesehatan apalagi. Ya, maka dari itu di dalam proses intervensi itu terkadang kami memberikan beberapa edukasi-edukasi seperti bagaimana cara menjaga pola hidup sehat, kemudian bagaimana memanage emosi, kemudian juga terkadang kami memberikan keterampilan komunikasi dan juga membangun hubungan-hubungan sehat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti keluarga dan orang-orang yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Iya, seperti itu.
0: Baik, jadi ini ada yang 3 bulan, ada yang diintervensi 6 bulan, begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau edukasi-edukasi sendiri seperti apa sih Pak yang ingin disampaikan lagi Pak Amri ke pendengar begitu, termasuk seperti yang tadi disampaikan kalau sakau muncul harus seperti apa, kemudian cara kerja narkotika seperti apa, dan mungkin tantangan pecandu seperti apa. Mungkin ada hal-hal yang ingin diedukasi juga, termasuk jaga pola hidup sehat tadi yang disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Iya, mungkin kita mulai dari bagaimana cara kerja narkotika di dalam otak ya. Biasanya edukasi-edukasi yang kami berikan, seperti kita ketahui yang telah kami pelajari dan proses kerja narkotika di dalam otak pecandu itu, biasanya itu disebabkan karena lonjakan dopamin yang ada di dalam otak. Yang mana seperti kita ketahui bahwa mayoritas atau rata-rata narkotika itu mengandung dopamin. Iya, dopamin yang artinya pada dasarnya sih di dalam otak itu masing-masing manusia, setiap manusia itu memiliki dopamin. Namun dopaminnya itu dalam takaran yang secukupnya begitu. Contoh misalnya kita lagi makan makanan yang paling kita suka, contoh Nusantara misalnya kita di Makassar, ya kan pastinya enak. Jadi otomatis dopamin muncul ya lumayan juga. Kemudian kita makan apalagi coto gagak misalnya, dopaminnya juga muncul banyak seperti itu. Kalau misalnya diangkakan ya kurang lebih mungkin 100 begitu ya. Makan palu basah misalnya, wah luar biasa enak. Misalnya mungkin bisa dopaminnya 150 misalnya. Tapi ketika seseorang menggunakan dopamin ya menggunakan narkotika khususnya jenis sabu, dopaminnya itu langsung tiba-tiba melonjak tinggi begitu. Bisa kalau misalnya dinominalkan mungkin sampai 2.500 atau berapa sampai 5.000 begitu. Makanya terkadang orang yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu biasanya itu glorianya itu luar biasa sekali, merasa senang, kemudian aktif, energik, apa dan lain sebagainya, yaitu diakibatkan karena lonjakan dopamin yang ada di dalam otak. Ya, biasanya prosesnya itu berlangsung 1 hari, 2 hari atau ya kurang lebih tergantung mungkin penggunaannya. Kemudian setelah itu, setelah dopaminnya mungkin perlahan hilang, turun, akhirnya seseorang pecandu-pecandu itu kadang lemas, kemudian kehilangan gairah, apa dan lain sebagainya, sehingga terdorong lagi, ada lagi keinginan untuk mencari, begitu, mencari narkotika. Ya, sehingga proses-proses seperti itulah yang terjadi di dalam otak. Dopamin naik, muncul euforia, rasa enak, rasa bahagia yang tinggi sekali, kemudian turun lagi karena efeknya habis, kemudian cari lagi, habis, cari lagi, habis, cari lagi, habis. Kurang lebih kalau misalnya cara kerja narkotika khususnya sabu dalam otak itu seperti itu. Iya, kemudian edukasi-edukasi yang diberikan, strategi-strategi agar supaya bisa menghindari craving, memutus bisa dikatakan roller coaster yang tadi itu, yang naik turun, dopamin yang naik turun itu.
0: Yeah.
1: Biasanya kalau misalnya muncul dorongan-dorongan yang seperti itu, kami biasanya mendorong si klien memberikan edukasi agar supaya coba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Ya, kemudian juga bisa mencari orang-orang atau misalnya keluarga terdekat yang bisa ditemani untuk bercerita,
0: ya,
1: mengungkapkan bahwa, wah saya merasakan seperti ini. ya ada dorongan kuat dari dalam diri saya. Kira-kira seperti apa? Apa yang bisa saya lakukan? Gitu. Artinya mencari teman cerita agar supaya hal ini tidak terpendam dengan sendirinya. Kemudian juga tentunya melakukan pendekatan religi seperti itu, ya mencari kegiatan-kegiatan positif agar supaya craving atau rasa sakau itu bisa dihindari. Iya. Kemudian juga edukasi-edukasi lain itu, edukasi-edukasi yang diberikan juga seperti pola hidup sehat, ya bagaimana agar
0: Pak Amri. Halo Pak Amri. Baik, pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan di 08213333944. Kita masih bersama dengan Sekretaris IKI Sosial pendengar, Bapak Amri SPD, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Pak Amri.
1: Iya.
0: Baik, mohon maaf. Tadi terputus. Baik Pak Amri, untuk pendengar kita yang, kalau dari pengalaman Pak Amri sendiri sejauh ini, ada berapa banyak sih yang kemudian didampingi sebagai seorang konselor, seperti apa?
1: Iya, untuk di saat ini, di pekerjaan saya sehari-hari itu, saat ini saya mendampingi sebanyak 4 klien.
0: 4 klien?
1: Iya. 4 klien, ya, yang notabene berasal dari berbagai daerah, tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan, ya di tempat saya tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan, tapi terkadang juga dari Sulawesi Tenggara seperti Polaka, ya makanya untuk saat ini, ya yang saya tangani itu berjumlah kurang lebih 4 orang.
0: Dan kalau dari pengalaman sendiri ini rata-rata apa yang kemudian menjadi alasan sehingga menjadi pengguna, Pak Amri?
1: Iya. Rata-rata sih kalau misalnya yang menjadi alasan utama pengguna itu awalnya karena penasaran, adanya rasa penasaran, rasanya rasa ingin coba begitu. Iya, kemudian juga ada setelah itu juga alasan kedua adalah ajakan dari teman. Iya, ajakan dari teman. Kemudian juga kalau misalnya yang di usia-usia usia-usia 25 tahun terkadang yang menjadi alasan karena tuntutan pekerjaan. Karena mungkin di kantornya atau di tempatnya bekerja itu tuntutan pekerjaannya tinggi sehingga dibutuhkan stamina yang cukup banyak juga sehingga menggunakan narkotika sebagai doping begitu. Iya, itu sih salah alasan yang paling banyak biasanya. Tiga itu.
0: Dan yang datang rata-rata apakah kondisinya sudah seperti apa? Sudah parah atau seperti apa, Pak Amri?
1: Iya. Mayoritas sih kalau misalnya yang pernah kami hadapi itu berada di kategori sedang ya. Yang maksudnya sedang dalam hal ini masih dapat diajak berkomunikasi, dan kognitifnya juga masih bisa dikatakan normal, artinya cara berpikirnya seperti itu masih logis. Iya, biasanya yang datang itu kebanyakan yang seperti itu.
0: Dan kesadaran diri untuk rehabilitasi atau seperti apa, Pak Amri?
1: Iya, untuk berdasarkan data, bisa dikata 60% yang datang itu karena kesadaran sendiri, karena keinginan sendiri. Di luar dari itu, ada yang karena tangkapan dari pihak berwajib dalam hal ini kepolisian, BNN juga. Kemudian ada juga yang telah menjalani proses hukum di lapas atau rutan, dan hasil putusannya itu mengatakan bahwa harus menjalani rehabilitasi sekian bulan. Ada juga yang seperti itu.
0: Bedanya ketiga itu apa sih, Pak Amri?
1: Iya, ketiga dari status ya, namanya status klien, status masuknya itu. Yang pertama, bisa dikatakan voluntary ya. Yang seperti kita katakan tadi bahwa sukarela, karena adanya keinginan sendiri. Mungkin selama ini, selama di luar, dia sudah merasakan negatifnya penyalahgunaan narkotika yang selama ini dia lakukan, mereka lakukan, sehingga memiliki keinginan. Ya, mereka itu disebut sebagai voluntary ya, atau keinginan sendiri, sukarela, secara sukarela. Kemudian yang kedua yang tadi itu bisa dikatakan atau masuk kategori TAT atau telah ditangani oleh tim asesmen terpadu. dalam hal ini polisi, kejaksaan, kemudian juga ada BNN, dokter, ya, sehingga direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi. Kemudian juga yang ketiga, yang tadi, yang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, atau biasa kami sebut SEMA, ya, mereka itu masuk karena putusan dari pengadilan. Biasanya itu mereka menjalani menjalani masa kurungan atau penjara itu selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahun. Kemudian di akhir putusannya itu mengatakan bahwa wajib menjalani rehabilitasi selama kadang ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Begitu.
0: Baik. Untuk pendengar kita, Pak Amri, yang mungkin ragu untuk secara sukarela dan akhirnya ditangkap begitu, ini seperti apa?
1: Secara, maksudnya gimana? Maaf.
0: Yang sukarela dan kemudian yang ditangkap ini seperti apa sih, Pak? Perbedaannya?
1: Oh, siap.
0: Iya.
1: Iya. Kalau misalnya kami berdasarkan undang-undang ya, misalnya berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Untuk orang-orang yang pecandu narkotika yang ada di luar sana ketika mereka melaporkan diri, itu mereka tidak masuk kategori pidana. Ya, jadi ketika mereka melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi, mereka itu tidak dikategorikan sebagai pidana begitu. Ya, jadi antara sukarela dengan ditangkap itu memiliki perbedaan gitu.
0: Jadi untuk pendengar yang mungkin menjadi pengguna dan ragu-ragu, sebaiknya langsung melaporkan begitu.
1: Sebaiknya melapor. Iya, melapor di IPWL-IPWL terdekat. Ya, kita di Kota Makassar ada banyak, khususnya kita di Sulawesi Selatan, banyak IPWL-IPWL, baik itu yang pemerintah punya dan juga swasta. Banyak, khususnya mungkin kalau misalnya yang paling dekat dari domisili itu di puskesmas setempat. Puskesmas di domisili masing-masing. Itu biasanya kalau misalnya kita memiliki keinginan untuk menjalani rehabilitasi, yang terdekat yang bisa diakses itu adalah puskesmas-puskesmas atau rumah sakit yang ada di domisili masing-masing.
0: Baik, jadi tidak ditangkap atau dianggap penjahat begitu ya ketika
1: tidak ditangkap atau dianggap penjahat, mereka dikategorikan sebagai korban penyalahguna. Iya, bukan penjahat, tidak bakalan ditangkap, tidak bakalan dipidana gitu.
0: Pak Amri, apa yang harus dilakukan keluarga jika kemudian mengetahui ada anggota keluarganya yang mulai menggunakan narkoba?
1: Iya, yang bisa dilakukan keluarga adalah mungkin di awal itu bisa melihat ciri-cirinya, ya, bisa melihat ciri-cirinya. Terkadang pengguna-pengguna narkotika itu di fase-fase awal itu biasanya mereka menarik diri atau mengisolasi diri, tidak mau bergabung, jarang mau bergabung dengan anggota-anggota keluarga yang lain, apalagi terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan. Biasanya ciri-ciri awalnya seperti itu. Kemudian juga terkadang memiliki emosional yang yang gampang meledak begitu.
0: Tidak stabil ya?
1: Tidak stabil, labil begitu. Gampang emosi. Ya, kemudian juga mungkin bisa diperhatikan pola tidurnya.
0: Pola tidur. Ya,
1: terkadang kalau misalnya sudah tidak tidur 2 hari misalnya, ya mungkin bisa dicurigai. Dan hal yang bisa dilakukan adalah bisa melaporkan diri ke kantor-kantor IPWL yang ada di terdekat di domisili, dan juga mungkin mencoba berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Si pecandu ini barangkali mungkin boleh atau bisa untuk dibawa ke lembaga-lembaga rehabilitasi, ya, agar supaya lebih cepat ditangani seperti itu. Karena ketika pecandu lebih cepat ditangani, kemungkinan besar untuk pulih itu lebih besar, ya, ketimbang sudah berlarut-larut lama, bahkan sampai bertahun-tahun, mungkin butuh proses yang agak panjang juga untuk bisa sampai pulih. Ya, saya kira proses yang bisa dilakukan seperti itu, artinya melaporkan diri secepat mungkin, mengenali atau mengidentifikasi ciri-ciri yang muncul.
0: Sejauh ini seperti apa peluang pemulihan kemudian, Pak Amri? Yang Pak Amri lakukan konseling ke mereka?
1: Iya, peluang untuk pulih saya kira cukup besar ya. Karena terkadang kalau misalnya seseorang atau mantan pecandu itu telah menjalani rehabilitasi, terkadang mereka itu memberikan kabar ya, bahwasanya alhamdulillah saat ini saya sudah bekerja kembali di sini.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah berkat edukasi, berkat mungkin kegiatan-kegiatan terapi yang pernah diberikan itu, sehingga saat ini mereka sudah bekerja, memiliki usaha, dan bahkan ada yang apa namanya, ya, membangun usaha-usaha seperti itu. Mm-hmm. Ya, untuk mendorong mereka untuk bisa dapat kembali produktif. Iya.
0: Baik, dan dibanding yang kemudian tidak melaporkan atau lambat begitu ya?
1: Betul, iya. Ketika cepat dilaporkan, tentunya peluang untuk dapat pulih, ya, itu tentunya lebih besar ketimbang berlarut-larut, bertahun malah, seperti ya.
0: Iya. Baik, kita terima telepon Pak Amri ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung 082133339440. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selayar.
0: Dari Pak siapa Pak?
2: Arfa dari Selayar.
0: Baik, silakan Pak Arfa di Selayar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arfa.
2: Saya ingin bertanya Bro, sekarang ini kembang zaman sekarang, anak sekarang itu dia suka ada yang pakai apa ya, rokok elektrik itu, apa namanya itu, yang biasa saya lihat itu. Dia pakai rokok seperti itu, baru dia kasih kapas, baru ada cairan di, dia kasih cairan baru dia isap. Apakah ini membahayakan, bagaimana ini penghisap seperti itu ya? Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Pak Arfa yang ada di Selayar, terima kasih Pak Arfa sudah bergabung. Dan ini untuk pendengar yang bertanya seperti apa Pak, mungkin yang menggunakan alternatif lain selain narkotika, lem mungkin, atau beberapa produk yang kemudian viral di media sosial, termasuk yang ditanyakan Pak Arfa tadi di Selayar mengenai rokok elektrik. Ini seperti apa Pak?
1: Iya, terima kasih. Memang untuk saat ini di kalangan anak-anak muda khususnya, khususnya yang berada di kota-kota besar, satunya ada di Makassar, memang yang lagi tren saat ini itu yang seperti itu, rokok elektrik. Iya. Biasa juga orang sebut pot getar ya, pot getar. Yang mana di dalam pot getar itu terdapat cairan, yang biasanya itu cairannya itu berupa cairan emodited ya namanya ya. Iya, yang mana cairan itu dapat mengakibatkan halusinasi. Iya. Dan memang kebanyakan saat ini khususnya di usia-usia remaja itu kebanyakan menggunakan rokok elektrik yang seperti itu, yang telah diisi dengan cairan-cairan itu tadi.
0: Ya,
1: sehingga tentunya ini ketika digunakan dalam jangka panjang itu dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem otak. Iya, bahkan kami juga pernah ketemu atau menghadapi klien yang mengkonsumsi apa namanya, rokok elektrik, menggunakan rokok elektrik seperti itu. Terkadang muncul halusinasi. Iya, muncul halusinasi sebagai efek dari penggunaan rokok elektriknya itu. Jadi makanya mungkin untuk kita sebagai seorang orang tua mungkin ya sebisa mungkin dapat memperhatikan atau melihat apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Iya, karena di masa-masa saat ini tuh jenis-jenis narkoba itu sudah banyak sekali, bahkan sudah sampai menyentuh rokok elektrik yang seperti itu.
0: Apa-apa lagi Pak? Kalau kita lihat ada yang menghirup lem, thinner, bensin, atau ada yang lain seperti apa Pak yang perlu kemudian dihindari?
1: Iya, ini sifatnya edukasi ya, jangan sampai pendengar mungkin bisa mencontoh.
0: Berarti
1: biasanya itu kebanyakan kalau misalnya di anak-anak muda itu ada kadang itu komiks ya, komiks yang dijual di pasar-pasar itu, di apotek-apotek itu. Biasanya mereka konsumsi dalam jumlah yang banyak. Biasa satu box dibeli seperti itu. Kemudian di apa namanya, disimpan dalam satu wadah gelas, kemudian diminum gitu. Itu terkadang juga dijadikan, disalahgunakan oleh anak-anak remaja. Ya, komiks, kemudian juga kadang kalau di kalangan remaja itu THD itu ya.
0: Dan resikonya Pak Amri?
1: Resikonya tentu sama dengan narkotika-narkotika yang lain, karena dapat merusak sistem saraf yang ada di dalam otak. Iya. Ya, secara langsung mungkin setelah dikonsumsi itu bisa mengakibatkan halusinasi. Iya, kemudian juga kalau misalnya di kalangan-kalangan remaja yang banyak ditemukan itu pengguna, biasa orang bilang sinte ya, Misalnya kita di Kota Makassar itu banyak yang mengkonsumsi seperti itu.
0: Oke.
1: Ibu ya.
0: Baik, dan ini tentu berbahaya, termasuk lem tadi begitu.
1: Termasuk lem tadi, iya. Lem itu jenis narkotika, jenis inhalan. Ketika dihirup itu bisa mengakibatkan halusinasi juga. Ya, kami juga pernah bertemu dengan klien-klien yang seperti itu. Katanya setelah menghirup itu, yang melihat hal-hal yang apa namanya tidak ada seperti itu. Iya, sehingga ketika dikonsumsi secara terus-menerus, terkadang mengakibatkan yang namanya waham, halusinasi gitu, melihat yang sebenarnya tidak ada. Iya.
0: Termasuk belakangan ini juga ramai di media sosial yang apa nih Pak? Whipping ya, gas nitrogen oksida.
1: Iya, yang sebenarnya itu kalau dipergunakan ya biasanya digunakan untuk pembuatan kue. Seperti itu, ya, namun banyak ini saya lihat, khususnya mungkin selebgram-selebgram, baik itu ada yang ada di Kota Makassar, kemudian juga ada di kota-kota besar lainnya, biasanya mereka menyalahgunakan itu. Ya, gas tawa, biasanya orang bilang. Setelah dihirup, mengakibatkan halusinasi, sehingga terkadang orang yang menghirup itu bisa ketawa atau sedih berlarut-larut, ya. Gitu. Ya, dan tentunya ketika ini dikonsumsi dalam jangka panjang dan dalam jangka waktu yang lama dapat merusak sistem saraf yang ada di dalam otak.
0: Kalau pengguna kemudian bahan-bahan tadi yang kemudian menjadi tren penyalahgunaan, apakah bisa rehabilitasi juga, Pak Amri?
1: Tentu, iya tentu. Jadi bagi orang-orang atau yang pernah mengkonsumsi yang tadi kita sebutkan seperti apa namanya? Vape, begitu, whiting, atau gas tawa, kemudian komis, dan lain sebagainya, itu tentu bisa untuk menjalankan rehabilitasi. Ya, karena seperti tadi itu, kita memberikan edukasi bahwa sebenarnya hal-hal seperti itu tidak diperuntukkan untuk digunakan, begitu. Ya, dan juga tentu ada edukasi-edukasi yang lain yang dapat menunjang, sehingga si klien ini betul-betul setelah menjalankan rehabilitasi dapat meninggalkan hal-hal itu.
0: Baik. Dan yang terakhir Pak Amri, untuk pendengar kita yang kemudian ingin menjalani rehabilitasi tetapi khawatir dengan biaya dan menanyakan seperti apa sebenarnya layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika, apakah gratis, dan menanyakan bagaimana prosedurnya.
1: Baik, iya. Kalau misalnya kita melaksanakan rehabilitasi atau mengikuti rehabilitasi di lembaga milik pemerintah, tentunya itu semuanya gratis. Ya, khususnya kalau misalnya kita ada di Kota Makassar itu ada Balai Rehabilitasi BNN Badoka, yang ada di Badoka, iya. Di sana itu sama sekali tidak dipungut biaya. Sama sekali tidak dipungut biaya. Sama juga dengan di BNN Provinsi, itu di sana itu dan BNN-BNN yang lain yang ada di Sulawesi Selatan, itu sama sekali tidak dipungut biaya, 1% pun tidak. Sekalinya mungkin ketika ada yang meminta, ada calo-calo apa dan sebagainya, silahkan dilaporkan. Iya, kemudian juga selain BNN mungkin seperti lembaga apa namanya di dinas sosial, kita di Sulawesi Selatan ada beberapa dinas sosial juga yang menerima itu, seperti di Sentra Pangurangi yang ada di Takalar, kemudian ada juga di daerah Petarani, kemudian Salodong sepertinya ada juga. Kemudian juga rumah sakit, ada beberapa rumah sakit yang ada di Kota Makassar juga, seperti rumah sakit saya rakyat. Ya, sepertinya di sana juga itu tidak berbayar sepertinya ketika kita memiliki BPJS. Ya, coba. Kalau misalnya khusus untuk di BNN ya, di BNN sendiri ketika seseorang ingin mengakses atau ingin terdapat keluarga yang ingin mendaftarkan keluarganya rehabilitasi, itu dapat mengunjungi Instagram yang ada di Instagram, sosial media info BNN Badoka, ya di situ terdapat link yang dapat digunakan untuk mendaftar sebagai seorang klien. Ya, di sana cukup mengupload foto diri, identitas, kemudian juga kartu keluarga. Setelah itu menunggu untuk ditelepon untuk dijadwalkan datang ke Balai Rehabilitasi BNN Badoka.
0: Iya. Baik. Di akhir kebersamaan kita mungkin ada pesan atau himbauan yang Pak Amri ingin sampaikan untuk pendengar RRI yang sementara menyimak.
1: Baik, iya, untuk saudara-saudaraku mungkin yang ada di luar sana yang masih berada dalam lingkungan atau lingkaran hitam penyalahguna narkotika, ayo kita beranikan diri untuk lapor di IPWL-IPWL terdekat yang khususnya ada di Kota Makassar atau di wilayah-wilayah lainnya, karena berdasarkan undang-undang pasal 54 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwasanya pecandu narkotika itu atau korban penyalahguna itu secara hukum itu wajib menjalani rehabilitasi, dan mereka itu tidak dikategorikan sebagai pidana dan tidak bakalan dipenjara. Ya, teman-teman bisa melaporkan di IPWL-IPWL terdekat. Ya, seperti mungkin kalau kita di Kota Makassar ada Balai Rehabilitasi BNN Badoka, ada BNN Provinsi Sulawesi Selatan, ada Dinas Sosial, ada beberapa IPWL swasta juga seperti Mitra Husada, ya, ada IPWL Mitra Husada juga, kemudian Yayasan LPIC juga ada di Makassar, khususnya di DTP, Sentra Layanan Milik Kementerian Sosial. Ada banyak seperti itu. Karena rehabilitasi insya Allah dapat membantu kita untuk menemukan kembali jati diri, menemukan kembali harapan-harapan yang selama ini mungkin hilang setelah kita menggunakan narkotika, agar supaya kita bisa sehat kembali, kembali produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika untuk kebaikan diri dan keluarga. Iya, seperti itu.
0: Baik. Jadi rehabilitasi bukan sekedar proses penyembuhan, tetapi upaya mengembalikan harapan dan masa depan, Pak ya, bagi mereka yang ingin bangkit dari penyalahgunaan narkotika, dan tentu perlu dukungan keluarga, masyarakat, dan tenaga profesional seperti konselor adiksi. Terima kasih banyak Pak Amri sudah berbagi banyak hal, berbagi ilmu, pengalaman, dan informasi yang tentu sangat bermanfaat bagi pendengar RRI Makassar. Terima kasih banyak Pak Amri untuk penjelasannya. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1, demikian Sekretaris Ikatan Konselor Adiksi Indonesia IKI Sulsel, Bapak Amri SPD, yang telah bersama-sama kita dalam program Sanksi hari ini, membahas topik peran konselor adiksi dalam layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Saya Saiful Malik bersama rekan Fahrudin yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Sanksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Tadi kami habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

Pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda program Sanksi membahas peran konselor adiksi dalam layanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri dalam Warta Berita Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan.

0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
5: Apa itu tadi Pak, yang mikir Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Maruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Pertama, ya.
9: Tapi ini sebagai tersangka kan,
8: jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
9: Tugas.

0: hari siang ya.
1: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
5: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
4: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
6: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya, Mas, ya?
4: Dua kali pengiriman
6: yang sudah lolos. Ya.
5: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
7: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
8: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
7: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
0: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
8: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
9: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
1: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
9: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
10: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
9: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
11: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencana kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
4: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di Jalan Cepat Sawah Baru itu, maka perlu diselesaikan nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain. Berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
11: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
4: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketemu cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
11: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
12: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
13: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system. Itu satu.
12: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
14: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
15: Sama yang saya katakan, tidak sama ini.
12: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun dia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
16: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
17: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan punya target, punya strategi dan atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
16: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
18: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
16: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan benar kembali hadir bersama Mori yang menemani Anda di Makassar malam ini. Dan sebelum memulai perjumpaan kita dalam program Hindu Dharma, Mori akan sampaikan informasi Relaas Panggilan, di mana telah memanggil Parida binti Hamuh Unusu, tempat dan tanggal lahir Maros 27 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Dusun Carangki Utara, RT RW Desa Leko Pancing, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Maros pada hari dan tanggal Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Maros Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Nur Ghazali bin Abdurrahman sebagai pemohon melawan Parida binti Hamuh Nusu sebagai termohon. Dan selanjutnya, dari Ketua Pengadilan Agama Makassar yang ditujukan kepada Saudara Muzakir bin Abdul Ghani Rahatan, tempat dan tanggal lahir di Makassar 4 Januari 1992, umur 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, kediaman dahulu di Tangkebala, Desa Tanah Bangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar Republik Indonesia. Selanjutnya, sebagai tergugat diharapkan untuk datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Makassar yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 3 pengadilan kota Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 Daya Makassar, atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara bernama Nurmiati Hamid alias Nurmiati binti Hamid, umur 31 tahun, agama Islam dan pekerjaan sedang tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat di BTP Kompleks SD Taman Laria 1 Blok L nomor 1 RT 006 RT 009 Kelurahan Taman Laria, Kecamatan Taman Laria, Kota Makassar. Dan selanjutnya ditujukan kepada saudara Fajar bin Daeng Bali, tempat dan tanggal lahir takaler 20 Agustus 1995. Beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Salodong RT 002 RT RW 003 Untia Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat dan diharapkan kepada Fajar bin Daeng Bali untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 Dayak Makassar, atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara bernama ST Hadawiyah binti Zainal Hattaba berumur 27 tahun. Dan selanjutnya telah memanggil Sudirman bin Dale, tempat dan tanggal lahir Pinrang 11 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, berkediaman dahulu di Jalan Perintis Kemerdekaan 18 nomor 21 RT 001 RW 001 Taman Laria, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar tetap menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, berada di Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Kiki Jayanti binti Amir H sebagai penggugat melawan Sudirman bin Dale sebagai tergugat. Dan untuk yang terakhir pendengar, telah memanggil Indriawan Rakib bin Rahmat Purwanto, tempat dan tanggal lahir Makassar 12 Januari tahun 2000, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman didahulu beralamat di dahulu Jalan Landak, Lorong 6 nomor 6 RT 002 RW 006 Banta Bantaeng Rapucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada hari dan tanggal Kamis 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Rahayu Hamdani binti Aziz Tara sebagai penggugat melawan Indriawan Rakib bin Rahmat Purwanto sebagai tergugat. Dan kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada yang mungkin mengetahui keberadaan yang telah kami sebutkan, mungkin bisa diinformasikan secara langsung. Dan untuk itu pendengar, jangan kemana-mana karena kami sebentar lagi akan hadirkan program Hindu Dharma bersama narasumber kami Inyoman P. Wiracita SE selaku Ketua DPC Prajaniti Kota Makassar, berserta akan dipandu oleh Iketut Artana Mulyadi SAG selaku host.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mori Harmalasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Hindu Dharma, sebuah ruang untuk memperdalam ajaran Hindu serta menggali nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, di malam hari ini pembahasan kita mengenai Atmanana, ilmu tahu diri Casima Banda, ilmu tahu batas di era modernisasi. Dan tentunya pembahasan ini akan dipandu oleh Iketut Artana Mulyadi SAG. Dan telah hadir juga bersama narasumber kami Inyoman P. Wiracita SE selaku Ketua DPC Praja Niti Kota Makassar. Dan tanpa berlama lagi kami akan mempersilahkan kepada Iketut Artana Mulyadi untuk memandu program di malam hari ini.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Sidirastu. Tatastu Swaha. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Iketut Artana Mulyadi kembali menyapa Anda di ruang dengar Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu, Hindu Dharma, RRI Programa 1 Makassar. Umat Sedharma, sekarang kita hidup di era modernisasi, semua begitu cepat. Kemudian justru di balik kecepatan itu seringkali kita kehilangan jati diri kita. Seringkali kita tidak paham siapa sebenarnya diri kita. Kemudian ini juga seperti pisau bermata dua. Kecepatan itu, modernisasi itu juga ada efek baiknya dan ada efek buruknya. Sehingga kalau dilihat dari efek buruknya, seringkali kita tidak tahu batas diri kita sebagai manusia. Nah, Umat Sedharma, menarik sekali. Kita akan membahas topik ini mengenai Atma Jenano, ilmu tahu diri, Casima Banda, ilmu tahu batas diri. Di era modernisasi ini, bersama saya telah hadir narasumber kita, Bapak Nyoman, boleh bercerita.
2: Swastiastu, Pak.
1: Nampi Katrun, Pak, bagaimana kabar?
2: Iya, baik-baik. Becek-becek. Baji-baji kalau
1: tak salah. Baji-baji. Luar biasa sekali, Pak. Nah, seperti yang tadi nih, Pak, di pembukaan di awal kan, era begitu cepat, gitu.
2: Betul.
1: Nah, kita tidak tahu tentang apa diri sejati kita, di mana batas diri kita.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pengertian dah dulu,
2: iya,
1: Pak.
2: Iya, betul.
1: Nggih. Apa itu Atma Jenano dan apa itu Casima Banda?
2: Kita. Iya.
1: Oke, silakan, Pak.
2: Baik. Suksema ya, Pak Ketut selaku host ya. Kami sapa dulu RRI Pro 1 Makassar dimanapun berada ya. Pada kesempatan malam hari ini kami bersyukur ya bisa ketemu lewat udara ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya bagi khususnya umat Hindu dimanapun berada. Nah, untuk pengertian dari Atma Jenana ini berasal dari dua suku kata, patut ya. Pertama adalah jenana, itu artinya pengetahuan atau kebijaksanaan, atau bisa juga diartikan kesadaran. Nah, sedangkan Atma itu diri sendiri ya. Jadi atau jiwa atau roh. Jadi Atma Jenana ini adalah pengetahuan tentang diri sendiri ya, atau ilmu tahu diri ya, kalau bahasa kerennya seperti itu. Nah, sedangkan Simbada ini berasal dari dua suku kata. Sima artinya batas atau garis, sedangkan Banda ini artinya ikatan atau mengikat. Jadi Simbada ini artinya mengikat pada batas atau mengetahui dan menjaga batas. Gitu, iya. Jadi kalau misalnya dalam konteks Dharma, Simba Banda ini bukan berarti membatasi diri, ya. artinya bisa kaku ya, tapi lebih ke bijaksana dalam menempatkan diri sesuai dengan desa kalapatra. Ada tempat, ada waktu, dan keadaan. Nah, disitulah batas diri yang harus kita perhatikan, Pak Tut. Karena kalau misalnya tidak sesuai, nah ini kadang-kadang menimbulkan ketidakharmonisan. Mungkin itu secara pengertian daripada jenana, atma jenana dan simbabada ini.
1: Ya, luar biasa, Pak. Dari pengertian atma itu diri kan, atma jenana itu mengetahui diri, kemudian semua banda itu batas diri. Selanjutnya kita juga bertanya-tanya, Pak.
2: Ya.
1: Apakah ada sumbernya kah? Apakah ada ajaran-ajaran dari sastra suci kita apa?
2: Iya.
1: Atau bagaimana dari pandangan gini, Pak, agama kita tentang kedua ini, ajaran ini?
2: Iya, tentu ya. Ajaran yang atma janana dan apa namanya? Banda
1: Sima Banda.
2: Iya, Sima Banda ini pasti ada sumbernya, sumber Weda. Nah, saya kutip ya, dalam Bhagavad Gita 2 ya, titik 20. Nah, bunyinya, na jayate mriyate wa kadacin nayam butwa bawita wa na buyah. Artinya, Atman tidak pernah mati, ya. Atman juga tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Ia tidak pernah ada, lalu tidak ada lagi. Nah, itulah yang dikatakan dalam sumber Weda kita. Nah, dalam Upanishad juga disebutkan Tatwam Asi, engkau adalah itu atau adalah aku. Artinya, kenalilah dulu siapa diri kita, ya, yang sejati ya. Kita bukan badan, bukan jabatan, bukan apa, follower Instagram. Kita adalah Atman, bagian dari Brahman, ya. Kita ini adanya apa namanya, jiwa ini karena adanya Tuhan, patut begitu. Jadi kita betul-betul menggunakan ya jiwa kita ini ya untuk melakukan introspeksi diri ya, agar kita bisa tetap berada di jalan Dharma. Nah, sumber yang lain ya untuk Sima Banda ini, nah, dalam Bhagavad Gita 3.35 berbunyi Sriyam swa dharmo wigunah para dharmat su anus titat. Nah, artinya lebih baik melaksanakan swadharma sendiri walaupun kurang sempurna daripada melaksanakan dharma orang lain dengan baik. Begitu patut di ya. Ini dalam apa namanya sastra Weda.
1: Ya, gitu. Luar biasa sekali, Pak. Jadi ini menarik yang Sima Banda ini, Pak, yang ya. Lebih baik kita melaksanakan kewajiban ya. Kita walaupun tidak sempurna tuh. Nah, kayaknya ini kita perlu lebih diperdalam lagi.
2: Iya, betul. Ya.
1: Oke. Bagaimana penjelasannya nih, Pak?
2: Untuk nah, artinya lebih baik kita mengerjakan apa yang menjadi tugas ya pokok kita daripada mengerjakan tugas orang lain ya, karena jangan sampai hal-hal yang kita punya kewajiban kita tidak kerjakan, malah lebih banyak ngurus orang lain ya, kan terbuang waktu sia-sia ya. Dan bahkan kita bisa mendapatkan feedback yang kurang baik. Begitu. Ya. Contoh, ya kan? Misalnya kita ngurusin orang lain, ya kan? Kan lebih baik ke lebih introspeksi ke dalam diri kita. Begitu, Pak Tuk.
1: Ya. Nah, Niko kan artinya semua bandar secara umum, Pak.
2: Ya.
1: Nah, sekarang ini karena kita di zaman modern, Pak.
2: Ya. Ya.
1: Kemudian dari awal Niko, dari Atma Jenana itu bagaimana? Kalau kemudian dari semua bandar itu bagaimana? Maknanya gitu. Sehingga dia relevan kita di sesuai zaman kita, Pak, zaman modern, Pak. Silakan.
2: Iya. Pertama, Atma Jenana ini ya dalam era modern perlu kita menyadari tiga hal, ya. Siapa sih saya? Ya kan? Nah, kita ini berasal dari percikan Tuhan, Atma, ya, sebagai roh untuk kita bisa bergerak. Nah, sedangkan badan kasar ini sebagai lokomotif untuk apa namanya bisa bergerak ya kemana-mana ya, ya sarana ya,
1: mengantarkan mungkin kita sampai tujuan.
2: Iya, sampai pada tujuan, betul. Kita ini bukan apa namanya KTP ataupun ini ya, kan biasanya di nama itu ada ya kan, KTP atau sebagainya ya. Bukan hanya pekerjaan gitu. Jadi kita harus tahu tahu diri gitu. Oh, saya ini nama saya Wira. Saya punya kemampuan seperti ini, ya. Saya harus menempatkan diri saya di posisi yang tepat. Nah, yang tiga Desa Kalipatri tadi. Kapan waktunya? Kapan tempatnya dan keadaannya di mana begitu. Terus dari mana saya? Berarti kan kita akan menanyakan dalam diri kita. Kita ini kan asal dari ide Sanghyang Widiwasa, betul, begitu. Karena kita ini adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Kita tidak boleh minder, kita nggak boleh, ya. Tapi tidak boleh juga sombong, angkuh dan sebagainya. Oh, saya orang yang orang yang paling benar dalam beragama, itu tidak boleh juga, ya. Nah, yang keberikutnya mau kemana saya? Nah, pasti nanti kembalinya kita ke jalan Dharma untuk menjadi kebaikan, menuju kebaikan. Nah, kalau Hindu itu sudah jelas. Kita enggak mengenal surga dan neraka. Kita cuma mengenal satu tujuan, yaitu moksatam jagatita ya caiti dharma. Bebas kita pada saat kita menuju menyatu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Ya. Nggih. Bagaimana kita memaknai, mempertanyakan apa sebagai mungkin refleksi, Pak ya,
2: yeah,
1: sebelum. Nah, ini sangat relevan sekali kalau di era sekarang kan, sebelum bertindak, sebelum melaksanakan kegiatan sesuatu, sebelum menilai orang, kita menanya dulu ke dalam diri kita.
2: Iya, kan, betul sekali.
1: Nggih. Setelah kita menanya begitu, Pak, kan kita berhidup berhari-hari lah, Pak.
2: Yeah.
1: Menghidupi hari ke hari, bulan ke bulan, sehari-harinya begini, Pak. Biar kita istilahnya sudah tahu pengertiannya, sumbernya, terus penerapan kita gunakan ke sehari-harinya nih, Pak.
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, bagaimana nih ke contoh sehari-harinya untuk Atma Jenana dan Sima Bandha? Silakan, Pak.
2: Iya, kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, contoh misalnya, kan biasanya kita misalnya sebagai karyawan nih, ya, yeah, kadang-kadang kan kita fokus bekerja, bekerja, bekerja, itu baik, ya kan, tapi ingat, manusia ada batasnya juga, ya kan. Nah, disinilah misalnya kita kerja sampai 16 jam misalnya sehari. Demi apa? Demi mendapatkan gaji, ya kan? Mungkin uang lembur. Tapi pada akhirnya kita sakit nih, Pak Tut.
1: Ya kan? Ya, apa artinya juga?
2: Iya, apa artinya, ya kan? Atau misalnya kita udah kerja ini keluarga berantakan. Kan ada juga, ya kan, yang seperti kejadian seperti itu. Nah, artinya atman jenana kita, kita lupa bahwa badan kita juga butuh istirahat. Betul enggak?
1: Iya, Pak. Nah, kalau sampai 16 jam gitu kan kayaknya over gitu, Pak.
2: Iya, over, betul. Ya. Tapi kan ada yang seperti itu, ngejar uang, kekayaan, harta sebagainya. Sudah punya uang, tapi dia enggak bisa menikmatin. Sudah jantungan, ya kan? Ya. Kolesterol tinggi, stroke dan sebagainya. Apa arti kekayaan? Iya kan? Memang kaya itu bagus, tapi jangan berlebihan. Jadi kita ini diajarkan untuk Atma Janana ini tahu diri itu ya untuk menjaga keseimbangan, ya kan? Nah, seperti itu. Sama juga anak muda, ya kan? Sekarang lagi tren-trennya, ya kan? Lihat status, ya kan? Di media sosial, ya kan? Rukun, ya kan, bagus, ya, dia tertarik, ya kan. Nah, akhirnya apa? Dia tidak bisa mengikuti tren-tren yang ada di media sosial. Akhirnya apa? Dia stres. Nah, sama juga berarti kita sebagai manusia di sini diharapkan apa? Kita punya swadaya, swadharma masing-masing, punya profesi atau keahlian kita masing-masing, kemampuan patut gitu. Nah, itu juga salah satu contoh ya patut begitu.
1: Ya.
2: Atau juga kita misalnya tidak harus tahu diri misalnya. Contoh misalnya, kita kadang-kadang ikut nimbrung, ya kan? Gosip.
1: Sering, nah, kalau gosip itu seru,
2: ya kan? Ya. Enak itu, ya kan?
1: Ya.
2: Kita bicarain orang, ya kan? Seru itu.
1: Seru
2: ya
1: sekali.
2: Kan? Nah, itu juga bayangin itu, apakah nanti gosip itu tidak bisa menimbulkan masalah buat kepada diri kita? Contoh misalnya, saya dengar Pak Ketut bicarakan saya. Apa memang sudah tahu sebenarnya masalah saya? Nah, ya, pasti tidak nyaman kan? Nah, itu juga kita kedepannya dengan adanya Atma Janana ini biar kita tahu diri gitu. Jadi penekanannya lebih ke introspeksi ke dalam. Benar nggak yang kita perbuat ya? Makanya dalam Trikaya Parisuddha itu yang perlu kita lakukan. Yang pertama, pikiran kita, ya. Tidak semua pikiran itu kita harus follow. Karena ada pikiran juga yang kurang baik, ya kan? Kalau misalnya kurang baik ya cancel go away, ya kan? Ya. Kita buang. Ya kan? Yang pikiran apa yang kita harus follow, ikuti, ya kan? Nah, salah satunya contoh pikiran yang positif. Oh, hari ini misalnya pagi, Tuhan, hari ini kami bersyukur kami akan atas anugerah-Mu kami dalam keadaan sehat dan kami siap menerima rezeki-Mu. Nah, seperti itu. Itu dan hari ini saya harus berbuat baik. Nah, itu harus dipolo Pak Patut gitu. Nah, yang berikutnya apa? Berkata, ya kan? Nah, berkata ini juga karena kata-kata ini bisa menimbulkan impact-nya kita berteman, ya kan? Kata-kata ini juga membuat kita bermusuhan. Dan ada kata-kata yang menyebabkan orang ketemu duka atau meninggal, ya kan? Nah, itu yang harus kita juga tahu diri. Nah, keberikutnya apalagi satu? Perilaku kita.
1: Perilaku, perbuatan. Ya.
2: Nah, jadi antara pikiran, perkataan dan perbuatan, apakah sudah sesuai enggak? Nah, disinilah yang perlu kita introspeksi diri agar kita tahu diri. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga tahu batas, ya kan? Nah, contohnya, ya kan, tahu batas ini, ya kita harus menghormati orang lain. Ya, misalnya dia orang lebih tua, ya kan? Kita harus punya etika, sopan santun, ya, menjaga etika norma. Nah, itu juga salah satu, ya, dalam kita bermedia sosial. Nah, kita juga harus melihat waktu, jangan scroll terus, ya kan? Dari pagi, ya, TikTok terus kerjanya, ya kan? Nah, akhirnya apa, Pak? Kita lupa, ya kan? Terlambat sembahyang kan bisa, terlambat ke kantor, ya. Termasuk sekarang lagi tren apa ini? Piala dunia. Nah, saking nggak ngingat waktu, batas waktu, ya kan, nonton sampai di kantor mengantuk. Nah, ini juga menjadi perlu jadi bahan introspeksi ke dalam. Ya, inilah Sima Banda ini yang kita harus tahu batas-batasnya. Ini kita nggak pernah dapat di sekolah ini, patut, yeah. Ya kan, nggak pernah dapat pelajaran. Tapi ilmu ini sangat berguna buat untuk menjaga keharmonisan, ya, di dalam kehidupan kita. Saya kira itu sih.
1: Ya, luar biasa, Pak. Bagaimana sebenarnya kalau umat sedharma paham tentang diri itu, jati diri, kemudian otomatis mungkin tahu tentang batas-batasnya, kata Pak.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, yang kira niki antara Atma Jenano dan Sima Banda niki pasti berhubungan, Pak. Setelah saya melihat dari sumbernya, contoh-contoh bagaimana kita menerapkan sehari-hari, digaungkanlah, dijadikan pegangan kita untuk kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana hubungannya ini, Pak? Hubungan antara Atma Jenano dan Sima Banda ini.
2: Ya, tentu ada, sangat berkaitan, ya. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, dia sangat berhubungan. Karena apa? Karena keduanya tidak dapat dipisah, patut. Kalau tidak tahu diri, maka dia tidak tahu batas. Ya. Kalau dia tidak tahu batas, berarti dia tidak tahu diri. Ya, jadi kita, ya, di dalam menjalani kehidupan ini, ya, betul, kita harus tahu diri dan tahu batas. Begitu, Pak Tuh. Ya. Nah, kita kan manusia ini kan bukan mesin. Ya. Contoh yang seperti tadi, pada saat kita kerja 16 jam ataupun kita mengejar kekayaan sampai lupa kesehatan kita, atau sampai lupa keluarga kita, ya kan? Untuk apa? Demi, ya, untuk mendapatkan memenuhi keinginan. Nah, apa artinya kalau pada saat kita sudah mendapatkan kekayaan, kita sakit, ya kan, tidak bisa menikmati. Nah, makanya sangat erat sekali hubungan antara Atma Jenana dengan Sima Banda ini. Karena ada gas, ada rem. Nah, ya. Nah, seperti itulah.
1: Juga, seperti contoh nih, ke luar biasa nih, ke Pak. Ya. Karena kalau kita bekerja sampai 16 jam, apakah diri kita butuh? Nah, kalau sudah kita sampai memenuhi kebutuhan sampai kaya, seberapa batas nih kekayaannya, kan gitu, Pak?
2: Iya, betul.
1: Jadi sangat berhubungan sekali nih, Pak.
2: Betul sekali.
1: Dan itu saling melengkapi antara Atma Jenano dan Sima Banda, tidak bisa dipisahkan istilahnya.
2: Tidak bisa dipisahkan.
1: Iya,
2: betul sekali.
1: Jadi mungkin penjelasan lebih dalam lagi, Pak, mengenai ini, karena ini kan yang kira harus diperjelas lagi kepada para pendengar, para silakan, Pak.
2: Iya, baik. Ilmu tahu diri dan tahu batas ini sangat penting, ya, buat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, betul. Jadi tahu diri artinya kita harus sebagai dalam hal ini, kalau mobil tuh remnya, ya kan, remnya. Nah, jadi kapan kita harus bekerja apa namanya harus bekerja apa namanya istirahat, kapan kita harus

0: Jenana ini juga kita nggak boleh menjadi minder, ya, karena Atman Jenana ini tahu diri itu bukan berarti harus kita merendahkan diri, enggak, ya. Dengan tahu diri ini kita tahu kapan kita apa namanya mengeksplorasi kemampuan kita dan kapan kita harus tidak mengeksplorasi kemampuan kita gitu. Jadi contoh misalnya pada saat nah yang kita lihat nih di masyarakat ya yang sering apa viral di media sosial penjabat misalnya. Masyarakat kan dalam keadaan ekonomi sekarang kan lagi susah.
1: Iya, ya kan?
0: Nah, dia menggunakan dana apa namanya? APBD, APBN ya. Sesuka hatinya.
1: Ya, ini tentunya oknum, Pak ya.
0: Iya kan? Oknum, iya, ya, tentu oknum, ya kan? Kan ada yang viral itu merenovasi, ya kan?
1: Iya.
0: Apa namanya? Rumah jabarannya sekian M, ya kan? Ya, nah, sedangkan jalannya juga apa namanya nggak diperbaiki ya kan. Nah hal-hal semacam inilah apa namanya kita diingatkan untuk tahu diri bagi yang menjabat termasuk di diri saya juga Pak Patut
1: ya.
0: Begitu kita harus belajar tahu diri ini gitu kapan kita menempatkan diri kita ya sama dengan kalau orang gosip-gosip ya sudah kita nggak usah ikut gitu kita menghindar saja daripada nanti kita dibawa ikut masuk ke persoalan baru gitu. Karena cari musuh itu gampang ya kan cari kebaikan itu susah gitu
1: itu, nah kan, saya kira kalau itu musuh benar. Satu aja diingatkan gitu Pak.
0: Ya benar
1: kalau kebaikan beribu kebaikan satu kali keburukan
0: ya.
1: Sudah tertimpa malah yang diingat malah kebaikannya kan keburukannya
0: ya, iya ya. Pak Ketut misalnya banyak apa namanya misalnya atau punya kebaikan satu saja kesalahan itu akan itu yang diingat. Yeah. Nah itu kalau kita perdalami lagi wah sangat ini ya.
1: Yeah. Jadi luar biasa sekali Pak Atmo Jenano sama Simo Bando ini Kak.
0: Yeah.
1: Tahu diri dan tahu batas diri. Dan kira dari semua penjelasan kita tadi Mbak Dharma Pak. Kita perlu menyimpulkan, ya, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi mungkin yang baru bergabung kan, sudah ketemu nih. Ini simpulannya dari apa yang dia sampaikan, yeah. Yang kita sampaikan. Ya, silakan Pak disimpulkan.
0: Baik, Pak Tut, terima kasih ya. Jadi dalam era modernisasi ini, ya sebenarnya bukan musuh, ya teknologi itu adalah alat. Tapi tanpa Atmajanana kita akan tersesat, Pak Tut, ya. Tanpa Simo Bando juga kita akan rusak ya karena tidak ada rem blong semua ya kan dalam menjalani kehidupan ini. Nah dengan ilmu ini kita bisa maju secara teknologi ya tapi ya tetap damai secara batin ya yaitu jagadita ya caiti dharma ya. Ya. Saya kira itu apa namanya penutup kesimpulannya Patut ya. Apa namanya Atma Janana dan Simo Bando ini
1: ya. Luar biasa sekali Mat Sedharma yang kira quote-nya yang hari ini yang sangat mencerahkan yaitu Atma Janana tahu ya. Diri
0: ya.
1: Kalau kita tidak tahu diri kita akan
0: lost
1: hancur ya. Nah kalau kita tidak tahu batas diri kita akan
0: rusak
1: gitu. Ya. Mat Sedharma semoga perbincangan kita dalam mimbar Hindu Dharma RRI Programa 1 Makassar memberikan manfaat bagi umat pendengar dimanapun Anda berada. Umat Sedharma ngiring kita sebelum menutup Hindu Dharma kita bersyukur hadapan Hidup Sang Yang Widiwasa atas berkah limpahannya atas rezeki sehat dan segala sesuatu dimudahkan. Umat Sedharma di ujung acara ini kita tutup Hindu Dharma dengan yeah. mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi, Santi Om.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Hindu Dharma malam ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Inyoman P. Wiracita atas waktu

0: serta ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Iketut Artana Mulyadi yang telah memandu jalannya dialog di malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi kita untuk semakin mengenal diri, memahami batas dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga mampu menjalani kehidupan di era modern tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur ajaran Hindu. Dan terima kasih pula kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah setia menyimak program ini hingga akhir. Saya Mori Harmalasari bersama rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertama Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
0: Sembilan 4,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, tepat di hari Rabu seperti biasanya kita akan relay program Ruang Rindu Berjaringan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk itu mari kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan tentunya di Pro 1 seluruh Indonesia.
5: Dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dikduk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
5: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
6: Belum kebayang sih.
5: Belum kebayang.
6: Belum
5: ya.
6: Kebayang.
5: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
6: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
5: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
6: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
5: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu tentunya, produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya. Dan Dikduk Dare salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Ada Bang Benny Ashar. Dikduk Dare salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mas Yudi, Mas Afik, sehat semuanya.
5: Alhamdulillah.
7: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara.
5: Sekali merdeka, tetap merdeka.
7: Ya, pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
6: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu Monas.
5: Gitu ya.
6: Ya, Bang Benny ini senang sekali saya juga baru pertama kali ketemu. Aha. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
5: Iya, begitu ya?
6: Iya kan dong, benar.
5: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
6: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
5: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
6: Gimana ini ceritanya?
7: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
5: Oke. Okay.
7: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, 2 tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
5: Oh, di Solo. Oke. Okay.
7: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
6: Solo Adiningrat.
7: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain karena okay. karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
5: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
7: Iya. eranya Bang Rinto
5: sama Bang Panca ya.
7: Mas Arianto,
5: ya, Mas Rus, ya.
7: Kan gitu.
5: Ya.
7: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu tapi ya. Kita punya di karakter sendiri ya. Kita betul. Punya karakter sendiri.
6: Betul itu yang paling
7: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
5: Oh gitu ya.
7: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
5: Oke. Okay.
7: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
5: Oke. Okay. Termasuk ya. RRI Solo juga?
7: Iya, termasuk RRI Solo.
5: Waduh.
7: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
5: Surakarta
7: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya,
5: Ebit
7: itu
5: muncul
7: ya. Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya, Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana, itu untuk mengawalin itu dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi itu loh Mas.
5: Siap ya. Kalau begitu.
6: Luar
5: ini
6: biasa.
5: Karena memang very legend.
6: Betul.
5: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
6: mau
5: kan.
6: Nanya, ya.
5: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
6: Yes.
5: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
6: Iya. Sama ini Bung Benny.
5: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
6: Malam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
8: Ruang rindu ruang berbagi
6: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan Iksan Tororis.
6: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
5: Silakan silakan Bang Beni jawab pertanyaannya.
8: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
6: Siap, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Beni, sama nama ini tak? Bung Beni Jakarta dan Bung Beni Manado ini
7: kan? Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Beni juga ya yang ada di Manado ya.
8: Ya, senama nih.
5: Senama.
8: Senama ini dengan tamu ya.
7: Bung Beni. Iya. Bung kebetulan.
8: Beni, kalau iya. Saya sih pakai jo, kalau Bung Beni kan hanya Beni doang kan.
5: Beni doang.
7: Oh iya.
5: Ashar.
7: Iya, Mas.
8: Iya.
5: Silakan pertanyaannya,
6: Bung Beni. Pertanyaannya, Bung Beni. Ya.
8: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
5: Atau
8: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
5: Okay.
8: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
5: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
6: Ya, Bung Beni.
5: Iya, iya. Oh, makasih Bung Beni.
6: Bung Beni.
5: Silakan
7: langsung dijawab
5: nanti aja. Oh, nanti. Eh Bang. Okay.
8: Ada satu penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
5: Siap.
8: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
5: Bekasi. Banyak kali.
8: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
6: selamat malam.
5: Halo Bang Albert.
6: Selamat malam Bung Albert.
5: Bung Albert,
6: sudah adakah?
5: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
6: Oh, putus.
5: Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
6: WhatsApp ya.
5: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
6: Baik.
5: Kita jawab pertanyaan.
6: Yes.
5: Beni Jo.
6: Betul.
5: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
6: Iya.
5: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Bu Ana.
9: Selamat malam.
6: Selamat malam.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
6: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
5: Iya, iya.
6: Oh.
5: Mungkin di TV tampak Iksan.
6: Berarti saya
9: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
5: Ada Tengku Safik.
6: Iya,
5: Bu Ana.
6: Bu Ana.
9: Iya, selamat malam juga.
6: Selamat malam.
9: Ini Bang Beni Asar.
7: Ya, selamat malam gitu.
5: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
6: Silakan, Bu.
9: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
5: Betul.
9: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
5: Siap.
9: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
5: Aha. Oke, ada lagi?
9: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
5: Cinta putar gusur ya.
9: Cinta tahun berapa itu?
5: Oke, okay, ya. Udah itu aja.
9: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
7: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
9: semuanya ini. Apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
5: Siap, oke, okay, itu aja, Bu Ana.
9: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
6: Woi, iya dong.
5: Tahu iya aja dong.
6: Tidak lekang oleh
9: iya
6: usia.
9: Dong. Mana Mbak Itanya?
6: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan
5: betul.
6: Beliau kembali lagi menemani ruang
5: ini. Oke lah. Oke lah.
9: Terhibur. Salam Bu, salam dulu
6: Boleh,
5: silakan.
6: Boleh,
5: silakan.
9: Seribu peserta.
5: Aha.
9: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
5: Oke.
9: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
5: Siap, Bu terima Farida, kasih.
9: Dinda dan semuanya sejalan terkecuali.
5: Oke. Okay.
9: Ya semoga sukses selalu
6: terima
9: ya.
6: Terima kasih.
5: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli.
6: Wah.
5: Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
6: Selamat malam.
10: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
6: Halo.
10: Salam kenal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
5: Siap. Langsung pertanyaannya.
10: Semangat ya untuk semuanya ya.
6: Iya, terima kasih.
10: Ya. Siapa? Bang Beni.
6: Iya,
5: betul.
10: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
5: Okay.
10: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Beni? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
5: okay.
10: Beni.
5: Oke.
10: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Beni? Itu aja.
5: Oke. Okay.
10: Terus yang terakhir, apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
5: Oke. Okay. Okay.
10: Masuk ya, bagus ya.
5: Baik.
6: Siap baik.
5: Terima kasih.
6: Terima kasih.
10: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
6: Terima
5: kasih. Sama-sama.
10: Saya sama Teng Syafi.
5: Siap.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara. Selamat malam.
6: Malam.
11: Selamat malam, Bang Beni.
7: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
11: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
5: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
11: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
5: pak? Oke. Okay.
11: Ya mungkin itu saja pertanyaan
5: siap.
11: Saya.
5: Siap.
11: Ya terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
5: Betul. Sama ya, Tengku Syafiq.
11: Iya. Bersama Pantik Tengku Syafiq.
5: Iya.
11: Selamat malam.
6: Selamat malam.
11: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
5: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
6: Yes.
5: Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
6: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
5: Oke. Dari Bang Beni Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
7: Jadi begini Mas, Mas Beni Jo ya, dari Manado.
5: Betul.
7: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
5: Inarawi
7: itu harus top dulu ya dari Jawa Barat ya.
5: Betul.
7: Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
5: Iya.
7: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang, Pak Aju ya, dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia. Kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang.
5: Oh,
7: awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan wow untuk Heti, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti
6: itu, betul,
7: ya, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa, intonasinya itu dia ada berapa oktaf
6: ini.
7: Ya dia
6: ilmu baru sih.
7: Ada gitu ya? Berapa oktaf dulu dia, misalnya satu setengah nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
5: Oke.
7: Begitu Mas.
6: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetekus Endang, seperti itu.
7: kita memang menciptakan khusus untuk Hedy Kosendang, kan? Untuk Hedy Kosendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Hedy, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Hedy itu ya seperti itu karakternya.
6: Siap. Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
5: Nah, ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
6: Atau nada dulu?
5: Nada dulu.
7: Jadi begini Mas. Bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
6: Iya, betul.
7: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
5: ya, bisa sekaligus juga ada ya.
7: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
5: Okay.
7: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
5: Oh gitu ya?
7: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
5: Oke. Okay.
7: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas?
5: Siap.
7: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
5: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
7: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
5: 88 ya.
7: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
5: 86. Okay. 86 ya.
7: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa? Kan gitu saya tanya. Iya,
5: gitu ya.
7: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan? Saya bikin.
5: Oke.
7: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
5: Tetapi waktu itu
7: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
5: Siap.
7: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo. satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
5: Iya.
7: Oh,
5: iya.
7: Itu kurang iya.
5: kurang naik ya.
7: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak okay. ada.
5: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu iya, solo.
7: Solo.
5: Oke. Okay.
7: Terus Mukhlas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
5: Oh, dua lagu yang sama itu.
7: Dua
5: ya?
7: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya ini yang saya mau kan itu tuh okay. baru musiknya saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno langsung begitu muncul
5: Maya Angela Safari,
7: dengan Mukhlas Adiputra
5: okay.
7: ya Mukhlas begitu Safari keluar Safari besok paginya wah langsung
5: boom gitu ya.
12: Safari itu Anikaria Safari.
5: Anikaria Safari.
7: Oh iya, sama Anikaria Safari itu.
12: Edisut.
5: Ya. Emang tahu?
12: Tahu masih kecil itu. Ya.
7: masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
5: Betul. Iya. Kau tercipta dari
7: Tuhan. Kau tercipta dari ya? Baru betul. Berhasil versi memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan
5: oh,
7: karena
5: okay.
7: kan zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan jarang sekali betul, Mas.
5: Iya. Oke.
12: Okay. Alright.
5: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
12: Oke.
5: Okay. Iya.
7: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
5: pop
7: pikir,
5: dangdut ya.
7: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
5: 93 ya. Oke.
7: Okay. 93. Rano Karno.
5: Nah,
12: itu okay. diciptakan.
7: Itu rilis 93. Ya, rilis okay. tahun 93 Rano Karno.
5: Wow.
7: Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
5: Ya.
7: Yang ngikut
5: ya.
7: Yang sebelumnya yang
5: betul, betul.
7: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti di mana ada kamu di situ ada aku
5: Hedi Diana
7: kan, ya itu kan pertama
5: banyak
7: kali ya
5: dangdut memang
7: pertama kali di Indonesia ini antara genre. pop dut istilahnya itu
12: oh,
7: sukses ya yeah.
12: pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
5: Iya ada hip-hop
12: ya.
7: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
12: Berarti
7: dari
12: Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
7: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
5: Enggak ini ya, enggak zaman ini Glodok.
7: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
5: Oh, gitu ya?
7: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
5: Oh.
7: Ya. Nah, gitu. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
5: Oke. Okay.
7: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop. Oh. Termasuk musisinya.
5: Betul. Oh,
7: termasuk musisinya itu.
5: Siap.
7: Itu baru masuk.
12: Luar
7: itu.
12: Biasa.
5: Ini terus, udah
7: ya, kita lanjut terus. Lagi. Ya, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
5: Iya.
7: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
5: Ya. Oh iya.
7: Artis-artisnya JK Record, ya toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu
5: oh,
7: tuh. Nah
5: okay.
7: itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
5: Oh.
7: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
13: Iya.
7: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
13: Siap.
7: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
13: Betul.
7: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
13: Itu, Mas.
7: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
13: Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
14: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
13: Sama-sama.
7: Ya, selamat malam.
14: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
7: Ya, selamat malam.
13: Oh Rahma, silakan.
12: Oh Rahma.
13: Uni Rahma.
12: Sumatera Barat.
14: Ya, Sumatera Barat.
13: Siap. Silakan. Ya.
14: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
13: Oke.
14: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
13: Betul.
14: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada cendang, ada pandangan mesra.
13: Siap, oke.
7: Mbak Dani mewakili kata hati bener.
13: Iya.
12: Menjiwai.
14: Nyanyi di radio daerah di sini.
13: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
12: Rahma mau nanya apa Uni Rahma?
14: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
13: Gitu.
14: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta.
13: Oke, udah duga itu.
7: Tunggu ya.
14: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
13: Siap. Ditunggu ya.
12: Iya.
13: Itu aja.
12: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
14: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, nggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
13: Ya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
12: Tetap stay tune.
14: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
13: Ya,
14: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
13: Iya, siap.
14: Boleh salam buat ini ya.
13: Iya.
14: Salam juga buat RRI Padang buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu.
12: Aduh, amin.
14: Terima kasih. Assalamualaikum
13: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
15: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
15: Uri Ismail dengan Mas Agus Abtaba. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
13: Siap.
15: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
13: Oke.
12: Pertanyaannya?
15: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui teratur, apa puasa dulu menciptakan gitu.
13: Oke.
15: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
13: Oh ya.
15: Lagu yang diunjukkan.
13: Siap. Oke.
12: Ya. Oke.
15: Okay. Salam boleh.
13: Silakan. Tiga orang.
15: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benijo, ya juga Tete Dinda,
13: siap.
15: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
13: Oke.
15: Jakarta.
13: Terima kasih.
15: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
13: Bye.
15: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang tiba-tiba nongol kembali
12: karena bintang tamu.
13: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
12: Selamat malam Ibu.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
16: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
12: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
5: Pertama-tama,
12: marilah.
16: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Hah? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
5: Nah, benar, ya. Siap.
16: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak dan siapa kira-kira yang akan dipilih misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya baru. Gitu.
5: Okay.
16: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
5: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
12: atau Tengku Syafiq.
16: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
5: Okay.
16: Terima kasih banyak.
12: Terima kasih banyak Ibu.
16: Tetap sukses, tetap Amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
12: Bang kita Yudi. Nanti kita ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
5: Kenapa?
12: Dan ini paling banyak penelpon yang
5: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
12: Okay.
5: Mimpi digigit ular.
12: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya. Yep.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. Terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Iya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu
1: bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku?
0: Iya, ayo dong. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, sudah pernah simpanmu gak sih buat anak-anak kulit Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi Cerani Bonde, dan semua menyiarkan rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga
5: iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang ya, Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam. Abu.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Dimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
7: Iya, itu aja sih Mas Benny.
0: Terima kasih.

0: Selamat malam Bang Benny.
1: Selamat malam juga Bang Leman.
0: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
1: Ya, oke. Okay. Oke.
0: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
2: Pakai topi.
0: Topinya
1: lebih ke krem sih ya.
0: Iya, pakai baju hitam.
2: Betul.
0: Yang ganteng gitu.
1: Oh, siap.
0: Bang, topiknya baju oen gitu ya.
1: Iya, silakan pertanyaannya.
2: Bang, pertanyaannya?
0: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
1: Iya.
0: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
1: Oke, okay, terus?
0: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga, bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
1: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
0: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
1: Siap, siap.
0: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
1: Siap.
0: Untuk tadi untuk siapa namanya?
2: Saya.
0: Bang
2: Syafiq.
0: Benny Jo.
2: Oh Benny.
0: Putra
2: no Benny Jo.
0: Tegaul.
1: Oke.
0: Oke.
2: Oke. Bang Leman, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
1: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
1: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
1: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
1: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
1: siap
3: ya. Terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
1: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini, ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu. Termasuk termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa
1: kan. Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak.
1: Siap.
3: Lagi.
1: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Yeah. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
2: Relate sama diri sendiri kan?
1: Iya. Yeah.
3: Yeah. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh, karena saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
1: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
1: Oke.
3: Okay. Ya, terus
1: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
2: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay.
2: Berarti memang relate.
3: Ya.
1: Relate ya.
3: Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya. Teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minim

0: Nah, karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja.
1: Okay,
0: kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan gitu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
1: Okay.
0: Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
1: Okay. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
2: Betul.
0: Jadi kalau lagu keroncong tuh tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuman waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya, kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan, kok enggak semangat.
1: Perengantuan gitu ya, oke.
0: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
2: tergugah.
0: Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong,
2: dangdut keroncong.
1: Nah, itu siap.
0: Sekarang, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Itu saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nu.
1: Oh jadinya gitu ya. Terus,
0: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
1: Siap.
0: Ya, kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya. Siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
2: justru kita bikin baru ya,
0: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
2: iya, pakemnya pasti
0: kita
2: masih
0: kan
2: ada.
0: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng seperti apa.
1: Siap, nah, itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang orang biasa sama enggak orang biasa.
2: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
1: Iya ya.
2: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
2: Minta lagu.
1: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram, atau di apa gitu ya.
2: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Biasanya ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
1: bilang, cerita ya, tentang Hetikus Endang ya.
0: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
2: Iya.
0: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
1: Bareng.
0: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refrain maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
2: cara.
0: Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
2: Betul.
0: Antara notasi
2: lirik sama musik.
0: Ya. Itu sudah jadi kesatuan. Betul. Nah karena itu kan
2: paketnya itu.
0: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
1: Oh,
0: ya.
1: Siap kalau
2: mengalir begitu
1: ya,
2: mengalir, saja ya.
1: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
1: Oke, okay. Siap
0: gitu mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda.
2: Ya.
1: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
2: bisa nyanyi lagu dangdut.
1: Eh bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
2: Iya benar.
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
2: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh
2: bisa menyatukan,
0: supaya
2: ya?
0: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
2: lagu dangdut
0: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
2: Siap. Karena kelebihan gitu. Dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
1: Aha.
2: Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
2: Nah Bang ya? Benny itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga tembus.
1: Iya,
2: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
2: Iya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
2: Betul.
1: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
2: dari
1: ini gitu.
2: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
2: Masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
1: Namanya juga Ayu di Maluku.
0: Ayu, ya, Mbak Ayu di sampai Maluku. Akhir, ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
2: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
1: udah, sudah bikin lagu.
0: Sudah ide
2: sebenarnya. Udah sambil ide. Ngomong iya. Udah
1: oh, siap.
0: Jadi lagu.
1: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
1: SPSI masih ya?
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekali ya kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
1: Oke.
0: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Siap.
0: Aja cuman itu aja
2: perjuangan. Penting itu.
1: Ada Tawan di Singaraja.
2: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Azhar
2: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi
0: ya yeah.
1: dan lain sebagainya.
0: Yeah. Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada mm-hmm. ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai.
1: Okay.
0: Tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki ya, ya diperbaiki
2: sistem royalti kita,
0: royalti kita supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: iya.
0: di elemen-elemen lain juga lain. Punya banyak.
2: Ya royalti. Mungkin pengisi-pengisi ya. Posisinya ya, ya
0: sebagai okay. pencipta lagunya kan itu.
1: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
2: kayak manual deh.
1: Manual tetap. Ya bikin
2: karena
1: lagu ya.
2: Karena balik lagi kan apa alat musik yang ya, dikuasai.
0: Iya. Nah, jadi sedap. gini Mas. Antar, tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu. Atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
1: Iya.
0: Itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya, ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
0: Itu. Palsu.
2: Betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu, ya kan Bang Benny?
0: Iya.
2: Iya gini Bang Benny.
1: Iya.
2: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
2: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Azhar gitu yeah. ya.
2: Kau belahan
1: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan, malah sudah ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik ya, juga barangkali ya.
1: Boleh, salam buat
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: Ijin
0: ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu kusendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Oke.
3: Okay. Terus yang ketiga dia suara tenor di bas atau bariton.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Mm-hmm.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam Belantika industri musik tanah air gitu.
0: Mm-hmm.
4: Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Proyek-proyek
4: ke depannya.
0: Oke, okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama malam
5: ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ekspor ini
1: lagi Tengku ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Ya. Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih, Omanas.
5: Oke, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya, Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh, dan insya Allah kapan-kapan ya, Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, tinggi, ya. Lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan, itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar.
1: Wih,
0: kita bakal kita dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Ya. Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya, artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh. Okay.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Enggak tahu. Ini kita mau sebelum kita tutup, kita ini ada dulu. Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Iya. Vokalnya bagus ya, Bang ya?
2: Iya. Kan, kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang ini tadi ini nyanyi cocok enggak lagunya?
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya? Ya,
1: karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip sudah, siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Oh, siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya enggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu. Iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya enggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, cocok sama si Maya. Ah itu enggak apa-apa.
1: Ini suaranya enggak cocok sama cocok. Mbak Maya, enggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri. Kan? Berarti enggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Gitu. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, yeah. Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
2: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Oh,
3: iya.
2: Udah
3: tahu ini kan Maya Angela ini. Yeay. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya nggak cocok Mbak Maya ya.
2: Iya, bukan nggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku,
2: iya,
0: Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Benny. Ungkapkan apa Benny. Gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusuku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini
1: ya.
3: pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut.
1: Maya
3: bisa, yes, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tapi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pur
1: itu iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat
2: iya.
1: Malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang, Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kasih kebersamaan semuanya, kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

0: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sudah mengikuti dan menyimak Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan untuk itu tetap bersama kami, karena kami masih akan hadirkan renungan dan hiburan yang akan menemani istirahat Anda. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
1: Makassar

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh Anggi, dengar ya Anggi, Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya."
2: "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,"
1: katanya sendu.
2: "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa."
1: "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
2: "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
3: "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali."
2: "Hah? Lain kali?"
1: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis Anggi mulai menjauh.
2: "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali."
1: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
2: "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pak, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Wisnu Suryaning Aji dalam novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang makna kehidupan dan konfrontasi dengan kematian. Melalui kisah seorang kakek berusia 76 tahun yang tengah berjuang melawan penyakit dan merindukan kedamaian akhir hayat, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang menyajikan potret yang kompleks tentang manusia dan eksistensinya. Cerita dimulai dengan keinginan sang kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan tenang. Namun, rencana besarnya tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, pembaca diajak menyelami lika-liku kehidupan sang kakek. Mulai dari masa mudanya yang penuh perjuangan, hingga hari tuanya yang syarat dengan kenangan. Interaksi dengan keluarga dan teman-temannya semakin memperkaya dimensi karakter sang kakek, membuatnya terasa begitu nyata dan dekat di hati pembaca. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang tidak hanya menyoroti tema kematian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, seperti cinta, keluarga, penyesalan, dan harapan. Melalui penuturan yang sederhana namun penuh makna, Wisnu berhasil menyajikan tema-tema universal yang mampu menggugah emosi pembaca. Bagi sebagian pembaca, alur cerita novel mungkin terasa lebih lambat dan kurang banyak konflik yang mendebarkan. Tokoh-tokoh dalam novel terasa hidup dan memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Gaya bahasa Wisnu yang mengalir membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Isu tentang kematian dan penuaan adalah tema yang relevan bagi setiap individu, sehingga hal ini mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang juga menawarkan perspektif yang segar tentang kematian, tidak sekedar sebagai akhir, tetapi juga sebagai bagian dari siklus kehidupan. Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang merupakan sebuah novel yang mengajak pembaca untuk merenung tentang makna kehidupan dan kematian. Tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberi perspektif baru tentang perjalanan hidup manusia. Bagi mereka yang mencari bacaan yang mendalam dan penuh makna, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang sangat layak untuk dibaca. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami kembali menyapa Anda di 94,4 FM dan AM kami di 1395.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Rizna Supratio, pendengar akan menemani Anda di hari Kamis 9 Juli 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Surah Al-Ankabut ayat bersama dengan Zainal dan Andi Ampelan berikut ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: Mutiara di Dasar Lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanwi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepala kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala muridunya waddin wassalatu wassalamu ala syurafil amyai wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajumain amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini pendengar kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Mutiara Pagi untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Tentunya kami dapat membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung pada pagi hari ini bersama dengan narasumber kita ada Bapak Dr. Haji Ilham Mukhtar LCMA yang beliau ini merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus Mubalig Kota Makassar. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan membahas mengenai tafsir surah Al-Qiyamah ya Pak Ustadz, benar?
5: Iya, siap.
4: Iya, baik. Tentunya di awal perjumpaan ini kami persilakan untuk Pak Ustadz memberikan pengantar terlebih dahulu. Silakan.
5: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalam al-atamanil akmalan ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar siaran Mutiara Pagi Radio RRI dimanapun berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salam teriring salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita surat Al-Qiyamah ya, mulai dari ayat 10 dan beberapa ayat setelahnya. Para pendengar yang berbahagia, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan atau kandungan surat Al-Qiyamah, di mana di surat ini terutama pada awal-awal surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, sekaligus menegaskan kepada kita terkait dengan fenomena ketika terjadi hari kiamat ya, hari kebangkitan manusia nanti setelah dunia ini menjadi fana, menjadi sirna, menjadi hancur dan dibangkitkan kembali. Tentu kebangkitan itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Nah, para pendengar yang berbahagia, Allah juga menjelaskan tentang bagaimana kejadian dan fenomena ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ya benda-benda langit ya, yang di angkasa, yang hari ini kita saksikan begitu kokoh, begitu kuat, tapi ketika di akhir perjalanan dunia nanti semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat lemah, ya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10 di surat Al-Qiyamah ini menjelaskan juga ya, tentang kepanikan manusia ketika itu terjadi, yang sebelumnya belum ada kejadian ya seperti itu ya, lalu mereka mengalami. Nah, tentu mereka akan sangat kaget ya, sehingga disebutkan dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata ya, ainal mafar, kemanalah kita akan lari, kemana kita akan bersembunyi ya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, karena kemanapun manusia lari, kemanapun manusia ingin berlindung, maka tidak ada lagi tempat yang aman. Semuanya akan di saat yang bersamaan bergoncang, di saat yang bersamaan juga terjadi hal yang sama. Ya, maka disebutkan kalla la wazab. Ya, tidak. Tidak ada lagi tempat untuk berlindung, tidak ada lagi tempat untuk manusia bisa berlari ke sana, ya, dan tidak ada lagi pertolongan antara satu dengan yang lain, ya, semuanya kembali kepada satu titik, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang disebutkan ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu pada hari itu al-mustaqar, tempat kembali. Ya, kalau hari ini kita masih bisa di satu tempat, misalnya kejadian, mungkin kita takut, ya kita berlari ke tempat yang lain. Ya, kalau misalnya ada gempa di satu titik, maka kita berlindung atau berlari ke tempat yang aman, ya, dan seterusnya. Tapi ketika yang terjadi adalah al-qiyamah, maka semua sudah selesai dan kembali tadi kepada ila rabbik, satu titik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Maka diberitakan kepada manusia pada hari itu dengan apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikan. Pada saat itulah manusia akan mengingat ya, dan juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatan mereka yang mereka telah lakukan, dan juga kebaikan-kebaikan yang mereka sia-siakan ya, yang seharusnya lakukan tapi mereka tidak perbuat. Maka kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari itulah ya hari pembalasannya, hari itulah dipertanggungjawabkan semuanya dan seterusnya. Lalu balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Bahkan manusia atas dirinya sendirilah yang menjadi saksi. Ya. Jadi bukan lagi kita menjadi saksi bagi orang lain, tapi diri kita ini ya, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas apa yang telah diperbuat oleh diri ini ya. Walau alqa ma'azira, dan walaupun atau meski dia, kita ini mengemukakan berbagai macam alasan, alasan itu tidak ada lagi yang bisa diterima ya. Semuanya sudah terang benderang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu para pendengar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan ya, dan kesadaran melalui beberapa ayat Al-Quran ini. Insyaallah kiamat belum terjadi, tapi masih ada waktu diberikan oleh Allah, kita bisa memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita pada hari itu kecuali Allah dan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah kita lakukan. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar dialog kita, dan kita buka untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan.
4: Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Pendengar, kami membuka line telepon bagi Anda di 0821-3333-9440 ataupun juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami pendengar di nomor yang sama. Pada pagi hari ini kita membahas mengenai tafsir surah Al-Qiyamah. Tadi sempat dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwasanya memang kiamat belum terjadi dan ini masih ada waktu bagi kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ustadz, ini kalau berbicara mengenai kiamat ya. Kiamat ini ada yang kiamat sugro dan juga kiamat kubro, begitu, kiamat besar. Nah, kalau kiamat sugro sendiri ini kiamat kecil, dijelaskan juga sudah banyak terlihat tanda-tandanya, begitu Pak Ustadz. Nah, sebagai muslim di kondisi seperti saat ini ya Pak Ustadz, di zaman yang sudah serba canggih, serba modern, banyak sekali tantangannya, banyak sekali ujiannya, hal-hal apa saja sebenarnya yang benar-benar bisa menguatkan diri kita untuk terus berpegang teguh pada ajaran agama Islam ini Pak Ustadz?
5: Baik. Bahwa kiamat kubra dan sugra ya memang sering disebutkan oleh oleh ulama kita bahwa kiamat kubra ini memang yang belum terjadi, ya, kiamat yang mengakhiri seluruh kehidupan makhluk, ya. Tapi kiamat sugra itulah kematian. Kiamat sugra itu adalah kiamat individual, ya, ataupun kiamat yang sifatnya terjadi pada kejadian-kejadian luar biasa yang sifatnya lokal, ya, tidak menyeluruh. Itu juga bisa disebut dengan kiamat sugra, termasuk juga kematian pada diri sendiri, itu juga kiamat sugra. Nah, apapun itu, kiamat sugra, kecil ataupun kubra, sebelum terjadi itu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Ayo kita mendekatkan diri kepadanya, melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan. Kemudian bahwa ya, hidup kita ini tidak akan lepas dari ujian, tidak akan lepas dari tantangan. Ya. Kenapa? Karena Allah ingin melihat sejauh mana tingkat keimanan, sejauh mana tingkat kesabaran seorang hamba. Nah, dan balasan kita yang terbaik diberikan oleh Allah itu ekuivalen, berbanding lurus dengan tingkat keimanan, tingkat kesabaran kita. Semakin tinggi tingkat keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah, semakin tinggi juga balasan yang diberikan oleh nanti di hari kemudian. Maka inilah yang seharusnya menjadi orientasi kita, ya, bahwa kita bekerja, bahwa kita berprofesi dengan apapun, kita mencari harta, itu memang adalah tanggung jawab, itu adalah karena kita ada amanah. Tapi itu semua adalah sarana, jabatan kita, ilmu kita, harta kita, itu sarana untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak sebagai modal kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tujuan akhir, ya. Nah, kalau kita bisa menyadari itu semua, maka insya Allah kehidupan apapun yang kita hadapi di dunia, kebaikan atau bahkan ujian kesulitan, semua itu baik kita insya Allah jika dihadapi dengan dua hal, syukur dan sabar, maka semuanya akan baik-baik saja. Ya. Insya Allah seperti itu.
4: Masya Allah, jadi syukur dan sabar ya Pak Ustadz yang menjadi kunci utamanya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pendengar, tadi ada yang sempat ingin mencoba bergabung, bisa dicoba kembali di 0821-3333-9440. Kita akan mengecek. Baik, kita akan terima terlebih dahulu penelpon yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Halo.
6: 10 rupiah per 30 detik. Tekan 1.
4: Baik, bisa dicoba kembali Bapak Ibu di 0821-3333-9440. Anda juga dapat menghubungi melalui WhatsApp kami tentunya di nomor yang sama pada pagi hari ini. Nah, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami. Kita tahan terlebih dahulu, kita coba menerima penelpon yang berikut ini. Masih mencoba untuk bergabung. Halo, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam Bapak. Dengan siapa di mana?
7: Dari Arfa di Selayar ini.
4: Iya Pak Arfa, silakan pertanyaannya.
7: Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kalau kita berbicara tentang hari kiamat, ada yang kata lain hari kebangkitan, begitu mungkin Pak Kiai ya? apa, iya. Kalau kita di dibangkitkan kembali, berarti kita, apakah kita seperti bisa komunikasi seperti hari-hari seperti ini, Pak Kiai? Mau penjelasannya? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Pak Ustadz. Silakan.
5: Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus ya. Pertama, ya jujur saja ya. Pertama bahwa ya belum pernah ada yang berpengalaman ke hari yang dimaksud ya, karena belum pernah terjadi. Tapi informasi yang ada dalam Al-Quran harus kita yakini ya. Kalau pertanyaannya adalah apakah hari nanti itu sama dengan hari-hari hari ini, tentu saja kita bisa menjawab bahwa itu sangat-sangat berbeda ya. Hari ini ada tanggung jawab yang perlu kita tunaikan ya, ada amanah, kita bekerja, kita ini dan seterusnya. Tapi setelah hari kiamat itu sudah tidak ada lagi seperti itu ya, tinggal hari pembalasan ya. Apa yang kita perbuat hari ini, tinggal itu yang kita pertanggungjawabkan, lalu kemudian dihitung oleh Allah, lalu ujung-ujungnya kita akan ada dua nanti tempat ya, apakah di surga alhamdulillah ya, ataukah di tempat yang lain, naudzubillahi min dzalik. Dua tempat saja pada ujungnya itu, tidak ada tempat yang lain ya. Dan semua dua tempat itu adalah tempat untuk membalas perbuatan kita ya. Tidak ada lagi tempat untuk kita mau bekerja, mencari nafkah, untuk apa, tidak ada. Tinggal untuk diberi balasan atas apa yang kita lakukan. Maka pelajarannya adalah jangan sampai ya, kita mengorbankan kehidupan yang abadi itu ya, lalu kemudian kita hanya mementingkan kehidupan yang sementara di dunia ya. Yang abadi kan di akhirat. Dunia ini sementara. Jangan sampai kita hanya memperhatikan yang sementara, lalu malah kita lupa dengan hari akhirat. Dan itulah yang abadi dan itulah yang sesungguhnya. Orang beriman yang benar-benar punya perhatian dengan persoalan ini, insya Allah hidupnya akan lurus, hidupnya akan selalu berada di rel kebenaran, insya Allah.
4: Amin, yeah. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Tadi Pak Arfa di Selayar ya, sudah dijawab pertanyaannya mengenai hari kebangkitan. Kita akan menerima penelpon yang berikut ini yang telah bergabung juga bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Halo. Baik, boleh dicoba kembali di 0821-3333-9440 pendengar. Nah, Pak Ustadz, ini ada tadi ya pertanyaan masuk melalui WhatsApp kami, hanya saja ini pertanyaannya sedikit di luar konteks. Kita coba terlebih dahulu menerima telepon berikut ini. Masih mencoba untuk bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo.
8: Halo, Assalamualaikum.
4: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
8: Dengan Abdullah di Bon.
4: Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah pertanyaannya.
8: Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Pak Abdullah.
8: Begini Pak Kiai, saya mau tanyakan. Berapa ada pernah saya dengar Pak Kiai bahwa katanya kan, katanya tadi di dunia ini kita sudah meninggal Pak Kiai, sudah dikuburkan, otomatis kan jasad kita atau tubuh kita akan hancur menjadi tanah Pak Kiai. Tapi saya perjelas juga kembali, bagaimana ini kasus ini artinya, apakah nanti kita cuma dibangkitkan ruh kita atau kembali tubuh kita, dan tubuh kita kembali dibangkitkan jasad kita kembali diutuhkan seperti semula. Macam itu pakai seperti yang saya tanya. Dan ada juga yang pernah nggak tahu ini dapat reaksinya dari mana Pak Kiai. Ada katanya bisa mengharapkan, ada katanya yang bisa menaksirkan bahwa lamanya katanya suatu hari di badan mahsyar itu ribuan tahun katanya Pak Kiai. Betulkah ini Pak Kiai?
5: Iya.
8: Makasih warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah untuk pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Pak Ustadz?
5: Iya, baik. Makasih Pak Abdullah. Bismillah. Jadi, pertanyaan yang sangat menarik ya, semuanya tentang bagaimana kehidupan nanti ya. Nah, sekali lagi, karena kehidupan yang tadi disebutkan itu, baik alam barzah ya, di alam kubur ataupun nanti dan seterusnya kan, terkait dengan alam gaib ya, kita tidak tahu. Tapi sekali lagi, kita bisa menyampaikan informasi yang ada dalam Al-Quran ya, untuk kita yakini kebenarannya. Nah, pertama disebutkan bahwa ketika manusia itu sudah meninggal, fisiknya ya, fisiknya, tubuhnya tentu tidak ada lagi kekuatan, tapi masih ada ruh ya. Ruh inilah yang berpindah alam. Tapi nanti ketika akan ditanyai, kemudian akan nanti dibangkitkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian, maka kita kalau fisiknya sudah hancur, maka akan diberikan fisik yang baru ya. Fisik yang baru, yang sama, yang dulu waktu dia hidup, karena kan sudah hancur secara fisik, ya. Tapi ruhnya itu juga yang akan nanti diminta pertanggungjawaban, ya. Jadi akan merasakan, seperti hari ini kita merasakan kepedihan, siksaan, maka juga akan merasakan hal yang bahkan lebih lagi nanti di hari kemudian, kalau, wa na'udzubillah ya, kalau itu adalah pembalasan yang buruk, ya. Tapi kita berharap pembalasan yang kita lakukan atau yang kita dapatkan adalah balasan-balasan dari perbuatan yang baik. Ya. Jadi seperti itu. Ya, hancur ya, tubuh kita akan hancur memang, tapi akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru. Ya, tidak perlu kita bertanya bagaimana caranya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya. Jangankan yang sudah pernah ada kan? Yang belum pernah ada sekalipun Allah bisa peradakan, apalagi kalau sudah pernah ada, sudah ada contohnya, sudah pernah, istilahnya sudah ada cetak birunya, jauh lebih gampang lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana lamanya? Itu bukan mohon maaf, itu bukan informasi dari orang per orang. Informasi Al-Qur'an disebutkan ka alfisanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama hitungannya 1000 hari kita di dunia. Ya, mohon maaf, 1000 tahun ya di dunia. Ya. Jadi kalau hari ini kita 2026, maka hitungan akhirat itu baru 2 hari sekian detik. 2 hari sekian detik kalau hitungan akhirat. Nah, dan itu akan berlaku selamanya. Lah, jadi Masya Allah, tidak ada artinya umur dunia ini, anggaplah ribuan tahun, bahkan jutaan tahun mungkin kalau kita menghitung dengan makhluk sebelumnya. Tapi sekali lagi, tidak ada hitungannya itu dibanding dengan keabadian di akhirat nanti. Ya, seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
4: Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk penjelasannya. Itu tadi Pak Abdullah di Bone, dari 2 pertanyaan yang diajukan. Tadi juga dijelaskan mengenai lama waktu ketika di Padang Mahsyar, tentunya tidak bisa disamakan dengan lama waktu ada di dunia ini. Baik, Pak Ustaz, ini kita masih ada yang ingin bergabung. Kita akan mencoba untuk terhubung bersama penelpon kita. Halo, Assalamualaikum.
9: Halo, Assalamualaikum.
4: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
9: Kaharudin Besa di Kabupaten Jeneponto.
4: Silakan, Pak Kaharudin, pertanyaannya.
9: Assalamualaikum, Dr. Ida Mutar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nabi dan Rasul yang diberi gratifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit, penjaga pintu langit, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Yeah. Apakah tidak yeah. pernah mengalami mati di dunia, Pak? Kemudian dibangkitkan dari alam kubur. Yeah. Terima kasih, Jawansa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, yeah. Pak Ustaz.
5: Iya, yeah, Masya Allah. Iya. Yeah. Rasul-rasul yang disebutkan oleh Pak Kaharudin tadi itu termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, ya, rasul-rasul yang mendapatkan kemuliaan tersendiri. Semua rasul tentu mulia di sisi Allah, tapi ada disebut dengan Ulul Azmi minar Rasul, ya, yaitu Rasulullah SAW, ya, Nabi kita Muhammad, kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Nuh, itu ya. Nah, mereka itu mengalami kematian, ya, kecuali Nabi Isa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran memang diangkat, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nanti dalam hadis yang sahih disebutkan di akhir zaman akan diturunkan ke bumi, ya, kembali, ya. Jadi adapun rasul-rasul yang lain itu telah mengalami kematian, sama dengan, karena rasul itu bukan malaikat, ya. Rasul itu adalah manusia yang diutus oleh Allah kepada umatnya. Jadi mereka mengalami kematian sebagaimana kematian manusia yang lain. Ya, maksudnya keluarnya ruh, ya. Bahwa ada perbedaan karena mereka makhluk atau manusia yang mulia di sisi Allah menghadapi kematian ini, ya tentu saja berbeda, ya. Tapi bahwa mereka ruhnya keluar dari tubuhnya, ya seperti itu. Kecuali tadi Nabi Isa alaihissalam berdasarkan informasi Al-Quran. Iya, seperti itu. Wallahualam.
4: Baik, terima kasih Pak Ustaz untuk penjelasannya. Dan di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini, boleh diberikan kesimpulan sekaligus doa penutup, silakan.
5: Iya, baik. Bapak Ibu para pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah beberapa ayat di surat Al-Qiyamah ini semakin menambah wawasan, ya, pengetahuan dan keyakinan kita terkait dengan hari kiamat, ya. Yang jelas bahwa kita tentu yakin dan percaya kiamat akan terjadi, dan seharusnya kita tidak perlu bertanya kapan itu terjadi. Karena yang paling penting adalah apa yang kita persiapkan menghadapi kiamat, menghadapi hari perhitungan. Itu yang seharusnya menjadi perhatian kita. Tidak perlu kita bertanya-tanya kapan itu terjadi, ya. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi, apa sudah siapkah kita menghadapi itu? Apalagi ada namanya kiamat kubra dan kiamat sugra. Kiamat kubra mungkin masih lama. Kiamat sugra ini yang harus kita perhatikan dan kita berhati-hati. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah, diberikan petunjuk dan istiqamah dalam kebaikan. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal imamil mursalin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma la tada' lana tamban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajatah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajata min hawa'i dunya wal akhirah illa qadaitaha. Rabbana atina fi dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kami juga haturkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang telah berkenan untuk memberikan tausiah sekaligus tanya jawab. Tentunya pendengar Mutiara Pagi akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Dan pembahasan kita mengenai tafsir surah Al-Qiyamah pada pagi hari ini menunjukkan bahwa saya memang kita sebagai manusia sudah seharusnya untuk terus ikhtiar dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya Risa Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
10: Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka Jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Makassar pagi ini.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
2: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Yang luar biasa, industri tidak jalan dengan begitu baik. Akibat daripada geopolitik.
2: 20% atau 25% dan 40% sekarang kan sudah terluar negara kedua ini.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio Sari Berita. Maraknya ancaman PHK di tengah ketidakpastian ekonomi, Disnaker Transsulsel siapkan mitigasi. Komisi B DPRD Makassar tegur OPD yang memiliki sarapan anggaran rendah pada triwulan kedua tahun 2026. Pendengar berikut Warta Berita selengkapnya. Maraknya ancaman PHK di tengah ketidakpastian ekonomi, Disnaker Transsulsel siapkan mitigasi. Kita ikuti informasinya bersama Iin Nurfahraini.
4: Ketidakpastian ekonomi saat ini berdampak terhadap sejumlah sektor usaha. Dampak tersebut menyebabkan ancaman PHK bagi karyawan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel menyebutkan, pekerja di sektor tambang dan industri paling rawan terkena PHK. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Jaya Dinas menjelaskan, situasi saat ini menjadi tantangan yang menuntut semua pihak untuk berkolaborasi bersinergi bersama. Jayadi mengatakan Gubernur Sulsel telah mendorong dilakukannya upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi suasana seperti ini, dengan memaksimalkan sejumlah sumber-sumber keuangan yang memungkinkan bisa tetap survive dalam melaksanakan sejumlah program-program pembangunan, termasuk di dalamnya para pekerja.
5: Tentu sampai saat ini adalah dunia pertambangan, terutama tambang yang berkaitan dengan market global, sehingga tentu harus kita lihat kembali, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu di sektor dunia industri, yang bisa saja mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, industri tidak jalan dengan begitu baik, akibat daripada geopolitik yang terjadi, dan dunia industri mungkin akan menghadapi tantangan tersendiri. Ini kita coba untuk mencoba mitigasi, untuk bagaimana supaya ada upaya yang kita bisa lakukan agar kalau itu terjadi, ada hal lain yang kita lakukan.
4: Terkait adanya laporan PHK yang terjadi pada pekerja di Sulsel, Jayadi menyebutkan pihaknya berusaha melakukan mediasi kepada perusahaan penyebab pekerja di PHK. Di antara penyebabnya industrinya yang tutup atau karena ada masalah lain, atau pekerja yang meminta resign dan kontrak kerja yang sudah berakhir.
3: Ancaman PHK massal di Sulawesi Selatan akan ditanggapi Ketua Serikat Pekerja Nasional Andi Melantik dalam wawancara Sorotan Berita dipandu Alpianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Andi Melantik.
7: Iya, pagi Pak.
6: Ya, baik. Pak Andi Melantik, di Disnaker Transsulsel mencatat ada sekitar 200 sampai dengan 300 pekerja di sektor tambang industri terancam di PHK sepanjang tahun 2026 ini. Nah, bagaimana mungkin Anda dari Serikat Pekerja melihat adanya data ini, Pak?
7: Iya, jadi kalau bercerita tentang PHK itu di apalagi di sektor tambang dan energi itu pasti ada, tahun lalu ada. Ya. Nah, tahun ini sudah tahu tambang mana yang mau mem-PHK kurang lebih 200 orang. Tetapi ya kalau menurut saya sebagai pimpinan Serikat Buruh, ya seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja ya mengupayakan agar supaya tidak terjadi PHK. Ya. Itu sesuai dengan anjuran regulasi yang berlaku saat ini. Ya, Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang yang terbaru, pemerintah itu mencegah terjadinya PHK. Ya. Ya, jangan sampai terjadi PHK. Karena kenapa? Ketika terjadi PHK berarti pemerintah akan mengeluarkan lagi biaya. Karena kan pasti terjadi lagi kemiskinan, Pak.
6: Ya.
7: Kenapa Indonesia agak sulit diberantas kemiskinan? Karena pemerintah itu sendiri menglegalkan yang namanya outsourcing, menglegalkan namanya kontrak, dilakukan pembiaran PHK. Itu yang terjadi. Nah, harapan kami agar supaya tidak terjadi lagi, bertambahnya lagi penduduk kita yang miskin, ya mencegah dilakukannya PHK. Seperti itu, Pak.
6: Baik. Pak Andi, pemerintah daerah sendiri menyatakan kalau status pekerja saat ini sebagian besar masih dalam tahap mediasi. Bagaimana diupayakan jalan tengah, mungkin seperti ada opsi pemangkasan hari kerja supaya menghindari adanya terjadinya PHK massal ini. Nah, ini menjadi pertanyaan kemudian. Seberapa efektif dan transparan proses mediasi yang dilakukan di lapangan sejauh ini? Nah, apakah opsi-opsi alternatif dari manajemen perusahaan itu benar-benar nantinya adil begitu untuk pekerja, Pak?
7: Jadi kan gini, Pak, sebenarnya. Jadi kan ada memang oknum-oknum tertentu ya, entah dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah. Karena gini, dengan adanya undang-undang baru ini gampang sekali pekerja di PHK. Alasanlah mencegah terjadinya kerugian atau mengalami kerugian, ini kan undang-undang baru kayak seperti itu. Atau PHK karena kondisi yang mendesak. Banyak faktor, Pak. Seperti apa yang terjadi di Jende Ponto, Bosowa Energy, yang di mana membawahi beberapa perusahaan lokal, itu kan di PHK dengan alasan mencegah kerugian. Padahal ini kan belum rugi, Pak.
6: Yeah.
7: Di PHK, Pak, lebih 200 orang, hampir 300 orang. Itu anggota kami. Nah, semestinya pemerintah Provinsi Selatan dalam hal ini tenaga kerja itu harus dicegah. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kalau saya melihat, ya melakukan pembiaran. Kemarin saya mau melakukan audiens dengan DPRD Provinsi Selatan sebelum terjadi kebakaran itu Juli 2025. Tetapi hingga hari ini tidak direspon itu surat. Artinya memang wakil rakyat kita dan pemerintah kita ini melakukan pembiaran cuma di mulut saja. Sebenarnya itu bagus kalian arang, tetapi fakta gerakan tidak ada, Pak. Bercerita tentang kemiskinan. Salah satu cara untuk menghindari terjadinya kemiskinan, mencegah terjadinya PHK. Kedua, mencegah terjadinya adanya praktik outsourcing dan kontrak di perusahaan. Karena itu, Pak, yang membuat buruh tidak akan bakalan mendapatkan yang namanya kesejahteraan kalau mereka

0: kan perusahaan melakukan melakukan PHK massal itu dengan alasan kerugian, Pak.
1: Yeah.
0: Solusinya adalah tidak susah sebenarnya. Pengawas harus turun di lapangan. Pemerintah harus bumper di depan. Ya, sebagai mengawal ini persoalan. Jangan cuma sifatnya pasif. Apa yang disampaikan pengusaha, apa yang disampaikan pekerja, ya kan? Lalu kemudian diramu. Oh, siapa yang bagus narasinya, siapa yang bagus retorikanya, itu yang dimenangkan. Solusinya adalah pemerintah harus turun ke lapangan. Entah DPR juga harus turun ke lapangan. Pemerintah dalam hal ini tenaga kerja, bagian pengawasan atau bagaimana turun ke lapangan. Betulkah dia mengalami kerugian? Ya, kan gitu. Kalau di undang-undang dulu, undang-undang 13 tahun 2003, ya, kalau perusahaan mengalami kerugian harus kan di audit independen dulu.
1: Yeah.
0: Nah, hasil audit independen baru kalau memenuhi memang betul mengalami kerugian baru dilakukan PHK. Sekarang tidak, Pak. Yang penting perusahaan bilang rugi, jangankan rugi, mencegah kerugian saya sudah bisa di PHK.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang disinilah letaknya keberadaannya posisinya pemerintah agar supaya tidak terjadi PHK. Kalau alasan pengusaha, Pak, gampang sekali. Apalagi kalau orang sudah punya masa kerja, Pak. Jadi intinya gitu, Pak.
1: Baik.
0: Kalau masal pasti mengalami kerugian.
1: Baik.
0: Kalau mengalami kerugian, itu kewenangan perusahaan sebenarnya.
1: Baik.
0: Kewenangan pemerintah sebenarnya untuk melakukan investigasi.
1: Baik.
0: Jangan cuma mendengarkan saya satu pihak perusahaan bahwa, oh, rugi. Dia tahu, Pak, berdasarkan undang-undang dapat pesangon satu kali.
1: Baik.
0: Atau 0,5%. Kan itu yang terjadi saat ini di mediasi, di hubungan industrial di Kota Makassar maupun di provinsi.
1: Baik.
0: Akhirnya, Pak, semua,
1: ya. Pak Andi Malanti, terima kasih banyak, Pak, ulasannya, waktunya bersama dengan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Komisi B DPRD Makassar tegur OPD yang memiliki serapan anggaran rendah pada triwulan kedua tahun 2026. Informasinya bersama Khairuddin Ibrahim.
3: Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah mitra segera mempercepat penyerapan anggaran. Arahan ini disampaikan usai rapat evaluasi di kantor sementara DPRD kemarin. Hasil pantauan menunjukkan rata-rata realisasi saat ini masih di bawah 50%, bahkan ada yang hanya mencapai 25% hingga 40%. Angka ini belum memenuhi target pemerintah kota yang menetapkan kisaran 60% hingga 95%. Mengingat sudah memasuki triwulan kedua, Ismail meminta target segera dikejar. Dikatakan, selain belanja, pihaknya juga menyoroti pendapatan daerah meskipun mulai naik berkat pengawasan, masih banyak restoran dan rumah makan yang belum melaporkan omset dengan benar atau bahkan mengabaikan kewajiban pajak.
4: Kita realisasikan programnya supaya realisasi pencapaian anggaran itu seperti perintah Pak Wali di angka 90-95% realisasi anggaran. Karena masih rata-rata di bawah 50, ada 30%, ada 25, dan 40. Sekarang kan sudah triwulan kedua ini, apalagi triwulan ketiga. Mudah-mudahan realisasi anggarannya itu memadai.
3: Terkait langkah lanjutan, Komisi B menunggu kesepakatan kerjasama antara pemerintah kota dengan kejaksaan sebelum melaksanakan rapat dengan pendapat. Seluruh instansi diharapkan bergerak lebih cepat demi kemajuan Kota Makassar.
2: Bupati Maros Gandeng Unhas percepat hilirisasi riset agar produk inovasi lokal siap naik kelas. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Maros memperkuat kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar untuk mempercepat hilirisasi hasil riset yang berpotensi dikembangkan di daerah. Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Bupati Maros Andi Safir Kadirsa bersama Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas beserta tim peneliti. Bupati Maros menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang selama ini dilakukan Unhas. Menurutnya berbagai potensi unggulan daerah seperti gula aren, garam hingga sektor pertanian dan perikanan perlu didorong melalui inovasi agar memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
6: Pertemuan kali ini sebenarnya pertemuan untuk saling memantapkan lah ceritanya bagaimana inovasi-inovasi hilirisasi kalau saat ini. Kalau dulu namanya ada program KDRK, sekarang program hilirisasi, hiliriset yang dilakukan oleh tim pakar-pakar Unhas ke pemerintah Kabupaten Maros. Alhamdulillah tahun ini ada beberapa hiliriset yang dilakukan. Tadi saya Prof. Isita dengan kepitingnya, ada

0: ada garam, kemudian ada gula aren yang sudah berjalan beberapa tahun, dan juga tadi ada temuan untuk pakan-pakan pakan ternak ataupun pakan beberapa pemanfaatan pakan lah untuk kedepannya. Ini kami dari pemerintah Maros sangat mengucapkan terima kasih ini pada Ibu Direktur Inovasi Unhas yang terus memberi support dukungan kepada pemerintah Maros. Mudah-mudahan dengan hasil-hasil riset ini insya Allah akan bermanfaat buat masyarakat, karena nanti ada dengan inovasi ini maka hasil ke depan ya mungkin hasil produksi bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat kita bisa dan berdampak ya berdampak buat masyarakat kita.
1: Ya, sementara itu Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas Asmi Citra Malina mengatakan Maros menjadi salah satu daerah paling aktif berkolaborasi dalam program hilirisasi riset. Bahkan Kabupaten Maros pernah menjadi daerah dengan jumlah proposal hibah hilirisasi terbanyak di Sulawesi Selatan.
2: Ya, alhamdulillah sebenarnya kami ini bukan pertama kali yang Pak Bupati, jadi kami sudah sebelum datang itu sudah tahu sebenarnya pasti kami didukung penuh oleh beliau, karena dari pihak beliau juga sering ke Unhas untuk melakukan kerjasama, dan terima kasih hari ini sudah mendapatkan semua yang diharapkan dari para peneliti untuk menyiapkan segala bentuk dukungan baik fasilitas, kemudian dukungan dan sebagainya.
1: Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Maros juga ingin mengetahui kebutuhan para inventor agar proses hilirisasi hasil riset dapat segera diterapkan di lapangan. Selain hilirisasi riset, Unhas menyatakan siap mendampingi pemerintah Kabupaten Maros dalam meningkatkan indeks inovasi daerah melalui penguatan program inovasi dan kebijakan pembangunan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Purtiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Baik pendengar, agar warisan sastra daerah mampu diadaptasi generasi Z, pemerintah diminta melakukan intervensi konten budaya. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
5: Transformasi digital sastra daerah merupakan kunci untuk menjaga relevansi warisan budaya lokal di mata generasi Z. Untuk itu diperlukan adanya dorongan pemerintah terkait kebijakan kurikulum bagi perkembangan sastra daerah, khususnya di generasi Z. Hal ini diungkapkan Dr. Siti Rabia M. Hum, dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI saat ditemui RRI. Rabiah mengatakan upaya ini memerlukan pemetaan bahasa secara digital dan dukungan kebijakan yang adaptif agar esensi budaya tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Menurutnya, guna mengangkat sastra daerah agar dapat diadaptasi oleh generasi saat ini, salah satunya peran pemerintah dengan regulasi konten budaya yang wajib sebanyak 20% dari televisi lokal, serta industri kreatif untuk menggaet minat generasi Z.
6: Kampus sebagai dapur riset dan pencetak kreator, yakni dosen dan mahasiswa, itu bisa dikategorikan tim produksi. Dan yang ketiga adalah komunitas budaya sebagai penjaga keaslian dan sumber cerita. Dan empat adalah industri kreatif atau kreator sebagai juru masak yang tentu mengemas konten ini menjadi enak ditonton. Sedangkan yang kelima ini adalah media dan platform digital, ini sebagai distributor. TikTok, Meta, ini perlunya ada program khusus untuk konten bahasa daerah.
5: Dr. Siti Rabia meminta tenaga pendidik harus mampu mengetahui minat dan arah selera anak masa kini dengan terus melakukan simulasi yang mengikuti kebiasaan generasi saat ini melalui gadget. Salah satu pendekatan yang telah dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berbasis permainan, gamification, untuk mengenalkan kosakata bahasa daerah atau aksara tradisional, seperti yang diinisiasi oleh program literasi kebahasaan lokal. Emi Bahfadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
4: Perayaan hari ulang tahun Dekranas ke-46 ditargetkan mencapai ribuan pengunjung per hari. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
7: Perayaan hari ulang tahun HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional Dekranas di Trans Studio Mall Makassar pada 9 hingga 12 Juli 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran produk ria. Kegiatan berskala nasional itu juga disiapkan sebagai etalase bagi pelaku UMKM dari berbagai daerah untuk memperluas pasar dan memperkuat jejaring bisnis. Ketua Harian Panitia HUT Dekranas ke-46 Sukarniati Kondolele mengatakan, Sekitar 3.000 peserta telah terdaftar melalui Dekranas Pusat. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat jika dihitung bersama pendamping dan rombongan dari masing-masing daerah. Menurutnya, penyediaan 200 stand telah disesuaikan dengan kapasitas area pameran di TSM Makassar agar penataan lebih efektif sekaligus memberikan kenyamanan bagi peserta maupun pengunjung yang datang dari berbagai daerah.
8: Kami juga menyampaikan bahwa tema yang berkaitan dengan acara puncak dan pameran pada kesempatan ini adalah di Dekranas ke-46 atau dikatakan Dekranas ke-46 tahun, yang mana tema pada tahun ke-46 ini untuk hutnya Dekranas adalah cipta kriya berkelanjutan pelajin mendunia. Seperti itu. Jadi banyak harapan dari tema ini sehingga kita pun juga mengusung pameran yang tentu saja substansinya berkaitan dengan pasta dan kriya.
7: Mengusung tema cipta kriya berkelanjutan, perajin mendunia, panitia menyiapkan sekitar 200 stan yang akan diisi perajin dan pelaku UMKM dari berbagai provinsi di Indonesia. Beragam produk kerajinan, wastra hingga kuliner khas daerah akan ditampilkan selama 4 hari penyelenggaraan.
4: Makassar akan jadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak takraw 2027. Kita ikuti informasinya bersama Amanda Salsabila.
9: Makassar direncanakan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia sepak takraw pada tahun 2027. Ajang internasional tersebut akan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia, PBPSTI, sebagai upaya meningkatkan perkembangan olahraga sepak takraw di tanah air. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan penyelenggaraan kejuaraan dunia di Makassar akan menjadi momentum penting bagi Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, untuk menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Menurutnya, kehadiran atlet-atlet terbaik dunia juga akan memberikan pengalaman berharga bagi para atlet dan masyarakat yang dapat menyaksikan langsung pertandingan bertaraf internasional ini.
10: Benar katanya mau adakan kejuaraan dunia yang sama kemarin ya di Kuala Lumpur. Ya, di Kuala Lumpur itu datang bulan berapa kemarin itu. Itu kejuaraan dunia. Itu akan dilaksanakan di Makassar. Dia bisa nonton seperti apa pertandingan kelas-kelas dunia.
9: Muhammad Amkar menambahkan, penyelenggaraan kejuaraan dunia di Indonesia diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus memperluas pengalaman dalam penyelenggaraan event internasional. Ia optimis ajang tersebut akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak takraw nasional serta semakin memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah pembina sepak takraw di Indonesia.
4: Pemprov Sulsel targetkan Porprov 2026 lebih meriah. Laporannya kembali bersama dengan Amanda Salsabila.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-18 Bonewajo tahun 2026 berlangsung lebih meriah dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan Porprov ke-18 tahun 2026 akan mempertandingkan 46 cabang olahraga yang melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemerintah provinsi bersama KONI Sulawesi Selatan terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pembinaan olahraga daerah.
11: Alhamdulillah, atau insya Allah, untuk pendanaan semua cabang olahraga itu akan kita sudah porsikan masing-masing untuk agar bisa penyelenggaraan ini bisa berjalan dengan baik. Dan memang kami dari pemerintah provinsi, Bapak Gubernur Provinsi Selatan itu menyampaikan untuk lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya.
9: Suherman berharap pelaksanaan Porprov tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para atlet, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga sekaligus mempererat kebersamaan antar daerah di Sulawesi Selatan.
4: Antisipasi sinyal PHK massal di Sulawesi Selatan pada sektor tambang dan industri. Hal ini menjadi topik komentar disampaikan Maladi Amin.
12: Selamat pagi pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengantisipasi sinyal gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor tambang dan industri dengan memperkuat program padat karya UMKM dan pemetaan tenaga kerja. Langkah ini merespon tekanan biaya operasional dan pemangkasan kuota produksi yang mengancam sektor pertambangan dan manufaktur nasional. Sektor pertambangan dan industri menjadi bidang yang paling rentan terdampak pemutusan hubungan kerja PHK, apalagi pada sektor pertambangan karena sangat bergantung pada pasar global. Pada sisi lain, sektor industri juga berpotensi akibat dampak geopolitik dan perlambatan ekonomi yang terjadi di berbagai negara. Dan inilah dampaknya dari geopolitik yang terjadi di dunia, dan bidang industri juga akan menghadapi tantangan tersebut. Yang patut disyukuri adalah Gubernur Sulawesi Selatan telah menginstruksikan agar berbagai pihak melakukan pemetaan terhadap pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja, misalnya resign atau PHK di suatu tempat, dan apa yang harus dilakukan untuk mendorong mereka agar tetap bisa bersemangat untuk jauh lebih baik. Dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan, mencatat sepanjang tahun 2026 ada lebih dari 200 pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja. Namun jumlah tersebut belum seluruhnya berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK dan masih dalam proses penanganan atau mediasi. Tapi yang terpenting, bagaimana harus ada pendampingan, baik dalam konteks bagaimana misalnya kalau memang betul-betul di PHK, seperti apa hak-hak mereka yang harus didapatkan dan seperti apa kewajiban dunia usaha terhadap para pekerja yang di PHK. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pemerintah daerah juga harus berperan aktif memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan, yaitu mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja di sektor tambang dan industri yang terdampak dinamika ekonomi global dan perubahan kebijakan industri. Langkah tersebut tentu untuk bagian dari upaya menjaga stabilitas ketenaga kerjaan, melindungi pekerja, serta memastikan aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan produktif. Pemerintah juga harus secara intensif memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi dunia usaha dan pasar tenaga kerja daerah dan nasional. Koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar setiap potensi risiko dapat direspon secara cepat dan tepat. Seyogyanya juga pemerintah harus terus melakukan langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dapat berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, dan menyusun strategi agar kesempatan kerja tetap terjaga. Dalam menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja yang dapat mengancam stabilitas ketenaga kerjaan dan kesejahteraan para pekerja, tentu akan menjadi perhatian penting bagi pemerintah baik daerah maupun pusat. Dan ini bukan hanya sekedar angka statistik. Kenyataan di lapangan, ribuan keluarga pekerja akan menghadapi ketidakpastian ekonomi yang mendalam. Untuk itu, yang terbaik harus nyata dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan dukungan bagi pekerja yang ingin bertransisi ke sektor lain atau memulai usaha mandiri, dan ini termasuk akses ke kredit mikro berbunga rendah, konsultasi bisnis gratis, dan pelatihan kewirausahaan. Yang terpenting dalam masalah ini adalah pemerintah harus selalu optimis dalam menghadapi ancaman PHK dengan melakukan berbagai kebijakan yang berpihak kepada dunia usaha sekaligus melindungi para pekerja. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
4: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Selamat ke Mampat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi ini untuk edisi Kamis 9 Juli 2026, melengkapi perjumpaan kita, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca yang akan dilaporkan langsung oleh rekan-rekan perakirawan dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan laporannya.
2: Baik. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Makassar, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya berlaku untuk hari ini 9 Juli 2026. Cuaca untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Luwu dan Luwu Utara. Cuaca untuk siang dan sore hari nanti umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Cuaca untuk malam hari nanti umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan cuaca untuk dini hari nanti umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Utara, Wajo, dan hujan dengan intensitas sedang di wilayah Luwu Timur. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari BBMKG Wilayah 4. Saya Cia Utami melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Cia Utami untuk laporannya pada pagi hari ini. Dan pendengar, Anda dapat terus mengupdate informasi perakiraan cuaca bersama kami dan juga dapat langsung melalui akun sosial media dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar pagi ini. Informasi-informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda tentunya. Informasi perakhiran cuaca tadi sudah, selanjutnya nih untuk mengupdate nih kira-kira ada informasi terkini apa yang terjadi untuk wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar. Kami hadirkan untuk Anda informasi media pendengar. Informasi media yang kami kutip langsung dari portal berita resmi kami, rri.co.id. Anda juga dapat mengaksesnya dengan cara yang sangat mudah tentunya. Di dalam portal berita resmi kami tersedia beragam informasi dari berbagai daerah yang terus update setiap harinya, bahkan setiap menitnya nih, mengangkat berbagai angle mulai dari olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, hingga hal yang sekarang juga sedang ramai diperbincangkan dan sedang berjalan juga, itu mengenai Piala Dunia 2026. Nah, informasi media pada pagi hari ini kita awali dengan informasi Pangdam 14 Hasanuddin yang menegaskan masuk TNI tidak dipungut biaya. Kemudian ini informasi mengenai Universitas Ihsan Sidrap yang mendukung program prioritas Pemda Sidrap. Dan juga ada informasi mengenai Pertamina yang memastikan layanan di seluruh SPBU tetap sesuai SOP. Untuk informasi lainnya langsung saja Anda akses melalui portal kami di rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
2: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak buka perdaraannya saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambangnya yang rusak.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
6: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini kami juga melakukan live di TikTok kami di RRI _ Pro 1 Makassar. Di hari Kamis ini pendengar ya, Kamis yang cerah untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, kami akan menghadirkan untuk Anda topik yang siap untuk Anda berikan komentar dan juga tanggapannya. Ini terkait dengan ancaman PHK massal, sanggupkah dicegah? Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini. Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami untuk bisa kami bacakan sebagai bentuk tanggapan Anda pada pagi hari ini. Di awal perjumpaan terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda informasi yang telah diliput oleh rekan-rekan reporter kami mengenai maraknya ancaman PHK di tengah ketidakpastian ekonomi. Disnaker Trans Sulsel siapkan mitigasi. Laporannya bersama Iin Nurfah Raini.
8: Ketidakpastian ekonomi saat ini berdampak terhadap sejumlah sektor usaha. Dampak tersebut menyebabkan ancaman PHK bagi karyawan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel menyebutkan, pekerja di sektor tambang dan industri paling rawan terkena PHK. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Jaya Dinas menjelaskan, situasi saat ini menjadi tantangan yang menuntut semua pihak untuk berkolaborasi bersinergi bersama. Jayadi mengatakan Gubernur Sulsel telah mendorong dilakukannya upaya-upaya mitigasi dalam menghadapi suasana seperti ini, dengan memaksimalkan sejumlah sumber-sumber keuangan yang memungkinkan bisa tetap survive dalam melaksanakan sejumlah program-program pembangunan, termasuk di dalamnya para pekerja.
9: Tentu sampai saat ini adalah dunia pertambangan, terutama tambang yang berkaitan dengan market global, sehingga tentu harus kita lihat kembali, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu di sektor dunia industri, yang bisa saja mereka menghadapi tantangan yang luar biasa, industri tidak jalan dengan begitu baik, akibat daripada geopolitik yang terjadi, dan dunia industri mungkin akan menghadapi tantangan tersendiri. Ini kita coba untuk mencoba lakukan mitigasi, untuk bagaimana supaya ada upaya yang kita bisa lakukan agar kalau itu terjadi, ada hal lain yang kita lakukan.
8: Terkait adanya laporan PHK yang terjadi pada pekerja di Sulsel, jadi menyebutkan pihaknya perusahaan mediasi penyebab pekerja di PHK. Di antara penyebabnya industrinya yang tutup atau karena ada masalah lain, atau pekerja yang meminta resign dan kontrak kerja yang sudah berakhir.

0: Baik pendengar, itu tadi informasi dari rekan reporter kami Iin Nur Fahraini terkait dengan maraknya ancaman PHK di tengah ketidakpastian ekonomi. Disnaker Transsulsel ini menyiapkan mitigasi. Di 0821-333-9440 kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung pada pagi hari ini memberikan tanggapan Anda. Ancaman PHK massal, sanggupkah dicegah? Bagaimana menurut Anda mengenai tantangan di kondisi seperti saat ini, di mana ketidakpastian ekonomi ini tentunya berdampak untuk banyak sektor usaha, di mana dampak tersebut ini bisa menyebabkan ancaman PHK bagi karyawan. Di 0821-333-9440 kita terima telepon berikut ini pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
1: Junaidi, adik Risma.
0: Pak Junaidi.

0: karena ini ada laundry boleh kan.
1: Ancaman PHK massal ini Pak Junaidi.
0: Begini Kak, adik-adik, kalau menurut saya ini masyarakat Sulawesi Selatan ini sangat menderita, apalagi ancaman PHK. Ini kalau menurut saya ini ke pemerintah ini harus lebih kira ini, karena begini, saya itu apalagi itu bekerja di tambang atau pokoknya lah di pertokohan jalan tuh itu harus ini kembali di pekerja lagi karena ini saling membutuhkan di masyarakat ini semua, apalagi ekonomi kita ini sangat-sangat miring, hadirin Mbak. Jadi kalau menurut saya ini tolonglah yang pemerintah ini harus bergerak memikirkan bagaimana caranya ke depannya bisa memperbaiki tidak ada ya dikurung, tidak ada menganggap bilang di PHK kan itu adik-adik kita yang bekerja. Kalau saya tidak setuju ke adres Mbak, kalau misalnya ada di PHK kan itu kan kalau PHK kan pasti apalagi tadi saya dengar di warta pagi itu sangat-sangat kasihan, apalagi kalau dari kampung itu adres Mbak itu sangat-sangat susah pencarian.
1: Baik.
0: Iya, jadi itu saja dari Indonesia.
1: Iya, kita juga terima kasih banyak Pak Junaidi. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, baru saja Pak Junaidi di Makassar bergabung bersama kami. Beliau menjelaskan bahwasanya memang besar harapannya untuk ancaman PHK massal ini tidak terjadi, dan beliau juga sangat mengharapkan dari pemerintah sendiri bisa melakukan hal-hal yang dapat mencegah hal tersebut. Kita menerima telepon dari WhatsApp kami pendengar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana?
2: Oke, dengan Pak Fajar di Palopo.
1: Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar bagaimana ini kabar, tak sehat-sehat jeki?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat sekali nih. Ini Mbak Ati kah?
1: Saya Mbak Risna.
2: Oh Mbak Risna.
1: Iya.
2: Iya mirip.
1: Mirip ya suaranya ya.
2: Iya. Tapi saya juga mau bahas ini deh, sebelum dibahas masalah PHK tuh. Kenapa itu frekuensinya tidak bisa menerima?
1: Frekuensi di mana kita dengar Pak Fajar? Kalau kita
2: kalau Toraja.
1: Yang Toraja ya?
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Jadi Toraja Palopo dekat, jadi frekuensinya bisa terjangkau kan?
1: Iya.
2: Kalau 9,60 MHz dari mana itu?
1: 90,6
2: 6 MHz
1: Toraja Utara, Pak Fajar.
2: Nah itu Toraja Utara. Nah, kalau itu bisa terjangkau di Palopo. Kenapa di Palopo kan siarannya itu
1: 101,2 benar.
2: 101,2
1: Iya.
2: Dan nggak bisa.
1: Baik, kami akan teruskan.
2: Ya, berbicara masalah PHK deh.
1: Iya, bagaimana tanggapannya nih Pak Fajar?
2: Kalau saya pribadi itu Dek Risna, itu masalah PHK itu kan biasanya di suatu perusahaan ya. Di perusahaan itu apabila sudah tidak dibutuhkan lagi itu pekerjaannya, maka mereka itu di PHK. Adapun juga PHK

0: dia juga punya kesalahan-kesalahan yang dia perbuat dalam perusahaan tersebut. Nah, itu di PHK. Tetapi kalau perusahaan itu berjalan dengan bagus,
1: mm-hmm.
0: buat apa PHK? Karena kalau karakternya semua bagus kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu saja barangkali masukan saya. Jadi Mbak Risma sehat-sehat juga.
1: Iya. Yeah. Jadi memang kalau dari Pak Fajar sendiri lebih kepada perusahaannya sendiri begitu ya Pak ya?
0: Iya.
1: Jika perusahaannya itu di dalamnya regulasinya sehat, ini pasti tidak akan terjadi namanya PHK begitu.
0: Iya, okay. Begitu.
1: Baik. Terima kasih okay, banyak Pak Fajar.
0: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Fajar di Palopo yang juga telah menginformasikan bagaimana penerimaan siaran kami. Sedikit terkendala ya di 101,2 ini, akan kami teruskan ke teman-teman teknik tentunya untuk segera ditangani. Kita akan menerima kembali telepon berikut ini dari telepon kami. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak Aldi.
2: Selamat pagi juga Bu.
1: Bagaimana hari ini sih di Pinrang?
2: Ya sepertinya didengar di perkiraan cuaca belum dapat hujan Pinrang ini bagian Lembang.
1: Belum dapat hujan ini, karena juga sudah ya masuk musim kemarau. Iya betul.
2: Kering sawah-sawah, kebun dan sebagainya untuk pengairan.
1: Iya. Baik, Pak Aldi, pagi hari ini kita membahas mengenai ancaman PHK. Sanggupkah untuk bisa dicegah? Seperti apa tanggapan dari Pak Aldi sendiri?
2: Ini pengalaman saya pernah bekerja di satu industri perkayuan.
1: Iya. Yeah.
2: Ada pemberitahuan dari mandor, katanya begini kondisinya perusahaan.
1: Mm-mm.
2: Jadi yang apa-apa tindakan bagi perusahaan daripada di PHK, dikurangi jam kerja, overtime mm-hmm. dikurangi,
1: iya.
2: Sekerjanya dikurangi, seperti itu. Karena kalau di PHK ya otomatis tidak bekerja lagi,
1: iya.
2: Mm-hmm. Jadi mending ambil jalan pintasnya, dikurangi masa kerja, masa akan ada apa namanya itu kalau di sini itu lembur, lemburnya dikurangi.
1: Oh iya, overtime-nya
2: dikurangi, mm-hmm. supaya tidak terjadi PHK. Karena mungkin produksi, permintaan produksi menurun atau bagaimana, bahan bakunya bagaimana,
1: mm-hmm.
2: ya seperti itu dilakukan di satu tempat. Dan saya itu saya alami sendiri,
1: mm-hmm.
2: jika itu dan jalan keluarnya ya begitu.
1: Jadi tidak serta-merta langsung diputus hubungan kerja begitu ya Pak Aldi, masih ya, ada alternatif lain yang bisa ditempuh begitu.
2: Ini kan masal ya, berarti banyak.
1: Banyak, benar.
2: Jadi menyelesaikan saja kondisi perusahaan daripada diputuskan kesian,
1: mm-hmm.
2: masa kerjanya. Jadi kurang jam kerja, masa hari kerja juga dikurangnya seperti itu ya. Mudah-mudahan jadi seperti itu. Anunya apanya, jalan keluarnya kalau yeah. menurut saya begitu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau di PHK kan wah kasihan ya.
1: Iya betul.
2: Ya, saja ya. Ya.
1: Terima kasih banyak Pak Aldi ya, sehat selalu. Baik, Pak Aldi di Pinrang ya, beliau sekaligus ini menceritakan bagaimana pengalaman beliau yang juga pernah berkecimpung di dalam dunia kerja di perusahaan. Beliau menceritakan bahwasannya dari pengalaman beliau ini tidak serta-merta ketika para karyawan ini langsung diputus hubungan kerja begitu saja. Masih ada alternatif lain yang bisa ditempuh dengan misalnya tadi disebutkan juga pengurangan jam kerja ataupun juga pengurangan jadwal ataupun waktu dalam satu minggunya. Dan masih banyak juga yang bisa dilakukan begitu. Harapannya dari Pak Aldi tadi bisa seperti itu implementasinya sebagai jalan keluarnya. Kita menyapa terlebih dahulu ada pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Ada Pak Ahmad Kadir. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya, ini dengan Pak Ahmad Kadir di Bulukumba.
3: Betul Mbak Arti.
1: Saya Mbak Risna, Pak Kadir.
3: Mbak Risna. Tidak bisa berdatang.
1: Mbak Risna dengan Mbak Arti. Baik, bagaimana kabar Ta ini, Pak Kadir? Sehat-sehat Jeki?
3: Alhamdulillah. Lagi galau sekarang kan Maroko
1: dengan Prancis.
3: Prancis akan berlawan.
1: Betul. Siapa ini kita dukung?
3: Saya dukung Maroko soalnya. Saya dukung Maroko.
1: Ah, kenapa? Karena memang suka Maroko atau bagaimana ini?
3: Suka. Tapi kalau memang dari 1 tahun Piala Dunia yang lalu juga saya unggul Maroko.
1: Oh, memang ya. Konsisten dukung Maroko. Tapi siapa ini menurut Tak, sebelum kita bahas soal topiknya? Tapi menurut Pak Kadir ini siapa yang digadang-gadang jadi winner, pemenangnya?
3: Bisa saja ini sebenarnya kan yang jago memang ini Argentina, para Argentina dengan Prancis.
1: Prancis, ya. Betul.
3: Tetap saya dukung, mudah-mudahan bisa menyaingi nih Maroko. Bisa
1: baik, kita lihat nanti ya pertandingannya ini.
3: Maroko bisa berhadapan dengan Argentina, mudah-mudahan.
1: Itu jadi cerita dan warna baru kalau Maroko versus Argentina nanti di final. Baik.
3: Harus bikin sejarah baru ya.
1: Baik, nah Pak Kadir, kita bahas ya topik kita pagi hari ini membahas mengenai ancaman PHK massal. Ini kalau dari sudut pandang Pak Kadir sendiri, apakah akan sanggup untuk dicegah atau seperti apa?
3: Ya, sebenarnya dari sisi pemerintah kalau serius sebenarnya sangat bisa dicegah karena ada banyak hal yang bisa dilakukan kan. Saat ini kan selalu gembar-gembor pemberantasan korupsi. Ada banyak uang rakyat yang sudah dikorup oleh para koruptor. Nah, kalau itu serius diseriusi untuk dikembalikan ke negara dan bisa buka lapangan kerja, sekira itu bisa sebenarnya. Salah satu contoh saja kan seperti ini. Saat ini kan sudah 30 ribu calon manajer koperasi.
1: Iya.
3: Nah, coba. Jadi berarti 30 ribu itu berarti ada 30 ribu koperasi yang akan terbuka. Nah, kalau 30 ribu koperasi itu terbuka, berarti akan membutuhkan paling tidak 5 karyawan lah misalnya. Anggaplah 5 karyawan atau 10 karyawan.
1: Dia
3: seperti dengan Alfamart atau Indomart. Seperti itu. Bisa dikalikan sekarang akan sudah terbuka lagi lapangan kerja kan. Sekian 30 ribu kali 10, coba bayangkan. Itu baru koperasi desanya. Lalu kemudian dari koperasi desanya akan membuka kemitraan-kemitraan. Itu juga akan terbuka. Tapi pemerintah kan harus serius, mekanismenya harus jelas. Jangan membuka lagi peluang korupsi baru. Contohnya ini kan MBG ini kan bagus sebenarnya, sangat bagus, sangat dibutuhkan oleh rakyat, terutama di desa kami, di desa sangat butuh. Tapi di sana terbuka peluang korupsi baru karena mekanismenya yang salah. Coba misalnya kalau dia langsung ke sekolah, dikelola oleh kantin sekolah. Anggaplah kalau pihak terbuka nanti koperasi Merah Putih yang suplai barangnya itu kan koperasi, bisa seperti itu kerjasama dengan sekolah. Ini baru contoh-contoh kecil saja, seperti apalagi kalau di situasi yang lain. Saya kira tidak masalah, saya tidak akan ada PHK.
1: Baik.
3: Nah, lalu kemudian harus juga diperhatikan, jangan sampai dengan isu PHK ini kemudian dijadikan oleh alasan-alasan oleh perusahaan-perusahaan mengatakan bahwa kita harus PHK karena sekian. Harus pemerintah melihat ulang, meninjau ulang perusahaan-perusahaan, jangan sampai ada perusahaan yang nakal menjadikan isu PHK ini untuk betul-betul memphk-kan orangnya karena dia mau cari untung yang banyak. Itu
1: baik.
3: Juga penting saya kira. Saya kira itu Mbak Arti, semuanya selamat, sehat selalu. Mbak siapa lagi?
1: Barisna.
3: Mbak Risna, selamat, sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Kadir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kadir ya, di Bulukumba juga telah bergabung bersama kami memberikan pendapat beliau mengenai topik kita, ancaman PHK massal sanggupkah dicegah. Beliau menjelaskan optimisme bahwa saya memang bisa, ini tergantung bagaimana pemerintah sendiri mengolah hal tersebut agar tidak benar-benar menjadi bentuk pemutus hubungan kerja secara massal. Kita menerima telepon dari Pak Jono di Makassar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Resnan.
1: Selamat pagi, Pak Jono.
4: Iya.
1: Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
4: Kenapa ketawa?
1: Tidak, kita bersemangat, Pak. Pagi hari harus senyum, tertawa, supaya...
4: Bagaimana kata-kata karena Argentina menang kemarin?
1: Oh, kebetulan saya bukan bagian dari Argentina ya, Pak.
4: Berarti tim Parinerisnya sudah pulang kampung ya?
1: Ah, belum juga, Pak Jono. Jangan salah, tim saya belum pulang. Masih bertahan dan digadang-gadang jadi juara sih ini tim saya. Kalau Pak Jono, ini ya pendukung Argentina ya?
4: Oh iyalah.
1: Oh iya.
4: Argentina bukan tetap Argentina.
1: Oh, iya, kemarin agak mengecoh ya Pak Jono ya, di awal sudah agak skeptis. Ternyata luar biasa.
4: Ya memang kita Argentina suka ring-ring orang itu.
1: Oh, suka memberikan kejutan gitu ya.
4: Iya. Begitulah Argentina.
1: Oke, baik. Nah, kita kembali ke topik kita pagi hari ini ya, Pak Jono, mengenai ancaman PHK massal ini. Kalau dari Pak Jono sendiri, apakah hal tersebut bisa dicegah atau seperti apa?
4: Ya. Ini kejutan juga sebenarnya. Saya dengar Argentina kejutan juga.
1: Ini juga sangat mengejutkan, benar.
4: Iya. Berarti ini menandakan bahwa ekonomi kita sedang baik-baik saja. Saya kira pemerintah tahu dan perlu dilakukan. Tapi ya itulah, apakah dia pura-pura tidak tahu atau memang dia tidak mau tahu?
1: Iya.
4: Ya kan, sekarang kan pemerintah sibuk-sibuk apa namanya untuk memenuhi janjinya, dan notabene sampai sekarang masih memenuhi masalah, sehingga ada hal yang krusial yang seharusnya di mendapat perhatian lebih, tapi tidak mendapat perhatian lebih, terutama di usaha, ya kan? Seharusnya itu kita memperbaiki lah kondisi ekonomi kita sekarang, karena kondisi ekonomi sekarang kan tidak lebih dari 5%.
1: Iya.
4: Ya kan? 5% itu, waduh, itu ekonomi kita bisa dibilang stagnan. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan juga perusahaan. Ini untuk memangkas, untuk demi untuk apa namanya efisiensi anggaran juga, ya mau tidak mau yang mereka lakukan itu.
1: Iya.
4: Ya kan, daripada perusahaan apa namanya bubar, kalau masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk menyamakan perusahaan, yang kenapa tidak? Salah satunya itu ya PHK massal untuk di karyawan. Ini resiko. Jadi saya kira memang perlu pemerintah tuh turun tangan lah. Untuk menyenangkan mereka duduk bersama untuk mencari jalan keluarnya.
1: Iya.
4: Jangan mereka biarkan lah, ya kan? Ini kan apa namanya tugas pemerintah itu juga bagaimana memberikan kenyamanan apa namanya kepastian kerja kepada warganya. Jangan selalu tiba mas tiba akal dan sebagainya. Ini perlu ada tindakan yang cepat dan tegas dari pemerintah untuk mencegah adanya PHK massal itu.
1: Iya, baik Pak.
4: Ya, mudah-mudahan ini ada perhatian dari pemerintah. Jadi kita doakan sajalah.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Bagi Pak Desna nanti tugas saya selalu.
1: Kita juga.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jono di Makassar telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Beliau menjelaskan besar harapannya tentunya bagi pemerintah untuk bisa benar-benar memberikan langkah konkret. Dikhawatirkannya dengan adanya PHK massal ini hanya akan menumbuhkan atau memunculkan permasalahan baru, utamanya sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, begitu ya. Di 0821-3333-9440 kami masih akan menemani Anda di opini publik pada pagi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Besok kamu masuk shift apa?
1: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
0: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
1: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
2: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 38 pilihan program studi, jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas Terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Opini Publik pada pagi hari ini. Dan juga telah bergabung bersama kami ada pendengar kita dari Polman, ada Pak Hendro. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Hendro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arti, apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini mohon maaf, apakah benar dengan Pak Hendro atau beda?
1: Dengan Pak Hendro. Pak Hendro.
0: Baik, Pak Hendro kebetulan ke hari ini Risna, bukan Mbak Arti.
1: Oh, sorry, minta maaf Mbak Risna.
0: Gak apa-apa. Aman aja. Bagaimana ini kabar? Sehat-sehat, Jeki?
1: Alhamdulillah sehat, barusan lagi ini masuk melihat siaran ya, kenapa barusan ketemu ini?
0: Iya, karena ya baru ada jadwalnya subuh hari ini. Nah, kalau pagi ini sebelum bahas topiknya, boleh mungkin di update bagaimana Pak Hendro mengikuti Piala Dunia 2026?
1: Ya, seru-seru banget. Sangat seru. Seru. Karena kenapa ya, mulai dari malam sampai subuh orang di rumah semua nonton. Nah akhirnya ketika dukungannya itu tertinggal duluan, kemudian bisa membalikkan keadaan, akhirnya ada loncat-loncat semua.
0: Oh, saya paham nih siapa lagi dibahas ya. Oke deh.
1: Harus ada topik khusus tentang bola ini, Risna.
0: Iya.
1: Di RRI Makassar.
0: Iya betul.
1: Yang lain kan sudah minggat. Masih ada beberapa itu favorit juara yang masuk. Ada Prancis, ada Spanyol.
0: Iya. Ada
1: kemudian
0: Inggris,
1: ada Argentina
0: juga.
1: Itu. Mm-hmm. Nah, kalau Inggris itu mungkin agak-agak ya.
0: Agak apa nih?
1: Sedikit.
0: Pak Hendro.
1: Berbeda lah agak juga ada yang lainnya.
0: Tapi kita nantikan ini. Pertandingan Inggris-Norwegia juga menarik sih ini ya Pak Hendro, akan
1: pasti.
0: Seru sepertinya. Nah,
1: Spanyol juga seru dengan Belgia.
0: Oke, baik.
1: Kemudian Maroko dengan Prancis akan seru semuanya.
0: Nah, semuanya nih seru. Oke deh, Pak Hendro, hari ini kita membahas mengenai ancaman PHK massal. Kalau dari Pak Hendro sendiri, apakah ini akan sanggup untuk dicegah atau bagaimana?
1: Kalau sesuatu yang dibingkai dengan bahasa ancaman, mm-mm, berarti sesuatu yang belum pasti. Berarti ada yang diancam, ada yang mengancam.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaannya siapa yang diancam dan siapa yang mengancam? Mm-mm. Dan kita harus beda ini, ada dua hal. Pertama tentu yang mengancam itu pihak perusahaan kah atau pihak apa yang berkenaan, dan siapa yang terancam? Tentu pertama adalah buruh. Kedua, ada hal lain yang akan merasa terancam karena akan mengganggu kredibilitasnya, kepercayaan, tentu pemerintah dalam hal ini. Nah, ketika kita bicara hal itu, pertanyaannya, bagaimana caranya mengatasi ini? Tentu ketika ada ancaman, berarti harus ada tawar-menawar. Kan analisisnya itu, tawaran apa? Kalau perusahaan begini, sebenarnya apa sebabnya? Nah, ketika kita bicara isu global, itu sesuatu yang bisa, tidak bisa kita tawar-tawar hari ini. Tapi bagaimanapun, kita harus juga berusaha bagaimana keluar dari itu. Caranya adalah, pertama adalah mengendalikan kepercayaan publik dulu.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ketika tidak ada kepercayaan di masyarakat secara umum, mau tidak mau kredibilitas pemerintah sebagai mengampu kekuasaan atau pemerintahan dalam hal ini tentu juga akan minim kepercayaan publik. Nah, sebetulnya ini adalah sebuah desain menurut analisis saya, sebuah desain sengaja dikasih begini, diperkeruh. Ujung-ujungnya ada agenda-agenda tertentu, mudah-mudahan saya keliru. Apakah ini agenda politik atau agenda apa? Tapi ini ada tujuan. Nah, memang dalam hal ini saya lihat, memang kita bicara ekonomi, tentu memang agak sulit. Tapi apapun itu, presiden kita pernah masuk itu memang betul-betul sangat-sangat-sangat mendapat tantangan yang sangat berat. Itu adalah karena peninggalan pemerintahan sebelumnya 10 tahun. Nah, sekarang ini Prabowo menuai hal ini. Nah, ketika Prabowo sanggup keluar dari ini dan sudah mulai itu melakukan hal-hal yang baik, dan program-programnya itu betul-betul untuk rakyat. Saya rasa kalau Prabowo mampu bertahan, Republik ini akan bagus. Tapi dengan segala macam dinamika dan konsekuensi yang akan terjadi. Iya. Karena ada juga orang-orang tertentu, orang-orang tertentu yang sengaja tidak menginginkan ini. Itu makanya ketimpangan sekarang itu kan sudah jelas sejak 10 tahun terakhir pemerintahan sebelumnya. Itu sudah ketimpangan sangat jelas, berarti sangat jelas rakyat semakin miskin, semakin parah. Tapi ada Prabowo coba meramu hal ini, orientasi sebuah pembangunan itu ke masyarakat. Tapi ada yang tidak setuju. Yeah. Yang setuju siapa itu? Tentu oligarki. Nah, inilah yang memperbaikkan republik ini. Minta maaf. Nah, ketika ini dibiarkan, kita masyarakat tidak sadar dalam hal ini. Tidak selalu disodori dengan narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa memfilter narasi itu, maka kita akan terjebak dan terperosok lebih jauh dari hal ini. Saya yakin apa yang kita lakukan atau pemerintah lakukan hari ini, tentu tujuannya adalah bagaimana itu rakyat bisa baik, sesuai dengan komitmen.
0: Baik.
1: Dan kendati pun ada hal lain yang memang pemerintah hari ini tidak mampu lakukan itu, tentu berdasarkan yang fiskal.
0: Oke, baik.
1: Fiskal sekarang sangat-sangat menderita ditambah baik dengan utang seperti ini. Makanya ekonomi tidak bisa bergerak, tapi kalau ada ancaman seperti itu, berarti itu sekedar ancaman, mudah-mudahan itu cuma tidak ada bukti. Tapi ada juga hal yang menarik, berarti ketika kita bicara PHK, itu PHK itu adalah bagaimana caranya langsung di PKW pihak perusahaan melakukan PHK pada buruh, itu kan sering terjadi. Tapi ini yang lebih parah, ada teknis-teknis itu di perusahaan itu supaya buruh ataupun pekerja di situ tiba-tiba mengundurkan diri.
0: Baik, Pak Hendra.
1: Alasannya apa? Adalah dia berusaha bagaimana gajinya ditahan, bagaimana diimin, banyak hal. Tapi apa misalnya berharap pemerintah hari
0: baik,
1: ini,
0: Pak Hendra,
1: lebih atau masalahnya kita berbuat semua, bagaimana caranya kita keluar dari itu. Dan mudah-mudahan insya Allah ancaman itu tidak terjadi supaya republik ini tetap kokoh dan semangat. Baik. Oke, terima kasih, Mbak Arti.
0: Terima kasih. Sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menyapa ada warga Parepare, ada Pak Iwan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Rizna ya.
0: Iya, betul, dengan saya Pak Iwan. Bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Iwan?
2: Alhamdulillah kabar baik, Parepare cerah dan produktif ini, saya lihat ini.
0: Luar biasa. Langsung saja nih Pak Iwan ya, kita bahas mengenai ancaman PHK.
2: Iya, langsung saja, karena gak usah dibahas bola. Yang jelas masing-masing ada andalannya.
0: Betul waktu, ya.
2: Karena begini, sekarang itu orang kalau dia bukan bicara itu bilang si A bapaknya waktunya. Kalau dia bicara lupa waktunya. Jadi kira masing-masing introspeksi lah diri ya, masalah penggunaan waktu perubahan ini di RR ini.
0: Baik.
2: Ya, tentunya berbicara masalah ancaman PHK ya. Mm-hmm. Ya, pemutusan hubungan kerja. Saya kira, kalau memang sudah ada isu seperti itu, harusnya perlu negara dalam hal ini pemerintah melakukan analisa. Analisa dalam artian bagaimana menemukan alih masalah yang dihadapi masing-masing perusahaan itu. Kan perusahaan beda-beda ya. Ada perusahaan bahan bakunya dalam negeri, ada perusahaan bahan bakunya dari luar negeri.
0: Iya.
2: Kalau bahan bakunya dari luar negeri, tentunya mengingat tukar dolar ke tukar rupiah kita ini lemah ya. Nah, tentunya ini ada gimana pemerintah menemukan alih masalah dan mengambil solusi ya. Mungkin ada suatu stimulan-stimulan yang diberikan.

0: metal ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Makassar pagi ini.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang